0: Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 13 Juni 2026 bersama saya, Zaini. Pemerintah memperkuat tata kelola program makan bergizi gratis MBG melalui peningkatan kualitas layanan dan penguatan pengawasan untuk memastikan program berjalan dengan efektif, tepat sasaran, dan memberikan manfaat optimal. Berikut laporan selengkapnya, Alfred Uter.
1: Oleh karena itu, perlu waktu penataan. Ya, 1 bulan ya.
2: Pemerintah terus melakukan pembenahan pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG. Perbaikan difokuskan pada kualitas layanan, pengawasan serta pelaksanaan program di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Hal tersebut mengemuka dalam rapat koordinasi perbaikan implementasi tata kelola program MBG yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pangan, Menko Pangan, Zulkifli Hasan di Jakarta. Menurut Zulhas, program MBG merupakan kebijakan strategis Presiden yang harus terus diperbaiki agar manfaatnya semakin optimal bagi masyarakat.
1: Akhirnya Presiden mendengar dan sudah mengambil keputusan ya, diganti dengan manajemen yang baru istilah kita ya. Oleh karena itu perlu waktu penataan ya, 1 bulan ya Pak Tomsi ya, 1 bulan penataan yang baik itu diteruskan, yang nggak baik ini antara lain temuan-temuannya Bu Nani tadi dilaporkan dan ini sudah kita bahas juga berkali-kali. Tetapi ini sampai kepada angka-angka, ini yang perlu penataan dan pembenahan lebih lanjut. Misalnya terjadi jual beli titik ya, yang seharusnya rencana awal titik itu 21.000, tapi sekarang sudah ada 27.877 ribu titik. Ya. Nah, ada membengkak 6.877 titik. Ya, laporan Ibu Nani tadi barusan, kalau 6.877 penambahan, kalau 6 juta satu hari, maka 1 tahun ada, 1 bulan ada pengeluaran.
2: Pemerintah juga melakukan evaluasi terhadap sejumlah satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG untuk memastikan seluruh layanan memenuhi standar yang ditetapkan. Selain itu, kualitas dapur, keamanan pangan, dan kebersihan menjadi fokus utama dalam penguatan tata kelola program. Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar menekankan pentingnya ketepatan sasaran penerima manfaat MBG.
3: Tangan dingin, saya yakin Bu Nani tangan dingin yang akan bisa mengatasi semua ini. Insya Allah. Amin. Yang terakhir, sesuai dengan bidang tugas saya Pak Menko, konsentrasi utama dari PGN ini adalah ekosistem pemberdayaan ekonomi di bawah. Bolak-balik Bapak Presiden menyampaikan, uang yang beredar di bawah jumlahnya sangat besar dan harus berdampak kepada daerah. Salah satu ekosistem yang paling terbentuk adalah bagaimana menumbuhkan pelaku usaha baru sekaligus menstabilkan harga sehingga petani untung dari proses MBG.
2: Muhaimin menambahkan program MBG juga harus mampu menciptakan perputaran ekonomi di daerah melalui keterlibatan petani, peternak, UMKM, dan pelaku usaha lokal dalam rantai pasok pangan. Pemerintah berharap penguatan tata kelola tersebut dapat meningkatkan kualitas layanan MBG sekaligus mendukung upaya pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bea Cukai berhasil menggagalkan peredaran rokok ilegal yang berpotensi merugikan masyarakat dan negara. Berikut laporan selengkapnya Mahdalena.
4: Bea Cukai kembali menggagalkan peredaran 8,2 juta batang rokok ilegal yang dilakukan dalam 2 penindakan terpisah di kawasan pelabuhan penyeberangan Merak Bakauheni pada 11 Juni 2026. Dirjen Bea dan Cukai Jaka Budi Utama dalam keterangan pers di Bea Cukai Kanwil Banten pada Jumat 12 Juni 2026 mengatakan rokok-rokok ilegal tersebut nilainya mencapai 12,68 miliar rupiah dan berpotensi merugikan negara sebesar 7,9 miliar.
5: Adapun potensi kerugian yang meliputi penerimaan cukai sebesar 16 miliar dan pajak rokok sebesar 616,34 juta dan PPNHT 1,21 miliar sehingga total kerugian ataupun potensi kerugian negara sebesar 7,9 miliar. Sedangkan untuk nilai barang yaitu sebesar 12,68 miliar.
4: Pada kesempatan yang sama, Kepala Kantor Wilayah Bea Cukai Banten, Ambang Priyonggo mengatakan, terbongkarnya peredaran rokok ilegal itu berdasarkan informasi dari masyarakat yang kemudian ditindaklanjuti bersama Kantor Bea Cukai Merak.
6: Kami sampaikan penindakan ini sebenarnya berawal dari informasi masyarakat dan analisis intelijen terkait adanya dugaan pengiriman rokok ilegal melalui pelabuhan Merak.
4: Menurut Dirjen Bea Cukai Jakabudi Utama, sejauh ini baru satu orang yang ditangkap, yaitu sopir kendaraan yang mengangkut rokok-rokok ilegal tersebut. Jaka berjanji akan melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk membongkar otak dari peredaran rokok-rokok ilegal di Indonesia.
5: Kita secara cermat nantinya dalam melakukan penyidikan, secara akhirnya nanti kita akan sampai kepada siapa pemilik ataupun bohirnya. Karena kita tidak bisa serta-merta langsung mencapai kepada siapa pemilik aslinya. Jadi kita memerlukan proses ya, pendalaman lebih lanjut.
4: Sebelumnya, Bea Cukai Jakarta juga menggagalkan peredaran 8,9 juta rokok ilegal yang berpotensi merugikan negara sebesar 8,66 miliar rupiah. Dirjen Bea Cukai lebih lanjut menegaskan komitmen institusinya untuk memberantas barang-barang ilegal guna melindungi masyarakat, penerimaan negara, dan industri di dalam negeri. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut kami hadirkan kembali informasi haji 2026.
7: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kami awali dari Tanah Suci di mana ribuan jemaah haji Indonesia telah masuk ke dalam raudah, sebuah lokasi di dalam Masjid Nabawi yang terletak di pintu 39 yang ditandai dengan tiang-tiang putih berada di antara makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai dengan mimbar. Bagaimana informasi selengkapnya berikut laporan Sarifu Alam. Alam.
8: Ya, pendengar. Ribuan jemaah haji Indonesia telah masuk ke dalam raudah, sebuah lokasi di Masjid Nabawi yang terletak di pintu 39 yang ditandai dengan tiang-tiang putih berada di antara makam Rasulullah sampai dengan mimbar. Tempat memiliki luas dari arah timur ke barat sepanjang 22 meter dan dari utara ke selatan 2 meter tersebut adalah tempat yang mustajab untuk berdoa. Di tempat tersebut, jemaah haji bisa memanjatkan doa dengan khusyuk untuk mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Jemaah haji Indonesia berharap mendapatkan keberkahan ketika sholat di Masjid Nabawi. Hal itu dikatakan Rofi, salah satu jemaah haji Indonesia yang berziarah ke makam Rasulullah dan memasuki raudah.
9: Alhamdulillah, kayak lebih tenang gitu, enak. Karena ada makam Rasulullah, ziarah ke makam Rasulullah.
10: Nanti mau ziarah?
9: Iya, ziarah.
8: Dan pendengar, Masjid Nabawi adalah salah satu masjid Islam yang paling dihormati. Masjid ini yang terletak di kota Madinah, Arab Saudi, bukan hanya tempat ibadah, tapi juga memiliki sejarah yang menarik dan fakta yang menarik untuk diketahui. Masjid Nabawi memiliki area yang sangat luas dan pada musim haji dapat menampung lebih dari 1 juta orang. Untuk makam Nabi Muhammad SAW berada di ruang khusus yang disebut raudah di dalam Masjid Nabawi. Jutaan orang berziarah ke Masjid Nabawi di masjid tersebut setiap tahunnya untuk menghormati makam Nabi Muhammad SAW. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Sarifu Alam, Media Center Haji, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kita kembali ke tanah air, di mana seorang jemaah haji kloter 14 asal kota Medan dilaporkan meninggal akibat pneumonia berat. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Ulfa Nadira. Ulfa.
11: Baik pendengar, seorang jemaah haji asal kota Medan, Sumatera Utara meninggal dunia di Tanah Suci pada Kamis 11 Juni 2026 akibat severe pneumonia atau pneumonia berat. Jemaah haji tersebut bernama Marlina Ikin Sabrandi berusia 60 tahun yang tergabung dalam kelompok terbang kloter 14 asal Medan. Humas Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Utara, Suci Ramadhani, mengatakan almarhumah sempat mengalami demam, batuk, dan sesak napas, kemudian mendapatkan perawatan di Saudi German Hospital Mekah. Selain sebab pneumonia, almarhumah juga tercatat memiliki kondisi medis lain berupa anemia hemolitik autoimun dan defisiensi G6PD. Berikut keterangan dari Humas Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Utara, Suci Ramadhani.
10: Ini 2026, jemaah mengalami demam batuk sesak napas dilakukan pemeriksaan rutin kita dan mengikuti protokol. Hasil pemeriksaan pasien dibawa ke KKIHI untuk pemeriksaan laboratorium dan protokol. Pasien dirujuk ke Rumah Sakit Arsoli di Jerman Hospital Maka. Tiba di RSA Aris pasien memiliki lemas dengan saturasi 0.2 turun pasien bertambah sesak napas. Kemudian pasien dirawat di ruang ICU. Besok menerima pasien terpasang ventilator karena saturasi semakin menurun dan bertambah sesak napas. Kemudian dilakukan transfusi 20 pasien dirawat di ruang ICU selama 7 hari. Tanggal 11 Juni 2021 pada pukul 17.10 waktu Arab Saudi, pasien dinyatakan meninggal dunia.
11: Pendengar, dengan wafatnya Marlina Iqing Sabrani, jumlah jemaah haji asal Sumatera Utara yang meninggal dunia di Tanah Suci bertambah satu orang menjadi 7 orang selama penyelenggaraan ibadah haji tahun 1447 Hijriah. Demikian dari Debarkasi Medan, Siti Ulfana Dira, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Medan kita menuju ke daerah lainnya, di mana jemaah haji Subuh Salam dijadwalkan akan tiba di Tanah Air pada 28 Juni mendatang. Berikut informasinya disampaikan Juprianto. Jupri.
12: Baik, pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun saat ini berada, dapat kami laporkan bahwa pemulangan jemaah haji asal kota Subuh Salam yang tergabung dalam kelompok terbang atau kloter 12 Debarkasi Aceh kini telah menemui titik terang. Yang mana pasca jadwal kepulangan jemaah tersebut didasarkan pada surat resmi dari Direktur Jenderal Pelayanan Umum Kementerian Haji Republik Indonesia yang diteruskan oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kota Subuh Salam, Raja Alfian, menyampaikan bahwa rombongan jemaah haji dijadwalkan bertolak dari Madinah pada akhir bulan Juni ini. Yang mana seluruh jemaah haji atau Kota Subuh Salam dipastikan berada dalam kondisi siap untuk menempuh perjalanan kembali ke kampung halaman.
13: Khususnya kloter 12 yang di dalamnya juga terdapat jemaah Kota Subuh Salam itu berangkat dari Madinah pada tanggal 27 Juni pukul 6 pagi waktu Arab Saudi. Dan insya Allah akan landing tiba di Bandara Sultan Iskandar Muda itu pada pukul 18 waktu Indonesia Barat. Terkait dengan koordinasi, sudah kami sampaikan juga dengan pemerintah Kota Subuh Salam dan insya Allah kami panitia dari Kementerian Haji langsung menjemputnya nanti ke Debarkasi Asrama Haji Aceh.
12: Sementara itu pendengar, untuk teknis penjemputan dari Banda Aceh menuju Kota Subuh Salam, pihak panitia dari Kementerian Haji telah berkoordinasi secara intensif dengan pemerintah Kota Subuh Salam. Manajemen transportasi darat pun juga telah disiapkan matang dengan mengerahkan 6 unit armada jenis HiAce untuk penumpang serta 2 unit mobil L300 yang dikhususkan untuk mengangkut koper dan barang bawaan jemaah. Sebagai informasi pendengar, bahwa rombongan jemaah haji Kota Subuh Salam tahun 2026 ini meliputi 59 orang jemaah yang terdiri dari 24 jemaah laki-laki, 35 jemaah perempuan. Demikian Juprianto dari Kota Subuh Salam, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Terima kasih masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Penutupan Selat Hormuz oleh Iran mendorong Indonesia untuk memperkuat strategi ketahanan energi, termasuk mengoptimalkan kembali aset minyak dan gas bumi Indonesia di Venezuela. Berikut laporan selengkapnya, Hana Syarif.
1: Laporan khusus. Penutupan kembali Selat Hormuz oleh Iran di tengah meningkatnya ketegangan dengan Amerika Serikat memicu kekhawatiran terhadap pasokan energi global. Jalur pelayaran yang menjadi salah satu urat nadi perdagangan minyak dunia tersebut ditutup penuh bagi seluruh kapal, termasuk tanker minyak dan kapal niaga, dengan peringatan berupa tindakan militer terhadap kapal yang nekat melintas. Di tengah situasi tersebut, pemerintah Indonesia memastikan ketahanan pasokan energi nasional tetap terjaga. Wakil Menteri Luar Negeri Arief Hafaz Ugroseno menyatakan, Indonesia telah menyiapkan strategi diversifikasi sumber minyak sehingga tidak bergantung pada jalur Selat Hormuz.
2: Kalau mengenai masalah minyak, ya, dari strategi kita itu adalah sekarang ini kita mendapatkan pasokan dari kawasan yang tidak memerlukan Selat Hormuz. Jadi kita banyak kerjasama sekarang dengan Aljazair, Nigeria, Angola, di Afrika. Jadi banyak pasokan minyak dari Afrika. Jadi so far okay, so far so good.
1: Pemerintah juga tengah melakukan negosiasi awal dengan sejumlah mitra strategis di kawasan tersebut. Tidak hanya fokus pada pasokan minyak mentah, Indonesia juga menjajaki peluang investasi kilang guna memperkuat rantai pasok energi dari hulu hingga ke hilir. Menteri SDM Bahlil Lahadalia menyoroti pentingnya pendataan sektor pertambangan untuk memperbaiki tata kelola serta mengevaluasi kesiapan pasokan energi nasional, baik dari sisi kelistrikan maupun ketersediaan bahan bakar minyak.
3: Perkembangan geopolitik yang belum selesai, Bapak Presiden memerintahkan untuk segera mencari energi-energi alternatif, khususnya yang sekarang kita fokus itu adalah percepatan peralihan LPG ke CNG. Yang kedua penataan tambang, dan yang ketiga adalah kesiapan di sektor energi PLN maupun dari sisi ketersediaan daripada BBM kita. Pemerintah lagi sedang menggodok hal-hal yang terkait dengan menjaga daya beli masyarakat. Makanya kita untuk menjaga daya beli masyarakat, terutama kepada BBM subsidi, sama sekali tidak kita naikkan. Sementara yang lainnya dilakukan penyesuaian. Nanti kita cek nanti dengan teman-teman pelaku usaha, baik dengan termasuk Pertamina.
1: Dalam upaya tersebut, Pertamina melalui Pertamina Internasional Eksplorasi dan Produksi menjadi ujung tombak ekspansi energi nasional. Pemerintah memastikan aset migas Indonesia di Venezuela kini dapat kembali beroperasi secara penuh setelah memperoleh izin dari pemerintah setempat. Selain mengelola aset secara langsung, PIEP juga memiliki kendali atas 71,09% saham Maurel & Prom, perusahaan energi asal Perancis yang memiliki sejumlah aset migas di Venezuela. Kepemilikan tersebut dinilai memperkuat posisi Indonesia dalam memperoleh akses terhadap sumber energi alternatif di kawasan Amerika Latin. Di sisi lain, Direktur Utama PT Pertamina, Simon Aloysius Mantiri, menanggapi kenaikan harga BBM non-subsidi dengan menegaskan bahwa penyesuaian tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan dinamika geopolitik global serta pergerakan harga minyak di pasar internasional.
4: Kami memahami bahwa setiap penyesuaian harga tentu menjadi perhatian masyarakat. Penyesuaian harga BBM non-subsidi ini dilakukan dengan mempertimbangkan dinamika geopolitik global dan harga minyak yang berlaku di pasar internasional dengan tetap mempertimbangkan daya beli masyarakat. Penyesuaian harga BBM non-subsidi ini, selain dilakukan di titik-titik SPBU Pertamina, juga dilakukan oleh SPBU badan usaha swasta lainnya. Di tengah tantangan global yang terus berkembang, Pertamina dengan dukungan penuh dari pemerintah terus berkomitmen untuk menjaga ketersediaan energi bagi masyarakat di seluruh wilayah Indonesia.
1: Langkah pemerintah dinilai semakin penting mengingat ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran berpotensi mengganggu distribusi energi dunia serta memicu volatilitas harga minyak internasional. Dengan memperluas sumber pasokan ke Afrika dan Amerika Latin, Indonesia berupaya memastikan kebutuhan energi domestik tetap terpenuhi meski terjadi gangguan pada jalur perdagangan energi global. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik strategi pasokan energi Indonesia di tengah penutupan Selat Hormuz. Naskah disusun oleh Tom Hakim dan Yuliana Marta Doki dan dibacakan selengkapnya oleh Rani Indira.
5: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Ketegangan geopolitik kembali menguji ketahanan energi dunia. Salah satu pemicunya adalah penutupan kembali Selat Hormuz oleh Iran terhitung sejak Kamis 11 Juni 2026 lalu di tengah meningkatnya ketegangan dengan Amerika Serikat. Selat Hormuz bukanlah jalur pelayaran biasa karena sekitar 1/5 perdagangan minyak dunia melewati kawasan strategis tersebut. Oleh karenanya, gangguan pasokan energi sekecil apapun biasanya diikuti lonjakan harga minyak dunia. Bagi Indonesia, kondisi tersebut tentu tidak bisa diabaikan akibat masih bergantungnya kebutuhan energi nasional terhadap pasokan minyak dan bahan bakar. Namun pemerintah memastikan kondisi pasokan tetap terkendali dengan menempuh strategi diversifikasi sumber energi. Melalui cara tersebut, Indonesia tidak hanya mengandalkan pasokan dari kawasan Timur Tengah, melainkan mulai memperkuat kerjasama dengan negara-negara Afrika hingga Amerika Latin. Langkah penting juga terlihat dari kembali beroperasinya aset migas Indonesia di Venezuela. Melalui Pertamina International Eksplorasi dan Produksi, Indonesia berupaya memperluas akses terhadap sumber minyak alternatif. Selain Venezuela, Indonesia juga menjajaki pasokan dari Aljazair, Nigeria, dan Angola karena negara-negara tersebut tidak bergantung pada jalur Selat Hormuz. Meski demikian, pemerintah tidak boleh terlalu cepat merasa aman karena kenaikan harga minyak global tetap dapat berdampak pada biaya energi nasional. Jika harga minyak dunia melonjak berkepanjangan, tekanan terhadap subsidi dan inflasi bisa meningkat, dampaknya akhirnya tentu dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, diversifikasi pasokan harus diiringi percepatan transisi energi nasional. Pengembangan bioenergi, gas, dan energi terbarukan perlu terus diperkuat. Indonesia juga perlu memperbesar cadangan strategis energi nasional untuk menghadapi gangguan pasokan yang datang tiba-tiba. Pada akhirnya, krisis Selat Hormuz menjadi pengingat penting bagi Indonesia bahwa ketahanan energi bukan hanya soal pasokan hari ini, tetapi juga kesiapan menghadapi ketidakpastian global esok hari. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Angkatan Udara Republik Korea Selatan menggelar latihan militer terbesar secara tahunan untuk meningkatkan kesiapan tempur dan melatih respon terhadap ancaman potensial. Latihan militer tersebut melibatkan berbagai jenis pesawat termasuk pesawat tempur Siluman F-35A, pesawat peringatan dini dan komando udara E-737 serta pesawat pengisi bahan bakar KC-330. Dari dunia olahraga, tim bola voli putri Indonesia menang 3-0 atas Lebanon pada pertandingan terakhir ASEAN Volleyball Confederation Women's Nation Cup 2026 di Kendeng, Filipina. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, kemenangan ini membuat Indonesia berada di peringkat ketiga klasemen akhir Pool B untuk turnamen tersebut dengan mengemas 3 kemenangan dan 2 kekalahan. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,

0: Sudirman 12 yang pada pagi hari ini sudah terlihat cerah nomor 2. Alhamdulillah ya, untuk kamu semuanya yang ada aktivitas kegiatan di pagi hari, di hari ini, hari Sabtu, semangat semuanya ya. Semoga aktivitas kegiatannya lancar-lancar aja. Kamu yang lagi dalam perjalanan, mungkin lagi mau liburan atau memang, dan hati-hati pokoknya, stay safe semua teman Brodo dimanapun kamu berada. Tapi pada pagi hari ini aku juga mau kasih informasi ke kamu semua, perakiran cuaca Provinsi Sumatera Barat. Untuk mengetahui nih hari ini kira-kira akan diperkirakan atau akan ada hujan ringan kah, atau bakal cerah selama, enggak selamanya, akan cerah terus kah. Jadi kita langsung aja teman Brodo ya, dari BMKG diperkirakan pada hari Sabtu 13 Juni 2026, kalau di pesisir selatan, kita mulai lagi dari pesisir selatan, itu diperkirakan hari ini akan udah ada hujan ringan dengan suhu 22-28 derajat Celcius. Lalu juga di Solok hujan ringan, di Junjung hujan ringan, tanah datar, kalau tanah datar ini diperkirakan hari ini berawan teman Pro 2. Suhunya 21-27 derajat Celcius dan kelembapannya 73-98%. Padang Pariaman hujan ringan, Agam hujan petir, 50 Kota hujan ringan, Pasaman hujan ringan, Kepulauan Mentawai hujan ringan, lalu Darmasraya sama Solok Selatan itu diperkirakan hari ini bakal cerah. Kalau Darmasraya suhunya 24-30 derajat, sedangkan Solok Selatan 22-29 derajat Celcius. Pasaman Barat hujan ringan teman Pro 2, begitupun dengan Kota Padang yang diperkirakan hari ini bakal ada hujan ringan.
1: Melalui digital platform RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: dari Padang akan kembali merilai Pro 3 guna mengikuti laporan pandangan mata secara langsung pertandingan sepak bola gelaran Piala Dunia 2026 babak penyisihan fase grup, yaitu pertandingan di grup D antara Amerika Serikat bagi tuan rumah melawan kesebelasan Paraguay. Dan sesaat lagi saya hadirkan head to head combat menjelang pertandingan Amerika Serikat melawan Paraguay.
1: Bagaimana jika dua pendukung fanatik dari tim yang berbeda dipertemukan dalam satu studio? Bagaimana jika keduanya sama-sama yakin tim favorit merekalah yang paling hebat? Siap-siap menyaksikan adu argumen, adu sejarah, adu statistik, dan adu gengsi dalam program Head to Head Combat spesial Pesta Bola Dunia

0: 101 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1. Masih dari kawasan Sudirman 12 Padang mendengar selamat pagi, apa kabar dari pagi hari ini. Saat ini pukul 7.40 menit waktu Indonesia Barat, 20 menit jelang kick off pertandingan keempat ya di gelaran Piala Dunia 2026 ya, setelah tanggal 12 yang lalu ada pertandingan Meksiko melawan Afrika Selatan dengan skor 2-0 kemenangan untuk Meksiko. Kemudian pertandingan kedua Korea Selatan versus Ceko dengan skor 2-1 untuk Korea Selatan dari grup A. Kemudian tadi pagi jam 3 atau jam 2 pertandingan Kanada versus Bosnia Herzegovina dengan skor seri 1-1 di grup B. Dan berikutnya pukul 8 nanti pertandingan fase grup dari grup D antara Amerika Serikat versus Paraguay akan hadir di Pro 1 RRI Padang. Sedikit informasi.

0: Forum Patereri Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Dan cara pandangnya, kebakaran hebat melanda kawasan Kampung Jauh dalam Kecamatan Padang Barat hari Jumat sore Kapatang 2 Juni 2026. Sebanyak 34 bangunan hangui tabaka, yaitu 2 rumah, juga 32 rumah petak. Api pun sempat merembet pada gudang suku cadang kendaraan bermotor.
1: Partisipasi dalam Piala Dunia sebanyak 12 kali edisi. Ya, ternyata Amerika Serikat cukup banyak ini ya. Meskipun olahraga terpopuler mereka adalah American football, tapi untuk soccer mereka, negara ini cukup banyak ikut sertanya. Mulai dari tahun 1930, 1934, 1950, 1990, 1994 ketika Amerika Serikat menjadi tuan rumah, kemudian 1998, 2002, 2006, 2010, 2014, 2022, dan kembali tampil di edisi 2026. Sementara Paraguay itu telah tampil atau lolos ke putaran final Piala Dunia sebanyak 9 kali, termasuk pada turnamen 2026 ini. Ya, jadi Paraguay ini telah mengikuti atau ikut serta sebanyak 9 kali dari tahun 1930, kemudian 1950 di Brasil, 1958 di Swedia, 1986 di Meksiko, 1998 Perancis, 2002 Korea Selatan dan Jepang, 2006 Jerman, 2010 Afrika Selatan, dan kemudian di tahun 2026 Amerika Serikat, Kanada dan Meksiko. Ya, silakan yang mau bergabung di pagi hari, sebelum kita bergabung dengan Pro 3 guna mengikuti secara langsung pertandingan fase grup dari grup D antara Amerika Serikat melawan Paraguay ya di hari ini Sabtu 13 Juni 2026. Silakan yang mau bergabung boleh memberikan pandangannya, memberikan komentarnya. Saya buka line telepon 0751-812-878 atau bisa melalui WhatsApp 0811-6666-975 di kesempatan pagi hari ini. Silakan, saya tunggu Anda semuanya untuk bergabung di kesempatan pagi hari ini ya. Jelang pertandingan di grup D antara Amerika Serikat melawan Paraguay untuk pagi hari ini. Silakan ya. Nah, kalau dilihat dari ranking FIFA per bulan ini, Amerika Serikat itu menempati posisi atau peringkat ke-17. Sementara Paraguay di peringkat ke-41. Lebih tinggi Amerika Serikat ya. 24 peringkat lebih unggul daripada Paraguay. Oke, siapa nih? Selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi. Biar. Bang Jadi, iya. Dalam olahraga aja ya.
1: Oke, dengan siapa di mana nih?
2: Hanafi di Rimbo Datar.
1: Hanafi Rimbo Datar. Oke, Hanafi, gimana?
2: Ini prediksinya, Bang Edi.
1: Jangan prediksi dulu dong, main langsung prediksi aja.
2: Apa?
1: Main langsung prediksi aja. Nih, kalau Hanafi pendukung siapa sih?
2: Pendukung tuan rumah Amerika Serikat.
1: Yang hari ini?
2: Targetnya tuan rumah masuk 32 besar gitu.
1: Yang hari ini?
2: Maksudnya yang hari ini pengen untuk hari ini Amerika Serikat.
1: Kalau secara keseluruhan menjagokan siapa?
2: Untuk keseluruhan Mesir.
1: Mesir?
2: Iya.
1: Mesir bakal jadi juara Piala Dunia?
2: Ya kalau nanti ya jadi juara, Mesir jadi juara dunia.
1: Oke. Lumayan ya, prediksinya agak out of the box ya. Oke. Yeah. Oke, untuk pagi hari ini antara Amerika Serikat melawan Paraguay menjagokan siapa?
2: Amerika Serikat tuan rumah.
1: Amerika, kenapa?
2: Ini karena ini baru pertama kali, ingin sekali gitu Amerika Serikat masuk 32 besar. pertanding 3 kali gitu dapat poin tertinggi gitu. Mm-hmm. Di Amerika Serikat tuan rumah, pernah jadi tuan rumah waktu tahun 1994 gitu. Dan inginnya tuh Amerika Serikat bermain ini lebih baik lagi gitu. Dan bisa dibawa ke panggung ya 32 besar gitu aja Bang Edi.
1: Oke. Emang mereka prestasi tertingginya apa tuh?
2: Apa maksudnya Bang Edi?
1: Prestasi Amerika Serikat paling tinggi di Piala Dunia apa?
2: Piala Dunia tuh kurang tahu juga Bang Edi.
1: Oke, terima kasih Hanafi.
2: Ya, terima kasih. Apa maksudnya Bang Edi?
1: Maksudnya? Ya terima kasih kan?
2: Ya prediksi.
1: Prediksi berapa?
2: Kalau untuk skornya tuh 2-0 atas Paraguay. Itu aja. Terima kasih, selamat pagi Bang Edi.
1: Selamat pagi.
2: Terima kasih. Salam olahraga.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Hanafi ya. Oke. Nah, Amerika Serikat sendiri berdengar peringkat atau prestasi terbaiknya pernah menjadi peringkat ketiga di semifinal ya, pertandingan semifinal. Itu di tahun 1930 di Uruguay, seri pertama dari Piala Dunia dengan nama pialanya waktu itu adalah Piala Jules Rimet. Kemudian di era modern itu pada tahun 2002 masuk perempat final. Masuk ke babak 16 besar tahun 1994, 2010, 2014, dan 2022. Oke, saya terima lagi. Assalamualaikum, selamat pagi.
3: Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana ini?
3: Dengan Bang Taichan di Rawang Bangge.
1: Masih pakai nama Bang Taichan nih pas Piala Dunia? Masih pakai nama Bang Taichan?
3: Iya, nggak apa-apa Bang Ye. Nah ini nggak gue Bang Ye sebentar aja sih.
1: Gitu. Ya.
3: Semalam prediksi Bang Taichan tepat Bang Ye.
1: Oh iya.
3: Kanada dengan bosnya imbang, hasilnya 1-1 ya.
1: Oh wis, ngeri ya.
3: Waktu Meksiko lawan Afrika Selatan tuh nggak cocok. Bang Taichan bilang imbang, nggak taunya Meksiko menang 2-0 ya. Tapi yang semalam tadi cocok lah, sama sama Tito itu Bang Taichan ngomong semalam.
1: Gitu.
3: Kalau jadi Amerika Serikat lawan Paraguay jam 8 nih, kayaknya kalau dilihat ininya sih kayaknya imbang lagi deh menurut Bang Taichan Bang ini.
1: Oh gitu.
3: Ya karena nggak ada yang menonjol bintang-bintangnya keduanya itu gitu loh. Ya istilahnya Amerika dengan Paraguay sesekali dengar aja sih gitu.
1: Gitu.
3: Jadi nggak susah memprediksi gitu kan, daripada kita bengong atau kayak, ya udah kita ambil imbangnya aja gitu.
1: Berapa imbangnya? Kalau
3: imbangnya?
1: Dari, ya.
3: Kayaknya imbangnya ini kalau nggak 1-1 sih 2-2 gitulah angkanya lah Bang J.
1: Oh gitu.
3: Iya, cuma yang menguntungkan ada satu ini, kebetulan Amerika kan tuan rumah.
1: Hanya karena
3: ya, kalau Bang Ye tanya ke Bang Taichan, siapa sih pemain top-top? Nggak tahu sama sekali Bang Taichan, Bang Ye. Siapa pemain top dari kedua negara, Paraguay sama Amerika Serikat? Nggak tahu sih. Siapa yang bintang? Kalau boleh Bang Taichan tahu, kira-kira siapa Bang Ye? Yang topnya di antara dua negara ini, Bang Ye?
1: Nanti saya informasikan.
3: Oh, gitu. Kalau nanti udah bertanding dua negara ini, Bang Ye?
1: Nanti saya informasikan.
3: Kalau nanti udah bertanding, Bang Ye.

0: kayaknya Argentina sama Prancis bang ya.
1: Juara
0: karena dua itu udah bang Techan pegang gitu.
1: Juara itu satu, ada yang
0: iya,
1: dua.
0: Iya betul. Ah. Tapi kalau ini juara satu, kayaknya lebih condong ke ini deh. Ah. Prancis.
1: Prancis.
0: Iya. Okay. Karena pemain Prancis ini materinya muda-muda banget. Uh-huh. Udah muda pemainnya, uh-huh. Udah pemainnya terlalu mahal banget. Kalau uh-huh. dibilang kan Prancis yang paling mahal materi pemainnya gitu loh, daripada negara lain gitu. Ya udah, Prancis aja deh kalau prediksinya.
1: Oke.
0: Oke bang ya.
1: Baik.
0: Baiklah kalau begitu kita saksikan Amerika dengan Paraguay ya bang ya.
1: Iya. Oke.
0: Okay. Makasih banyak
1: sama-sama
0: atas waktunya Bang Ye.
1: Sama-sama Bang T.
0: Iya, perasaan Bang Techan kayaknya mau minta lagu juga ini.
1: Jangan. Kalau mau minta lagu, kalau mau minta lagu betul, sambil ya. Sambil acara Piala Dunia di Opsi sama Ruang Rindu.
0: Iya, betul. Tapi anak mau terlalu girang banget, jadi nggak ada kalau kita telepon ini mau minta lagu. Kita kan cerita ini.
1: Makasih
0: banyak
1: sama-sama,
0: Bang
1: Ye. Sama-sama Bang T.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Oke, jadi kalau misalnya Bang Techan tadi nanya siapa aja sih pemain-pemain top Amerika Serikat, memang enggak banyak juga yang tahu kali ya. Tapi Amerika Serikat punya Christian Pulisic ya, yang bermain di AC Milan, bintang utama dari Amerika Serikat dengan rekornya 84 caps dan 32 gol. Kemudian ada Weston McKennie, posisinya midfielder atau pemain tengah, bermain di Juventus, gelandang box to box, pekerja keras yang juga dapat beroperasi di lini serang. Kemudian ada Gio Reyna yang bermain di Borussia Mönchengladbach ya. Kemudian juga di penyerang ada Bolarin Balogun yang bermain untuk AS Monaco. Sementara untuk di back itu ada Anthony Robinson bermain di Fulham, ada Sergino Dest di PSV Eindhoven, dan juga ada Chris Richard sebagai pemain bertahan yang bermain di Crystal Palace. Lumayan banyak pemain Amerika Serikat ini yang bermain di liga-liga Eropa ya. Ada yang di Milan, ada Juventus, ada di Liga Jerman, ada Liga Prancis, dan juga di Liga Belanda serta Liga Inggris. Sementara di Paraguay itu ada Gustavo Gomez, kemudian ada Junior Alonso, ada Miguel Almiron, ada Antonio Sanabria dan Fabian Balbuena, serta di penjaga gawangnya ada Gatito Fernandez. Gitu Bergar. Yang mau bergabung masih boleh sekitar 6 menit lagi lah ya, sebelum kita join lagi ke Pro 3 yang mau ikut berkomentar tentang pertandingan antara Amerika Serikat melawan Paraguay pukul 8 waktu Indonesia Barat. Jadi bukan pukul 9 ya, pukul 8 nih, 5 menit lagi kita akan mengikuti pertandingan Grup D antara Amerika Serikat melawan Paraguay ya. Yang masih mau berkomentar boleh di WhatsApp, ada yang komen gak sih? Oke, belum ada ya. Oke deh, jadi pendengar, Anda bisa ikut memberikan komentarnya ataupun juga pandangannya mengenai pertandingan-pertandingan, ataupun juga mungkin prediksi Anda kira-kira di pertandingan ini siapa yang akan menangkan pertandingan. Boleh, ada ruang di Opsi ya, Opsi spesial Piala Dunia 2026, dan juga ada di Ruang Rindu di Piala Dunia 2026 ini selama gelaran Piala Dunia 2026. Jadi sebelum request lagu, sebelum minta lagu, kami akan nanya ke pendengar semuanya mengenai sepak bola. Jadi harus tahu dengan sepak bola juga gitu. Jadi gak hanya cuma minta lagu aja lagi selama gelaran Piala Dunia. Kita bakal ngobrol soal Piala Dunia ya, mau sejarahnya, mau soal hal-hal unik yang terjadi di Piala Dunia, ataupun juga tentang pertandingan-pertandingan, ataupun juga hasil-hasil pertandingan dari Piala Dunia ya. Nah, untuk hasil pertandingan sendiri, jadi sudah digelar 3 pertandingan fase grup. Grup A itu sudah bermain semuanya. Meksiko Afrika Selatan 2-0 untuk Meksiko, kemudian Korea Selatan versus Ceko itu 2-1 untuk kemenangan Korea Selatan. Dan di grup B sudah bertanding Kanada melawan Bosnia dengan skor 1-1.

0: Nah, sesaat lagi itu bukan grup C tapi grup D antara Amerika Serikat melawan Paraguay. Dan nanti dini hari nanti tanggal 14 Juni 2026 itu jam 2 pagi atau jam 2 dini hari akan berlangsung laga antara Qatar versus Swiss ya. Timur Tengah melawan Eropa nih nanti jam 2. Dan setelah itu jam 5 paginya ada Brazil melawan Maroko, dan pada pukul 8 besok ya itu ada Haiti melawan Skotlandia. Itu jadwal terdekat ya. Nah, untuk lebih lengkapnya Anda bisa lihat jadwalnya di portal rri.co.id ya. Oke, pendengar di manapun Anda berada, kalau untuk Anda yang menyaksikan pertandingan secara langsung secara visual, Anda bisa lihat di TVRI. Tapi kalau ingin menikmati imajinasi Anda, menikmati pertandingan sepak bola level dunia, Anda bisa cukup mendengarkan laporan pandangan matanya ya dari Pro 3 RRI. Itu akan lebih seru lagi karena Anda mendengarkan pertandingan sepak bola laporan pandangan mata khas dari RRI. Baik, pendengar di manapun Anda berada, kita akan jelang pukul 8 waktu Indonesia Barat, kita akan segera bergabung dengan Pro 3 Jaringan Berita Nasional guna mengikuti secara langsung pertandingan sepak bola Piala Dunia fase grup dari grup D antara Amerika Serikat melawan Paraguay.
1: Malam selalu punya cerita. Cerita tentang kenangan, harapan, dan momen-momen yang tak terlupakan. Di tengah semarak pesta bola dunia, mari berbagi cerita bersama di Ruang Rindu Spesial Pesta Bola Dunia 2026. Ceritakan kenangan Anda tentang sepak bola, tim favorit, pertandingan yang paling membekas di hati, atau berikan komentar Anda tentang laga yang telah berlangsung, sedang berjalan, maupun yang akan dimainkan. Berbincang santai bersama penyiar, sampaikan salam untuk orang terkasih, lalu pilih lagu favorit Anda yang menyimpan banyak cerita. Karena setiap lagu punya kenangan, dan setiap pertandingan punya cerita. Kami temani malam Anda setiap hari pukul 21 hingga 23 waktu Indonesia Barat.
0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, kita segera bergabung dengan Pro 3 guna mengikuti pertandingan sepak bola antara Amerika Serikat melawan Paraguay.
2: Undang di akhir November 2025. Gubernur Sumatera Barat Mahyildi mengatakan pemulihan lingkungan tidak lagi bisa ditunda saat sudah banjir, jor longsor meninggalkan jejak kerusakan dan gadang di berbagai wilayah Sumatera Barat. Menurutnya, bencana yang terjadi menjadi peringatan bahasanya menjaga lingkungan jauh lebih baik dibandingkan menanggung biaya pemulihan akibat dari kerusakan yang terjadi. Kemungko, pemulihan lingkungan harus dilakukan bersama termasuk melibatkan generasi muda supaya peduli terhadap lingkungan sehingga menjadi karakter sejak dini. Kita beralih ke informasi selanjutnya, sanak pandangan. KPU Sumatera Barat resmi menggandeng Universitas Negeri Padang UNP dalam sinergi pendidikan kepemiluan. Ketua KPU Sumatera Barat Surya Evi Trimen mengatakan, selama aku berbagi kegiatan bantuan nonton bareng film Tepatilah Janji hingga penggunaan gedung UNP untuk seleksi calon anggota KPU ala berjalan baik, tapi tanpa payung hukum dan jale. Kolaborasi ku bertujuan untuk memperkuat partisipasi masyarakat melalui pendidikan akademik dan lebih terstruktur. Dijalankan PKSKO membuka peluang magang untuk mahasiswa UNP di lingkungan KPU Sumatera Barat, serta kesempatan untuk pegawai KPU untuk melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi di Universitas Negeri Padang.
3: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

Malamang sudah menjadi tradisi masyarakat Minangkabau menjelang bulan puasa. Konon tradisi itu muncul tak lepas dari peran Syekh Burhanuddin, ulama asal Pariaman. Kala itu, Syekh Burhanuddin melakukan perjalanan ke daerah pesisir Minangkabau untuk menyiarkan agama Islam, terutama di daerah Ulakan, Pariaman. Menurut Tambo, saat itu Syekh Burhanuddin rajin berkunjung ke rumah-rumah penduduk untuk bersilaturahim dan menyiarkan agama Islam. Oleh warga, beliau sering disuguhi makanan. Namun, Syekh Burhanuddin menyarankan kepada setiap masyarakat yang dikunjunginya agar mencari bambu, lalu mengalasnya dengan daun pisang muda, beras ketan putih, dan santan, lalu dimasukkan ke dalamnya. Kemudian dipanggang di atas tungku kayu bakar.

0: Pantes. Gimana gak banyak nyamuk coba? Baju kotor bukannya dicuci, malah digantung. Makanya, siapa suruh gantung pakaian kotor? Jadi sarang nyamuk kan akhirnya?
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Dan secara pandangan, penyesuaian harga Pertamax beberapa hari lalu itu diprediksi bisa memicu peralihan konsumsi bahan bakar minyak BBM masyarakat dari non-subsidi ke subsidi. Tapi ada juga yang masih bertahan menggunakan Pertamax di tengah penyesuaian harga kok. Sejumlah warga Kota Padang tetap menggunakan Pertamax meski harganya mengalami kenaikan. Salah satunya adalah Hakil yang ditemui RRI di SPBU Jati Kota Padang pada Jumat 13 Juni 2026. Hakil mengatakan memilih tetap bertahan membeli Pertamax karena ala biasa menggunakan bahan bakar di Mukasui untuk sepeda motornya sejak dulu. Dirinya khawatir perubahan penggunaan bahan bakar jo kandungan oktannya turun bisa mempengaruhi sistem performa jo kondisi mesin kendaraan. Hakim mengaku penyesuaian harga pertama kok tetap menekan keuangannya, mensiasati untuk mengatur keuangan jo efisiensi pengeluaran harian untuk kebutuhan lainnya sehingga bisa tetap membeli pertama. Hal yang biaya untuk hal yang tidak perlu itu diminimalisir dulu. Karena walau apapun katanya BBM itu jadi kebutuhan primer. Hakil Baharo, kondisi global mempengaruhi kenaikan harga minyak mentah dunia kok bisa secapeknya berakhir sehingga harga BBM bisa turun balik ya. Sebelumnya Pertamina menaikkan harga BBM non-subsidi pertama pada hari Rabu lalu. Kenaikan ko merupakan penyesuaian harga BBM non-subsidi yang mengikuti pergerakan harga minyak dunia serta nilai tukar rupiah.

Pernah nggak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

0: Jantung adalah ruang mesin tubuh yang bertanggung jawab untuk memompa darah melalui jaringan pembuluh darah. Ada yang tahukah berapa kali jantung harus berdetak selama sehari? Bersumber dari National Geographic, jantung manusia bekerja tanpa henti selama manusia hidup yang berdetak sekitar 100.000 kali dalam satu hari. Maka detak tersebut sama dengan 40 juta kali dalam satu tahun. Yang berarti selama rata-rata umur hidup manusia, jantung berdetak sekitar 3 miliar kali. Umumnya, jantung berkontraksi dan berelaksasi antara 70 hingga 80 kali per menit. Namun, jantung dapat berdetak lebih cepat atau lebih lambat secara otomatis untuk merespon sinyal syaraf dan mendukung pekerjaan tubuh.
1: Mana nih kita?
2: Janjiannya di Hotel Kemaruk, Bos.
1: Oke, pakai Google Maps aja.
3: Jalan lurus, tetap di jalur yang benar.
1: Mereka mau kasih fee berapa dari proyek ini?
2: 20M, Bos.
1: Oke, nanti kita atur tender, biar mereka yang menang.
3: Terus lurus, tetaplah di jalan yang benar.
1: Apa-apaan Google Map ini? Jalan lurus.
2: Kita belok kiri aja, Bos.
1: Lah kok malah jalan buntu? Setel lagi Google Map-nya.
3: Anda ngeyel, disuruh jalan lurus, Anda malah belok kiri.
2: Hah?
3: Belok kiri menuju penjara, jalan lurus menuju surga, pilih mana?
2: Nyindir kita itu, Bos. Kita jalan lurus saja. Saya nggak mau di penjara. Lelang proyek sesuai prosedur saja, Bos.
3: Nah gitu dong, tetap di jalan yang benar.

Prom, PT RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Dan salam pandangan, kita update balik informasi masih di laman rri.go.id. Di mana dan sana pemerintah Kota Padang Panjang mempercepat upaya untuk rehabilitasi serta rekonstruksi pasca bencana banjir bandang melalui pembangunan 10 unit hunian tetap atau huntap untuk warga nan terdampak. Hal itu ditandui jemletakan batu pertama dan dilakukan di kawasan di Bungkur Rusunawa Kelurahan Tanah Hitam hari Jumat 20 Juni 2026. Pembangunan huntap ko merupakan hasil kolaborasi antara Pemkab Padang Panjang, Jo PT Semen Padang, memanfaatkan teknologi sepa blok atau bata interlock produksi semen Padang sebagai material utama pembangunan. Wali Kota Padang Panjang Henry Arnis menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak dan alaba kontribusi dalam mendukung pembangunan huntap itu. Menurutnya, kehadiran hunian tetap bisa menjadi bagian yang penting dalam memagia kepastian tampek tinggalan nyaman layak untuk masyarakat nanta dampak bencana. Sementara itu, Wakil Wali Kota Padang Panjang Alex mengatakan, pembangunan huntap tahap ketiga ko menjadi salah satu langkah strategis dalam menyelesaikan proses penanganan pasca bencana dan alaba jalan selama beberapa waktu terakhir. Menurutnya, apabila pembangunan itu dapat berjalan sesuai rencana, saluran unit selesai dalam beberapa bulan kamungko, maka Pemko akan semakin dake dalam menuntaskan salah satu program prioritas pemulihan untuk masyarakat terdampak.

pesona alamnya yang elok, kelezatan kuliner khas Sumatera Barat sudah diakui hingga kancah internasional. Mulai dari makanan berat hingga cemilannya membuat ketagihan. Bahan olahan yang digunakan untuk aneka sajian pun variatif. Misalnya saja, jengkol dimasak menjadi kaliojariang yang merupakan makanan khas dari ranah Minang. Sesuai namanya, jariang merupakan bahan utama dari olahan masakan kaliojariang. Sedangkan kalio merujuk pada jenis gulai yang agak kental atau seperti memasak rendang namun tidak dimasak hingga kering. Dengan kata lain, kalio merupakan rendang setengah jadi. Jengkol yang dimasak untuk kalio jariang umumnya terdiri atas dua pilihan, yaitu jengkol muda dan jengkol tua. Ternyata, kedua jenis jengkol ini berpengaruh terhadap cita rasa masakan kelak. Adalah jengkol yang lebih tua yang digadang-gadangkan menyuguhkan cita rasa yang lebih lezat. Memiliki cita rasa pedas dengan bumbu khas kuliner Minang yang kaya rempah. Proses memasak kalio jariang pun terbilang praktis. Mulanya, jengkol yang sudah dikupas direbus terlebih dahulu hingga empuk. Lalu, bumbu-bumbu dimasukkan ke dalam santan yang tengah dididihkan. Kemudian, dimasukkan jengkol. Mulanya, jengkol yang sudah dikupas direbus terlebih dahulu hingga empuk. Lalu, bumbu-bumbu dimasukkan ke dalam santan yang tengah dididihkan. Kemudian, dimasukkan jengkol. Dan dimasak hingga kuah gulai yang bertekstur ala kalio didapat.

0: nyebur. Ah.
1: Buang dulu sampahmu tuh. Jangan dibawa ke laut.
0: Oh. Alah, palingan nanti kebawa ombak dia.
1: Ngeyel, kamu gak mau jadi paus yang mati karena makan 6 kilo sampah plastik itu kan?
0: Ih, bawel. Emang Eke paus yang hidup di laut? Bodoh amat.
1: Dibilangin gak mau denger.
0: Apaan sih nih? Aduh, iuh. Kok ada kuku snack sih?
1: Tuh kan, kamu gak harus jadi paus dulu untuk ngerasain keselek sampah waktu nyebur ke laut. Itu kan bungkus snack yang kamu buang tadi.
2: Kamu gak mau juga kan ikutan nikmatin menu sampah plastik di laut? Peduli laut yuk, buang sampahmu ke tempatnya. Untuk lautmu, lautku, laut kita semua.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Rompak RRI Padang, suara budaya Sumatera Barat.

0: Dinsana Panaga, Badan Pendapatan Daerah Bapenda Kabupaten Agam mencatat sebanyak 1.747 unit kendaraan di daerah itu alun membayar pajak yang nilainya 1,2 miliar rupiah sampai awal Juni 2026. Kepala Badan Pendapatan Daerah Bapenda Agam Helton mengatakan, total tunggakan pajak kendaraan itu hampir 1,2 miliar rupiah sampai awal Juni 2026. Tapi data dari kendaraan dan alun membayar pajak itu taruh di update setiap bulannya. Adanya 1.747 unit kendaraan alun bayar pajak maka berpengaruh pada pendapatan asli daerah, terutama pada absen pajak kendaraan bermotor serta bea balik nama kendaraan bermotor BBNKB yang menunggak pajak. Pihaknya mengakui Pemkab Agam ala memasang stiker himbauan untuk pengendara dan alun membayar pajak dalam meningkatkan pendataan, maksud kami pendapatan asli daerah PAD Satape. Kita beralih ke informasi selanjutnya dan sanak pandaga. Pemerintah Kota Sawalunto memperkuat deteksi dini stroke melalui peningkatan kapasitas aparatur pemerintah hingga tingkat desa jo kelurahan serta penguatan respon layanan puskesmas terhadap masyarakat yang punya resiko penyakit itu. Wali Kota Sawalunto Rianda Putra mengatakan upaya itu dilakukan melalui sosialisasi jo edukasi penyakit stroke bersama Rumah Sakit Otak MH Tabuki Tinggi. Menurutnya, aparatur pemerintah hingga tingkat desa jo kelurahan punya posisi strategis karena berinteraksi langsung jo masyarakat, sehingga bisa menjadi ujung tombak dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pencegahan stroke. Pihaknya pun meminta jajaran puskesmas lebih responsif terhadap masyarakat yang terdeteksi mempunyai faktor risiko ataupun gejala awal yang mengarah pada stroke, supaya dapat secepatnya memperoleh pemeriksaan serta penanganan lebih lanjut.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI.

Prom, PTRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat, dan Suara Pandangan. Prom Syaputra, awak coki urang sampai. Itu acok mana terjadi kalau sedang main Kim, dah. Yalah kalau begitu, dan Suara Pandangan. Pukul 9 lewat 9 menit waktu Indonesia Barat kini kok. Waktunya kita menjelajah Nusantara. Kita tiba di Nusa Tenggara Barat kini kok, yang memang punya pesona wisata kelas dunia pulau yang tersebar di Pulau Lombok, Josumbawa. Destinasi utamonyo meliputi Kepulauan Gili atau snorkeling, Gunung Rinjani untuk pendakiannya, Pantai Mandalika untuk selancarnya, Sarato ada Pulau Moyo untuk ekowisata alam dan eksotis. Jadi beberapa di antaranya beko coba kita uleh dan Suara Pandangan, wisata-wisata amunan ada di situ, untuk wisata bahari, wisata petualangan, termasuk wisata budayanya.

Kue sapi adalah kue tradisional yang memiliki rasa renyah yang dibuat dari bahan-bahan seperti telur, margarin, gula pasir, tepung beras, garam, dan kayu manis. Bentuknya sendiri hampir mirip dengan kue semprong. Namun jika kue semprong digulung, maka sapi berbentuk segitiga. Kue khas Sumatera Barat yang disukai oleh semua kalangan ini kerap disajikan saat hari besar Idul Fitri maupun acara lainnya seperti acara pernikahan maupun acara sunatan atau khitanan. Selain memiliki rasa yang renyah, kue ini memiliki rasa yang gurih, namun dalam pembuatannya harus memerlukan kesabaran dan juga ketelatenan. Cara membuatnya adalah dengan mencampurkan gula pasir, tepung beras, garam, dan kocokan telur dalam satu wadah. Kemudian diberi santan sedikit demi sedikit sambil diaduk-aduk. Kemudian adonan siap untuk dimasukkan ke cetakan yang telah dilumuri margarin. Setelah itu, cetakan tadi bisa langsung dipanggang sambil dibolak-balik sampai benar-benar matang.

0: Di jalan raya, setiap suara punya makna.
1: Ih, gak sabaran banget sih. Lampu masih merah kayak gini, masih aja tantin-tantin.
0: Gunakan klakson di saat yang tepat. Memberi peringatan, mencegah bahaya untuk menjaga keselamatan bersama.
2: Kalau bisa sabar, kenapa harus berisik sih?
0: Bijak berkendara dimulai dari hal sederhana. Gunakan klakson untuk jalanan lebih aman.

Falsafah Adat Basandi Syara, Syara Basandi Kitabullah, yang merupakan filosofi dasar kehidupan orang Minangkabau, menggambarkan harmonisasi antara kehidupan sosial orang Minang yang berlandaskan adat dengan nilai-nilai Islam. Hal ini menunjukkan nilai-nilai toleransi atas kesadaran adanya perbedaan dalam kehidupan yang juga diisyaratkan oleh falsafah alam takambang jadi guru, di mana unsur alam yang berbeda-beda kadar, sifat dan peranannya itu saling berhubungan tetapi tidak saling mengikat, saling berbenturan tapi tidak saling melenyapkan, dan saling mengelompok tapi tidak saling meleburkan. Unsur-unsur itu hidup dengan eksistensinya masing-masing dalam suatu harmoni. Karena itu sejatinya orang Minang tidak akan pernah memaksakan, meleburkan, dan melenyapkan perbedaan, melainkan mengayomi dan menjaga keharmonisannya sebagaimana alam telah mengajarkannya.

Prom PTRR Padang Suara Budaya Sumatera Barat dan Sarang Pandangnya. Salah satu kekuatan pulau dari destinasi wisata yang ada di Nusa Tenggara Barat adalah wisata pulau atau baharinyo. Di situ ada Gili Trawangan, ada Gili Meno, sama ada Gili Air. Jadi memang bisa disebut di situ surga tropis di Lombok Utara yang terkenal jo aye lawiknyo yang sebening kristal, terumbu karangnyo nan indah-indah, serta kehidupan malam yang santai. Ada Pantai Kuta Mandalika, jo pantai segar. Terkenal pulau jo pasir pantainya yang unik, bentuk merica dan sana. Tapi ombaknya itu yang jadi favorit para peselancar dunia. Selain itu dan terakhir kalau untuk wisata baharinya adalah Pantai Selong Belana. Itu adalah pantai yang garis lengkungnya indah, ombaknya tenang, sarato adonyo perbukitan hijau di sekitarnya.

membentuk upacara menolak bala dengan memanjatkan doa serta puji-pujian pada Yang Maha Kuasa dan dilanjutkan dengan makan bersama yang dilakukan oleh seluruh masyarakat. Tradisi ini merupakan bentuk upacara keagamaan yang dilakukan dengan maksud untuk menghindari dari mara bahaya yang akan terjadi. Keadaan tersebut sangat berkaitan erat dengan kepercayaan manusia dalam berbagai kebudayaan di dunia gaib yang didiami oleh berbagai makhluk dan kekuatan yang tidak dapat dikuasai oleh manusia dengan cara-cara biasa. Terdapat dua jenis bakaru yang ada di Minangkabau, yaitu bakaru ketek atau bakaru kecil yang terbagi pula dalam dua jenis, yaitu bakaru tiok tanjuan atau bakaru tiap bukit, serta bakaru empat penjuru. Setelah bakaru ketek, dilaksanakan bakaru gadang atau bakaru besar oleh seluruh masyarakat desa atau nagari.

0: Tahe, yang panas sekali lah hari ini. Terus-teruslah aku berkeringat.
1: Bang, santai kali abang di bawah pohon rindang itu ya. Kenapa?
0: Iya ini. Ini hari panas betul. Menyengat ke kulit.
1: Hele, itu kan gara-gara abangnya itu.
0: Lah, kok gara-gara abang?
1: Ya iyalah, itu tengok itu ha. Abang bikin asap rokok, polusi kendaraan, sampah plastik, jajanan plastik pun dibuang sembarangan kayak gini ha.
0: Lah, apa hubungannya?
1: Hadi bang, polusi udara dan sampah plastik itu melepaskan senyawa kimia karbon dioksida, monoksida dan metana. Ini mencemari udara dan membuat pemanasan global.
0: Oh, jadi kita juga ya yang bikin pemanasan global ini?
1: Bukan kok.

Ada bermacam sile yang berasal dari ranah Minang, seperti sile Kumango, sile Lintau, sile Tuwu Gunung, sile Pasaman, dan sile lainnya. Jika sebuah atraksi sile dilakukan di sebuah panggung pertunjukan atau di tempat yang kering, maka berbeda dengan sile yang satu ini. Sile Lanya, sebuah atraksi sile yang dilakukan di hamparan tanah basah alias berlumpur. Tempatnya sering berpindah-pindah tergantung petak sawah yang tersedia. Sile Lanya merupakan sebuah atraksi yang bisa kita temui di Desa Wisata Kubu Gadang, Kelurahan Ekor Lubuk, Kecamatan Padang Panjang Timur, Kota Padang Panjang. Sile Lanya merupakan modifikasi dari sile Tuwu Gunung yang diwariskan turun-temurun dari tetua di Desa Kubu Gadang. Sile Lanya sendiri baru dihidupkan kembali di Desa Kubu Gadang setelah desa tersebut ditetapkan menjadi desa wisata di tahun 2014. Para pemain sile Lanya di Desa Wisata Kubu Gadang didominasi golongan muda. Meski mereka tak sejago para tetua, pesona setiap gerakan yang ditunjukkan tetap memancarkan gelora. Suasana semakin bersemangat ketika para pesile mengeluarkan jurus bantingan. Ria air akan langsung berkecipak. Tak cukup hanya sekedar mengadu jurus, sesekali mereka juga mengeluarkan senjata untuk menyerang lawan. Menyaksikan pertunjukan silat ini bagai menonton tarian jebakan. Kadang menawan, kadang menaklukkan. Tak jarang, penonton ikut berteriak mengikuti hentakan gendang dan bantingan kaki pesilat.

Prom, Patarere Padang, Suara Budaya Sumatera Barat, dan Sana Pandangnya, wisata lainnya dan ado di Nusa Tenggara Barat itu yang paling populer pulau dari situ adalah wisata petualangan dan wisata alamnya. Di antaranya adalah Gunung Rinjani. Itu salah satu gunung merapi tertinggi di Indonesia yang memang menawarkan pemandangan spektakuler. Jo, ada danau segara anak dan sangat memukau di situ. Ada pulau Kenawa Pulau di Sumbawa, itu pulaunya ketek, indah berpenghuni, tapi hamparan sabananya luas, pemandangan bawah lautnya pun rancak banget di sana. Itu bisa jadi pilihan destinasi wisata kalau memang berkunjung ke Sumbawa. Selain itu masih di pulau di Sumbawa, itu ada pulau Moyo namanya. Itu termasuk salah satu cagar alam yang merupakan perpaduan antara hutan, air tajunan eksotis, sarato, ada pulau pantai dan tanah.

Objek wisata air terjun Nyarai terletak di hutan Gamaran, Jorong Gamaran, Korong Salibutan, Kecamatan Lupuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat. Air terjun yang tersembunyi di hutan Gamaran ini kini menjadi salah satu primadona wisata di Sumatera Barat. Bahkan nama Gamaran sudah tersohor hingga ke skala nasional. Air terjun Nyarai bisa ditempuh 1,5 jam dari Bandara Internasional Minangkabau ke posko utama. Lokasinya yang berada di pedalaman hutan membuat kita harus mencapainya dengan berjalan kaki menerobos hutan Gamaran. Daerah wisata ini benar-benar hasil kreasi dan dikelola oleh pemuda setempat. Mulai dari membuka jalan, pemeliharaan, hingga penyediaan guide yang akan menuntun kita menuju air terjun yang terkenal dengan batuan yang berlubang di tengah kolam alaminya. Sepanjang perjalanan, kita akan disuguhkan oleh berbagai pemandangan alam yang masih asri dan sangat sayang untuk dilewatkan. Selain itu, ada beberapa lubuk atau kolam alami yang akan dilewati seperti lubuk lalang, lubuk ngun-ngun, dan juga lubuk batu taduang. Air terjun Nyarai berwarna kehijauan serta diapit oleh 2 tebing batu yang besar. Kita juga bisa melompat dari dinding batuan alami yang terdapat pada sisi kiri dan juga kanan air terjun. Pada bagian bawah aliran air dan air terjun ini, terdapat juga kolam alami yang bisa kita nikmati untuk bersantai dan menikmati pemandangan alam yang indah di air terjun Nyarai.

0: Om Swastiastu, Bli. Ampure mengganggu. Pring dijeni ke perpustakaan, ge.
1: Hah? Bahasa planet mana tuh? Anak zaman now gini masih pakai bahasa jadul.
0: Maaf, Bli. Saya diajarin sama ibu saya dan saya tidak malu pakai bahasa itu. Malah saya bangga. Permisi, Bli. Saya kesana dulu.
2: Menggunakan bahasa ibu berarti melestarikan keanekaragaman bahasa daerah. Marawa merupakan bendera yang melambangkan identitas masyarakat Minangkabau dengan warna hitam, merah, dan kuning. Bentuk dari marawa ini memanjang ke atas dan terdiri dari tiga warna yang masing-masing melambangkan daerah di Luha Nan Tigo. Warna hitam melambangkan daerah Luha Limo Puluh Koto. Di antaranya ada di Payakumbuh dan Kabupaten 50 Kota. Warna ini melambangkan kerelaan dan kesabaran dalam berusaha. Jika berada di daerah Luha 50 Koto, urutan warnanya kuning, merah, dan hitam. Warna merah melambangkan daerah Luha Agam, Kabupaten Agam, yang wilayahnya meliputi Nagari Padang, Pariaman, dan Bukit Tinggi. Warna ini melambangkan keberanian dan kebesaran. Jika berada di daerah Luha Agam, urutan warnanya hitam, kuning, dan merah. Sedangkan warna kuning melambangkan daerah Luha Tanah Datar atau Kabupaten Tanah Datar. Warna ini melambangkan pengaruh yang tinggi dan berwibawa karena kecerdasan dan menunjukkan kemenangan. Jika berada di daerah Luha Tanah Datar, urutan warnanya hitam, merah, dan kuning. Dalam penggunaannya, marawa biasa digunakan dalam perayaan-perayaan seperti pernikahan, pelantikan, pengangkatan penghulu, penyambutan tamu, dan berbagai kegiatan adat budaya Minangkabau lainnya.
3: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

yaitu bajapui. Bajapui adalah sebuah proses kewajiban pemberian sejumlah emas, uang atau benda yang bernilai ekonomis dari keluarga pihak perempuan kepada pihak laki-laki dengan jumlah yang sudah disepakati bersama. Bajapui adalah sebuah budaya merefleksikan cara untuk memuliakan pasangan. Bagi orang Pariaman sendiri, uang bajapui ini merupakan tanda penghargaan kepada masing-masing pihak yang akan menikah. Sebagaimana diketahui, masyarakat Minangkabau memiliki sistem kekerabatan matrilineal yang menganut garis keturunan ibu. Semua harta warisan, baik tanah, rumah gadang, dan lainnya, jatuh ke tangan perempuan. Sedangkan laki-laki tidak mempunyai hak terhadap harta waris yang ada. Karena dalam sistem matrilineal, posisi suami atau urang sumando merupakan pendatang dalam keluarga.

0: gue sekosan.
1: Rit, lihat nih, aku dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP.
0: Mana ada kerjaan macam kayak gitu? Yang ada, kamu kena tipu.
1: Hah? Kena tipu?
0: Foto selfie bersama KTP itu nyata rahasia registrasi layanan online. Kalau kamu mengirim foto selfie ke orang gak jelas, mereka bisa bikin akun atas nama kamu. Terus, foto selfie dan KTP kamu itu bisa dijual di pasar gelap. Kemudian data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya. Kamu mau?
1: Ih, takut. Ya, gagal jadi miliarder.
2: Prompat RRI Padang, Suara Budaya Sumatera.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.
5: Kabasakile, jam 10 waktu Indonesia Barat.

0: Wacana Pandaga, pemerintah Kota Padang menyarankan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah UMKM Satampe mulai membidik pasar ekspor serta memanfaatkan digitalisasi. Staf ahli bidang pembangunan ekonomi dan keuangan Sekretariat Daerah Kota Padang, Syahrial Kamat, mengatakan pemerintah daerah tarik mendorong pelaku UMKM untuk beradaptasi je perkembangan teknologi supaya bisa bertahan je berkembang di tengah perubahan pola konsumsi masyarakat. Sebab salah satu tantangan nan gadang yang dihadapi pelaku usaha ialah keengganan untuk berubah. Hal itu dikarenakan sebagian dari pelaku ko alu memahami cara manfaat perubahan, merasa nyaman jo kondisi kini ko, serato baru bergerak ketika menghadapi tekanan. Menurutnya perkembangan teknologi kini kalau mengubah cara masyarakat babalanjo dari awalnya mengandalkan toko, kemudian beralih ke loka pasar, termasuk memanfaatkan berbagai platform media sosial. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Sanak Pandaga. Dalam upaya untuk meningkatkan literasi generasi muda mengenai program Jaminan Kesehatan Nasional JKN, BPJS Kesehatan Cabang Solo mengadukan kegiatan BPJS Kesehatan Goes to Campus di Poltekkes Kemenkes Padang Kampus Solo. Kegiatan ini menjadi wadah untuk mahasiswa memperoleh pemahaman dan lebih komprehensif mengenai program JKN, sekaligus mengenal berbagai inovasi layanan yang telah dikembangkan BPJS Kesehatan. Kepala BPJS Kesehatan Cabang Solo, Neri Eka Putri, menjelaskan kegiatan itu indah hanya berisi penyampaian materi, tetapi menjadi ruang interaktif untuk mahasiswa berdiskusi serta bertukar informasi mengenai penyelenggaraan program JKN.
1: Ragam tradisi. Rose 1.

Selamat siang pendengar, kita bersama di Kilas Info. Masyarakat Sumatera Barat diminta lebih bijak dalam menggunakan bahan bakar minyak BBM untuk kebutuhan berkendara. Imbau tersebut disampaikan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Sumatera Barat, Helmi Herianto, menyikapi penyesuaian harga BBM non-subsidi. Menurut Helmi, masyarakat perlu mengurangi aktivitas menggunakan kendaraan bermotor jika tidak terlalu diperlukan. Dengan begitu, pengeluaran untuk membeli BBM dapat lebih terjaga. Selain itu, langkah ini juga penting untuk membantu menjaga ketersediaan BBM di daerah. Helmi menjelaskan penyesuaian harga BBM non-subsidi merupakan imbas gejolak geopolitik yang mendorong kenaikan harga minyak mentah dunia. Dalam situasi tersebut, pemerintah sebelumnya berupaya menahan kenaikan harga BBM non-subsidi meskipun harga impor minyak mentah terus meningkat. Namun kondisi dimaksud tidak bisa dilakukan terus-menerus karena menambah beban APBN. Oleh sebab itu, penyesuaian harga BBM non-subsidi diputuskan untuk menjaga keseimbangan antara keterjangkauan harga bagi masyarakat dan kepastian ketersediaan BBM. Selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id atau aplikasi RRI News.

0: Pro 1 Radio Republik Indonesia Padang, pendengar apa kabar, selamat siang. Terima kasih Anda masih bersama kami. Dan untuk berikutnya hingga tuntas nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat, saya Rita Ismail akan menemani Anda dengan ragam hiburan, informasi dan program-program acara lainnya. Pendengar, kita akan awali kalau setelah tadi ada pertandingan sepak bola Piala Dunia ya. Terima kasih pendengar, Anda tetap bersama kami dan kita akan lanjutkan perbincangan saat ini dalam dialog ruang disabilitas dan inklusi. Apa kabar untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami? Anda bisa dengarkan siaran ini melalui streaming di rri.co.id ataupun melalui aplikasi RRI Digital. Dan untuk acara kita siang hari ini, kami juga akan hadir ke ruang dengar Anda di kanal YouTube RRI Pro 1 Padang.
1: Saatnya kita ikuti Ruang Disabilitas dan Inklusi.
0: Pendengar dimanapun Anda berada, Ruang Disabilitas dan Inklusi hadir ke ruang dengar Anda untuk hari ini, hari Sabtu, tanggal 13 Juni 2026. Berbicara tentang membantu akses komunikasi bagi anak melalui visual support dengan pendekatan AAC atau Augmentative Alternative Communication. Membahas hal ini, di studio sudah hadir dua narasumber kita. Kita akan arahkan kameranya ke narasumber kita ya. Di seberang sana, ada narasumber kita yang merupakan analis peserta didik layanan intervensi dari UPTD LDPI, ada Kak Mike Junianti STHI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang Kak Mike.
2: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang juga Kak Rita.
0: Apa kabar Kak Mike?
2: Alhamdulillah baik.
0: Sehat ya, terima kasih sudah hadir. Kemudian di samping Kak Mike ada Bang Rido Ramadandi, SPDI, yang juga merupakan analis peserta didik layanan intervensi UPTD LDPI. Halo Bang Rido, apa kabar?
3: Alhamdulillah baik.
0: Baik kita, ya. Oke, terima kasih meluangkan waktu ya di akhir pekan. Biasanya ini kan hari-hari libur gitu ya. Tapi meluangkan waktu untuk hadir ke studio Pro 1 RRI di Padang. Jadi kita berbicara tentang membantu akses komunikasi bagi anak melalui visual support dengan pendekatan AAC. Nah, seperti apa pendengar, Anda bisa bertanya kepada dua narasumber kita. Silakan nanti ditelepon ke 0751 812 878, atau boleh juga melalui WhatsApp 0811 66 66 975. Di kolom komentar kanal YouTube RRI Pro 1 Padang jangan lupa. Saya ke Kak Mike dulu nih. Kak Mike, kalau berbicara tentang apa ya, komunikasi ini kan membantu akses komunikasi bagi anak melalui visual support. Ini untuk teman-teman penyandang disabilitas ya? Anak-anak penyandang disabilitas ya?
2: Iya, betul.
0: Nah, Kak Mike, kan kita tahu nih Bang Rido, kalau komunikasi itu kan hak kita semua ya untuk bisa berkomunikasi. Cuma kan memang tidak semua orang punya kemampuan untuk berkomunikasi dengan hal yang sama gitu ya. Mungkin ada yang cepat, ada yang mudah memahami, ada yang bisa gitu, tapi ada yang keterbatasan juga. Kak Mike, ini boleh disampaikan juga, ini membantu akses komunikasi bagi anak ini, komunikasi yang seperti apa dan untuk anak yang bagaimana nih? Boleh diawal dengan itu dulu nih Kak Mike.
2: Baiklah, selamat pagi buat pendengar semua. Jadi kalau untuk komunikasi tentu ini hal yang penting untuk anak-anak. Nah, jadi sebenarnya ini berangkat dari lebih ke dari data yang kita punya. Dari anak-anak yang datang melakukan assessment itu, ternyata mereka kita temukan itu presentasinya sangat tinggi sekali dengan hambatan komunikasi. Nah, jadi ini merupakan tantangan juga buat kita, bagaimana caranya kita bisa memberikan hal yang bisa membantu komunikasi, di mana selama ini mungkin kalau dengan anak dengan kondisi tuli mungkin mereka punya isyarat. Nah, jadi anak-anak yang dalam masa praverbal atau memang dalam masa pengembangan komunikasi bisa mendapatkan akses itu. Nah, ini yang coba kita kembangkan di UPTD LDPI.
0: Jadi biasanya hambatan-hambatan apa saja nih yang biasanya ditemui oleh anak-anak ini kami kan?
2: Kalau untuk hambatannya, karena ini beragam ya. Kalau menurut pakar sendiri bilang kalau Biasanya anak-anak dengan hambatan komunikasi ini biasanya mereka bermasalah dengan hambatan persepsi dengan kognitifnya. Nah, ini bisa terjadi pada tidak hanya anak dengan kondisi autistik, bisa jadi dengan anak kondisi Down syndrome juga bisa. Mungkin anak-anak dengan lambat belajar yang ketika dalam masa tumbuh kembang mereka itu stimulasi untuk komunikasi itu tidak terlalu mereka dapatkan dengan penuh. Nah, jadi kondisi inilah yang membuat bukan berarti mereka tidak memiliki sesuatu yang ingin dikatakan, tapi aksesnya itu yang belum mereka temukan. Jadi ini boleh beragam ditemukan pada kondisi disabilitas pada umumnya.
0: Oke, baik. Nah, kalau Bang Rido, Bang Rido ini memang berarti ini bisa diatasi sebenarnya ya Bang Rido?
3: Yeah.
0: Atasi. Itu salah satunya dengan AAC.
3: Yeah.
0: AAC itu apa?

0: komunikasi alternatif dan augmentatif. Jadi augmentatif ini sendiri itu sebagai sarana untuk melengkapi komunikasi, atau anak yang mengalami hambatan komunikasi itu bisa dilengkapi dengan sarana augmentatif. Sementara kalau alternatif itu menggantikan komunikasi dari anak yang mungkin memiliki hambatan tadi gitu. Jadi AAC ini sendiri juga terbagi ya Karita, itu ada yang tanpa alat dan dengan alat. Jadi seperti sudah disinggung juga oleh Kak Mike sebelumnya, bahwasannya ada komunikasi yang tanpa alat, itu biasanya dengan bahasa isyarat, dengan gestur, ataupun dengan ekspresi. Kalau yang dengan alat itu bisa ada pembagiannya juga, ada yang pakai teknologi rendah, ada yang teknologi tinggi. Nah kalau teknologi rendah itu bisa dengan penggunaan gambar atau simbol. Nah, kalau yang teknologi tinggi itu sudah menggunakan aplikasi atau gadget. Nah, begitu kira-kira.
1: Iya. Berarti ini kalau penggunaan ini tergantung kebutuhan anak juga dong ya, berarti Bang Rido?
0: Iya, betul. Jadi untuk anak-anak ini tidak bisa disamakan sesuai atau tidak ininya komunikasi yang mereka butuhkan atau mereka ingin sampaikan. Jadi bisa dengan AAC tadi, penggunaan AAC tadi, ada yang dengan simbol-simbol gitu kan, ada yang dengan gadget. Jadi dari sana kita menyesuaikan dengan kebutuhan anak gitu.
1: Baik. Nah ini kan perlu tahu juga nih Mas, berarti ada asesmen juga untuk anak, bagaimana kita menerapkan AAC atau penggunaan AAC ke mereka itu bagaimana penerapannya ke anak itu bagaimana Kak Mike?
2: Kalau untuk ke anaknya, biasanya kalau untuk kita kan karena ini diterapkannya di layanan intervensi ya. Kalau untuk di LDPI sendiri kan itu kalau untuk asesmen secara umumnya kan kita sudah lakukan di bagian asesmen. Nah ketika dia sudah masuk ke bagian layanan intervensi, itu akan ada lebih kurang itu asesmen lagi sebenarnya. Jadi kita akan melakukan yang namanya observasi. Nah dari observasi itu akan diketahui sebelum kita masuk nanti bagaimana anak ini akan mendapatkan program. Karena kan di UPTD LDPI itu di layanan intervensinya itu anak akan dilakukan observasi dulu, kemudian setelah observasi ini akan ada pembicaraan tentang hasil observasi tersebut sebelum mereka dibikinkan program. Nah jadi situ nanti akan kelihatan bahwa kebutuhan anak per individu itu akan dibuatkan secara individu. Jadi programnya itu tidak disamakan tapi berdasarkan kondisi lapangan yang ditemukan pasca observasi itu. Nah jadi dari situ nanti kita kembangkan kebutuhan dari komunikasinya di bagian mana. Karena memang ada anak-anak, contoh kecilnya yang kita temukan itu ada yang memang belum sama sekali ada meniru kata pun tidak. Nah meniru suku kata pun tidak. Ada di antara mereka yang sudah di bagian kata itu baru bisa mengucapkan satu kata. Nah bagaimana mereka nantinya dengan kondisi individu ini mereka bisa meningkatkan challenge mereka per individu untuk meningkatkan kemampuan komunikasinya.
1: Kemampuan komunikasinya. Berarti melalui media-media itu ya ada simbol, ada apa tadi Bang Rido? Media-media ada. Yang AAC itu medianya apa saja tadi?
0: Ya ada yang berupa simbol atau gambar gitu kan. Kalau yang tanpa alat tadi kan yang seperti isyarat gitu kan. Kalau yang sudah tingkat tingginya itu pakai aplikasi atau melalui gadget gitu Karita.
1: Oke, baik. Kita akan terima pendengar dulu ya, kami ke Bang Rido. Halo, selamat siang. Halo.
3: Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini?
3: Uncu Dipo di 6 suku kota Solo. Ini dengan narasumber.
1: Uncu Dipo di 6 suku kota Solo. Silakan pertanyaannya Uncu.
3: Dengan siapa narasumber ini?
1: Namanya ada Mike dan Rido. Jadi ada Kak Mike dan Bang Rido.
3: Halo Kak Mike, halo Bang Rido. Saya Uncu Dipo.
1: Iya, silakan Uncu, pertanyaannya Uncu.
3: Gimana gitu ujian, tantangan dan perjuangannya itu kan gak mudah gitu bergelut dalam dunia disabilitas dan inklusi ini, apalagi kalau yang mulai dari nol ataupun yang udah di tengah jalan kan, ada semuanya kan kejadian tuh nggak semuanya dari yang itu ini kan nggak dari nol gitu, nggak bukan dari bayi kan di tengah jalan gitu. Lalu saya ingin tanyakan gimana liku-likunya gitu.
1: Oh berarti jadi, peran ini nih ya Kak Mike sama Marido dalam melaksanakan tugasnya gimana gitu?
3: Iya.
1: Pengen tahu pengalaman

0: narasumber kita.
1: Ujian, tantangan, dan perjuangannya itu kan gak mudah itu nih. Karena disabilitas itu kan ada yang dari bayi, ada yang di tengah jalan, yang udah dari besar gitu kan nih.
0: Okay.
1: Gak semuanya dari bayi gitu nih. Dari kecil ada yang udah besar.
0: Okay, baik.
1: Saya ingin menanyakan dikulikunya gimana gitu, dan kedepannya seperti apa dan bagaimana. Saya ingin menanyakan satu lagi. Kata Uni 93,5 di Bukit Kompong itu gak ada delay, gak ada di sensor ini. Tadi kok di delay ke perempat dia nih.
0: Okay. Kita catat dulu masukan Uncu ya. Informasi dan Uncu kita catat dulu.
1: Karena aku cuma radio persatu di Kota Solok, satu-satunya yang bagus, yang terharap. Kalau gak bagus, kalau gak satu, kalau banyak radio aku selain Pro 1 ini, pasti aku gak akan ngomong terus kayak gini.
0: Baik-baik Uncu, terima kasih Uncu.
1: Ya udah, aku dengar jawabannya dari narasumber yang komplit ya nih.
0: Iya, siap.
1: Terima kasih banyak, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uncu Dipo di Nam Suku Kota Solo. Tentang AAC-nya gak ada Uncu tanya. Tapi gak apa-apa. Jadi ini mungkin pengalaman ya, lebih ke pengalaman Bang Rido nih, pengalaman kami ke dalam menjalani kegiatan aktivitas sehari-hari dengan teman-teman penyandang disabilitas ini. Kami ke?
2: Ya, gimana? Terima kasih banyak Uncu telah bergabung.
0: Tapi satu kita lagi, mohon maaf, ditahan dulu ya. Satu lagi nggak apa-apa kan? Kita terima dulu ya satu lagi di ini di WhatsApp kita. Kita akan coba terima. Wah, ini belum tersambung nih. Oke, dijawab dulu kami ke. Dijawab dulu, nanti kita akan terima yang di WhatsApp. Silakan.
2: Oke, baik. Terima kasih Uncu. Mungkin ini berbagi ya Uncu ya. Terima kasih banyak Uncu untuk pertanyaannya. Jadi beradaptasi dengan anak-anak disabilitas atau dengan orang-orang disabilitas itu sebenarnya sama dengan orang-orang pada umumnya. Karena kalau tantangannya tentu pasti ada, sama dengan kita ketika kita pergi ke pasar, bertemu orang yang berbeda, kemudian itu kan gak sama kita melihat orang, ada kebutuhan mereka masing-masing. Nah, sama sebenarnya juga kita ketika kita melihat disabilitas. Nah, kami mungkin di UPTD LDPI, karena kita kan berada di lingkungan yang memang bertemu dengan anak-anak yang mungkin uniknya itu beragam, kondisinya itu beragam, perkembangan mereka beragam. Hal yang paling utama buat kita adalah ketika kita memandang anak-anak disabilitas itu sama dengan kita. Nah, satu, kemudian yang kedua, kalau untuk diri mungkin ya, lebih kepada bagaimana ya, kita juga belajar dengan diri kita sendiri. Nah, sama dengan ketika kita pertama bersinggungan dengan AAC ini, kan kita didampingi oleh tenaga ahli dari Australia. Jadi beliau mengajarkan sesuatu yang belum pernah kita dapatkan, kemudian pendekatan yang belum pernah kita terima. Nah, ternyata beradaptasi dengan anak-anak disabilitas itu hanya butuh hati sebenarnya. Hanya butuh hati. Jadi bagaimana kita tetap stay dengan diri kita, walaupun ya namanya manusia kan ada perasaan negatifnya kadang, ada perasaan positifnya, tapi dikembalikan bahwa perjalanan ini adalah perjalanan pembelajaran. Sama dengan ketika bertemu dengan kasus-kasus yang baru yang belum pernah kita temui, itu adalah tantangan tersendiri. Ketika kita memberikan pelayanan, kita tetap melakukan evaluasi diri, apakah pelayanan yang kita berikan itu sudah tepat dengan sasaran yang dia butuhkan atau tidak. Ya, lebih proses kepada itu sih selama ini yang kita jalani. Kalau mungkin dengan Rido mungkin juga nanti
0: ada,
2: akan berbagi.
0: Iya, ada pengalaman berbeda juga. Nah, Pak Rido tadi kan ini kan disampaikan Uncu juga tadi kan ada anak-anak itu mungkin yang disabilitasnya bukan dari kecil gitu ya. Seperti Uncu menceritakan tadi dia juga disabilitas, tapi tidak ini, tidak dari kecil gitu, baru didapat setelah ini. Gimana pengalaman Bang Rido sendiri, gimana nih berhadapan dengan anak-anak penyandang disabilitas?
3: Ya, terima kasih Kak Rita, terima kasih Uncu dari Solo ya. Salam buat di Solo. Pengalaman ya, memang kita ketika berada di LDPI bertemu dengan anak-anak kita di sana yang beraneka ragam, Tentunya jadi tantangan sendiri bagi saya pribadi dalam memberikan layanan bagi untuk mereka gitu, dan kebutuhan mereka pun berbeda-beda meskipun dengan karakteristik atau kondisi yang serupa, entah itu autistik ataupun Down syndrome, ADHD dan sebagainya, tapi kebutuhan mereka itu tidak sama gitu. Dan benar yang dibilang oleh Kak Miki tadi, bahwasannya ketika kita memberikan layanan atau program untuk mereka, supaya mereka bisa belajar mengenal dunia, beradaptasi dengan dunia, kita pun juga belajar gitu, bagaimana mengenal dunia mereka gitu, dan bukan berarti mereka harus mereka saja yang beradaptasi, tapi juga harus kita yang beradaptasi dengan mereka gitu. Kita juga harus melakukan atau memberikan aksesibilitas juga untuk mereka dalam menjalani kehidupan mereka di dunia ini gitu.
0: Oke, baik, kita akan terima pendengar kembali. Jadi Uncu, demikian jawaban dari narasumber kita ya, termasuk salah satunya bagaimana peran teman-teman narasumber kita ini untuk meningkatkan kemampuan komunikasi mereka melalui teknologi AAC ini. Itu yang akan kita bahas. Kita kembali ke telepon. Sudah ada yang bergabung lewat 08 11 66 66 975. Halo, selamat siang.
4: Selamat siang.
0: Iya, selamat siang. Dengan siapa di mana ini, Bapak?
4: Dengan Hendra di Sungaiang, Tanah Datar, Batu Sangkar.
0: Oh,
4: Barita.
0: Oh, Bang Hendra yang di Sungaiang, Batu Sangkar.
4: Iya.
0: Oke, baik. Apa kabar, Bang Hendra?
4: Kabar baik. Lagi agak sedikit ngantuk nih abis itu nonton bola.
0: Oke lagi. Iya, baik. Oke, ini tentang AAC nih, penerapan. Jadi membantu akses komunikasi bagi anak melalui visual support dengan pendekatan AAC. Ada yang ingin ditanyakan? Ada dua narasumber kita di studio, Bang Hendra.
4: Sebenarnya AAC itu dalam tanda kutip apa tuh, Mbak Rita?
0: Oke.
4: Saya kurang paham gitu loh.
0: Baik. Nanti kita tanyakan lagi AAC itu apa. Ada lagi?
4: Cuma itu saja.
0: Oke, baik. Ditunggu jawaban.
4: Satu pertanyaan dari saya. Kenapa tadi Pro 4 gabung dengan Pro 1 gitu?
0: Oke. Baik, terima kasih ya Bang Hendra.
4: Iya.
0: Oke.
4: Terima kasih ya Mbak Rita ya.
0: Sama-sama.
4: Oh, cuma itu doang. Okay. Pengen tahu ya. Oke, okay, makasih Mbak Rita.
0: Oke, terima kasih kembali Bang Hendra yang ada di Sungaiang, Batu Sangkar. AAC itu apa? Nah, ini dijelaskan lagi. Gak apa-apa ya, Kak Mike. Jadi mungkin ini baru, mungkin baru orang dengar gitu ya, kan ya. Walaupun mungkin penerapannya udah lama. Tapi sebelum dijawab, kita kan satu lagi di telepon. Halo, selamat siang.
5: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
5: Iya.
0: Yang mana?
5: Dengan Abang siapa?
0: Oh, Bang Rido.
5: Bang Rio.
0: Rido.
5: Halo, Bang Rio. Halo, Kak Mike. Ingin
0: mengadakan
5: lucu-lucunya gimana dari kedepannya seperti apa.
0: Yang tentang AAC-nya gak ada, Ancu? Yang tentang AAC-nya?
5: Ya kan tentang AAC semuanya, tentang
0: disabilitas tadi. Baik. Oke, baik, terima kasih, Ancu.
5: Saya salut sama saya memberi support, boleh kak?
0: Boleh, boleh dong.
5: Salut sama orang-orang hebat yang bisa mengerti kami-kami yang punya kekurangan ini.
0: Oke, baik.
5: Sudah jadi asuhan dan jadi panggilan untuk hidup kami. Hanya orang-orang seperti itulah yang kami harapkan. Kalau nggak ada di hidup kami di dunia ini, apalah jadi di hidup. Rasanya kalau yang masih autis, masih mending dia aja. Kami-kami yang masih normal ini, rasanya pengen mati. Rasanya semangat hidup itu menurun.
0: Oke, baik.
5: Orang-orang yang seperti itu, tempat-tempat seperti itu lagi. Kalau orang-orang di sekitar kita, orang-orang keliling kita itu orang biasa tuh, dia nggak ngerasa, dia nggak tahu jadi kita, jadi dia nggak akan bisa gimana itu, tidak akan bisa, tidak akan sama sama orang-orang hebat, orang-orang yang kita tahu ini, orang-orang yang dibutuhkan sama penyandang disabilitas ini.
0: Oke, terima kasih Uncu. Kita dengar jawaban narasumber ya Uncu. Iya.
1: Ya udah, terima kasih banyak. Assalamualaikum Nini.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Uncu Dipo di 6 Suku Kota Solo. Ada Bang Hendra juga tadi di Batu Sangkar. Tapi kita akan jeda dulu karena saya harus ada beberapa informasi yang disampaikan ini. Jadi ditahan dulu ya kami ke Bang Rido, Uncu dan Bang Hendra. Mudah-mudahan masih tetap di sini ya, jangan kemana-mana dulu karena kami akan hadirkan beberapa informasi dari Pro 1 RRI Padang. Dan tentu bagi Anda yang nanti ingin bertanya, silakan kembali ke 0751-812-878 atau boleh juga melalui WhatsApp 0811-66-66-975. Saksikan juga acara ini di kanal YouTube RRI Pro 1 Padang.
6: Ada pesan dari kurir. Katanya paket aku gagal dikirim. Disuruh scan barcode ini nih buat ngelacak paket.
7: Tunggu dulu, jangan langsung di-scan.
6: Kenapa?
7: Sekarang banyak penipuan lewat barcode atau link palsu. Kalau asal klik, bisa-bisa data pribadi atau rekening kita dicuri.
6: Hah? Terus gimana dong?
7: Cek dulu kebenarannya lewat aplikasi resmi jasa pengiriman atau cari informasi keamanan digital dari Bank Indonesia. Kita harus bijak di dunia digital agar terhindar dari penipuan.
8: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
9: Duh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
10: Kamu kenapa, Tari?
9: Robi, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
10: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
9: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
10: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
11: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang.
12: Bang, transfer duit dong buat tiket konser BTS. Waktunya udah mau habis nih.
13: Tenang-tenang, sekarang transfer nggak pakai nunggu lama lagi. Coba cek mobile banking kamu.
12: Loh, udah masuk. Cepet banget, Bang. Baru juga telepon.
13: Iya, sekarang ada BIFAST dari Bank Indonesia. Transfer antar bank jadi real-time, cepat, dan biaya juga lebih ringan.
12: Wih, mantap. Jadi nggak ada lagi cerita transfer OTW, tapi sampainya besok. Tapi Bang, ini kok uangnya kurang 100 ribu?
13: Itu dipotong utang kamu minggu lalu.
12: Loh Bang, cepet banget potongnya.
13: Namanya juga BI Fast, transfernya fast. Tapi kalau soal utang kamu, Abang lebih fast lagi ingatnya.
12: Yah, Abang memang bukan bank, tapi sistem penagihannya real time juga.
11: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
8: Informasi dan inspirasi. Pro 1. Ruang disabilitas dan inklusi untuk masyarakat yang setara dan Indonesia yang lebih berdaya.
0: Hmm. Tenggari baru penanda berada, kita lanjutkan kembali perbincangan dalam ruang disabilitas dan inklusi, masih tentang membantu akses komunikasi bagi anak melalui visual support dengan pendekatan AAC atau Augmentative Alternative Communication. Saya masih bersama dengan dua narasumber kita, ada analis peserta didik layanan intervensi dari UPTD LDPI, ada Bang Rido Ramadandi, SPSI, kemudian ada Kak Mike Junianti, STHI. Kita kembali berbincang nih, ada dua pendengar kita tadi. Kami kita masih tunggu lagi ya pendengar-pendengar yang lain yang ingin bertanya, silakan ke 0751 812 878 atau di WhatsApp 0811 66 66 975, kemudian juga boleh melalui kanal YouTube RRI Pro 1 Padang. Anda bisa di kolom komentarnya ya di kanal YouTube RRI Pro 1 Padang. Saya kembali ke Kak Mike. Kak Mike, ini kan perbincangan kita ini kan membantu anak-anak disabilitas yang mungkin keterbatasan komunikasi ini menggunakan tadi yang namanya pendekatan AAC gitu ya. Nah, ini mungkin gambarannya kepada pendengar kita terutama yang baru bergabung, tadi kan sudah disampaikan AAC itu seperti apa. Nah, ini mungkin bisa diulas kembali, AAC itu seperti yang disampaikan Bang Hendra tadi ya, yang di Batu Sangkar. Jadi AAC itu seperti apa sih gambarannya agar bisa diterapkan ke anak-anak ini mungkin seperti apa? Silakan Kak Mike.
2: Oke. Baiklah, terima kasih untuk Bang Hendra yang sudah bertanya untuk bagian ini tentang, jadi AAC itu kalau kita gambarkan itu sama dengan mungkin kita ketika pergi ke bandara baru, kita nggak tahu di mana toiletnya, nggak tahu di mana musolanya, ketika ruang tunggunya di arah mana. Kan kita pernah lihat tuh ada simbol-simbol yang digunakan. Simbol itu secara visual kan, secara verbal kan itu tidak dinyatakan, tapi secara visual itu membantu kita untuk mengetahui sesuatu. Nah, jadi berangkat dari situ AAC ini dikembangkan, bahwa ternyata simbol-simbol itu membantu orang-orang dengan hambatan komunikasi. Contoh saya mungkin yang dengan bahasa Indonesia pergi ke luar negeri, contoh. Kita melihat sesuatu itu gak ada bahasa Indonesia aja, tapi ada simbolnya. Nah, jadi ini juga yang dicoba diterapkan di AAC ini, bagaimana visual itu bisa mewakili orang-orang dengan hambatan komunikasi, tapi mereka mampu melihat sesuatu. Nah, jadi dengan cara ini diharapkan nanti akan membantu orang-orang dengan hambatan komunikasi. Lebih kurang seperti itulah kira-kira. Jadi nanti di dalam kegiatannya, karena ini berhubungan dengan dunia komunikasi, kita mulainya dari anak-anak, tentu disesuaikan dengan kemampuan komunikasi mereka sesuai dengan usianya. Nah, betul. Ada yang komunikasinya, contoh ada anak yang mungkin ketika awal dengan kita itu, anak itu tidak, contoh dari kategori autistik, contoh, mereka kan anak autis itu kan mereka gak tahu saya melakukan ini, setelah ini saya melakukan apa lagi gitu. Nah, jadi AAC membantu itu. Nanti ada tuh namanya yang di programnya itu pertama dan setelah itu, namanya kalau dalam bahasa Inggris itu first and then namanya. Jadi mereka dikasih tahu sebelum kita beraktivitas kita mengerjakan ini dulu, setelah ini kita akan melakukan ini. Jadi mereka belajar untuk mengetahui transisi sebuah aktivitas.
0: Jadi medianya dengan AAC,
2: nah,
0: itu ya,
2: dengan AAC. Jadi dia medianya itu mulai dari kebutuhan anak yang memang dasar komunikasinya, sampai nanti mereka menggunakan sebuah alat yang namanya di dalam sebuah papan, yaitu ada beberapa banyak simbol itu biasanya digunakan bagi anak-anak yang memang secara visualnya itu mereka udah bagus untuk mengetahui beberapa kata. Nah, jadi mereka tinggal mengucapkan sesuai apa yang mereka lihat itu targetnya. Jadi membantu mereka untuk mengetahui, oh, lingkungan saya lagi mengetahui, memberitahu ini loh sama saya. Gitu.
0: Misalnya contoh visual, contoh alat itu apa? Contohnya misalnya tanda yang mereka bisa lihat, terus mereka bisa terjemahkan itu apa tuh kan?
2: Nah, contohnya gini, kita kan dalam kegiatan itu kalau belajar sama anak-anak itu kan durasi 45 menit itu kan akan ada 5 aktivitas. Nah, selama kegiatan itu nanti di dalam itu kita jangankan anak-anak, kita pun kalau kita tidak tahu sesuatu, tentu kan kita punya rasa penasaran. Mm-hmm. Kemudian kita pengen tahu apa sih yang saya dapatkan dari kegiatan ini gitu. Kan ada begitunya di dalam mm-hmm. hati kita. Nah, anak-anak pun seperti itu. Jadi ketika mereka akan melakukan sesuatu yang tadi itu contoh dasarnya ya, kita melakukan ini, contoh kalau hari ini melakukan aktivitas ini dulu ya, setelah melakukan aktivitas ini nanti kamu boleh main balon gitu. Mm-hmm. Jadi nanti ada gambar aktivitasnya, ada gambar balonnya.
0: Oh,
2: nah,
0: gitu.
2: Jadi kan mereka tahu tuh, oh jadi saya kalau saya mengerjakan ini saya dapat balon habis itu. Mm-hmm. Itu untuk yang dasarnya. Kemudian kalau anak sudah bisa di kategori itu, kita bisa tambah kegiatannya. Karena kalau sudah bisa memprediksi 2, bisa dinaikkan 3, bisa dinaikkan 5. Nah, yang 5 itu kemampuan matang namanya, kemampuan di mana mereka bisa memprediksi tugas yang hari ini akan mereka lakukan. Mm-hmm. Contoh 45 menit dalam kegiatan kelas kita itu, dia udah tahu, bisa meregulasi
0: diri. Mau apa lagi gitu ya.
2: Mereka nggak menolak lagi, kan udah ada aturannya, udah dibangun dari awal bahwa hari ini kita akan melakukan ini, kemudian setelah itu bermain, melakukan ini lagi, kemudian ada istirahat, setelah itu baru pulang. Nah, jadi anak-anak itu kan melalui itu mereka mencoba menahan diri mereka untuk bertahan dengan satu aktivitas. Karena kan contoh kalau bagi anak yang kondisinya daya juangnya rendah, itu tantangan buat mereka bisa bertahan kan. Jadi mereka harus ikuti aturan dulu dengan
0: baru bisa itu. Selanjutnya gitu.
2: Kalau
0: ya.
2: Itu disampaikan secara verbal kan bagi mereka agak sulit susah. Kan ya gitu. Jadi ini membantu anak-anak untuk bisa meregulasi, mengetahui transisi, merasa diakui. Jadi aktivitas itu tidak hanya menurut apa yang lingkungan inginkan, tapi mereka juga bisa merevisi. Mereka juga tinggal bilang, saya tidak mau. Contoh ada gambarnya nanti simbolnya, saya suka, saya tidak suka. Kalau dia suka kan dia tertawa, oh kamu suka ya gitu. Jadi kalau dia tidak suka, dia akan mundur, saya tidak suka, walaupun secara verbal itu tidak terucapkan, tapi secara
0: menunjuk,
2: simbol
0: ya.
2: Dia mampu menunjukkan ekspresi diri bahwa saya tidak suka ini gitu. Itu salah satu bentuknya
0: kira-kira. Itu bentuknya gitu loh Bang Hendra. Ada tambahan mungkin Bang Rido? Seperti apalagi?
3: Ya,
0: berapa lama nih biasanya penerapan ini kepada kan anak-anak biar nampak apanya ya, mungkin kemajuannya, progresnya itu berapa lama biasanya Bang?
3: Jadi untuk durasi ya Karita, sebenarnya kita untuk anak-anak ini tentu berbeda juga karena kebutuhannya berbeda. Itu tidak ada yang sama, tapi yang bisa dilihat adalah progres tadi ketika anak yang awalnya memang tidak mampu berkomunikasi secara verbal, tidak mampu mengekspresikan emosinya, tapi bisa dibantu dengan dukungan visual tadi, karena ketika kita berkomunikasi dengan verbal, sudah disinggung juga oleh Kak Mike, verbal itu kan tidak terlihat dan dalam sekejap. Jadi ketika kita berbicara, informasi itu hanya bertahan sebentar. Tapi ketika kita menggunakan dukungan visual atau visual support dengan simbol, dengan gambar gitu, itu bisa bertahan dan bentuknya konkret, di mana anak-anak itu tentunya sangat tertarik dan lebih suka dengan sesuatu yang jelas atau yang konkret gitu. Makanya dengan AAC tadi komunikasi bisa kita kembangkan dan menjadi akses juga bagi mereka untuk berkomunikasi, walaupun memang mungkin respon yang kita inginkan akhirnya ingin mereka agar bisa berkomunikasi secara verbal, tapi bukan menuntut mereka untuk berkomunikasi secara verbal, tapi setidaknya menunjukkan respon komunikasi begitu.
0: Ya. Nah, ini kan butuh dukungan juga orang tua setelah mereka dari ini ya, dari misalnya dari LDPI gitu kan, dari ruang belajar, dari sekolah. Nah, ini kalau ke lingkungan masyarakatnya, ke keluarga, apa dukungan yang perlu dilakukan orang tua? Kan mereka akan berinteraksi juga di luar gitu kan, kami kayak gimana?
2: Iya betul. Kalau untuk ini, setelah kita kan sudah pernah melakukan uji coba untuk ini, jadi kita melibatkan orang tua. Setelah kita awal-awal dulu kita uji coba dulu, uji coba ke anaknya, kemudian kita latih semua timnya. Setelah itu baru nanti kita libatkan orang tua. Nah, orang tua kalau di LDPI untuk di bagian ini kita sudah berikan edukasi melalui kegiatan parenting. Kemudian untuk aplikasinya, setiap layanan itu kita akan memberitahukan bagaimana progres anaknya, ya, bagaimana progresnya, apa yang harus dilakukan di rumah. Kalau medianya mungkin kalau untuk di karena kita ini kan masih keterbatasan di kita sebenarnya. Karena kalau di luar negeri itu anak-anak dengan hambatan komunikasi itu ketika mereka menggunakan AAC itu, mereka punya buku sendiri. Jadi kemanapun mereka pergi, mereka bawa, sudah bisa berkomunikasi dengan itu. Contoh, walaupun mereka tidak bisa menyatakan secara verbal, tapi ketika mereka pergi berbelanja, mereka bisa menunjukkan itu. Nah, bagi anak-anak yang sudah terlatih itu sudah menjadi hal yang biasa bagi orang-orang. Nah, di kita ingin itu juga yang nanti akan bisa kita kembangkan. Jadi kalau di rumah mungkin bagi mungkin pendengar yang mendengarkan hari ini, apa sih yang bisa dilakukan dengan orang tua? Bantu anak-anak kita dengan memberikan gambar visual. Karena kan hari ini tuh nggak, ya kalau dulu mungkin akses untuk mendapatkan foto, mendapatkan gambar itu sulit. Kalau sekarang itu kan aksesnya sudah mudah sekali. Ya, jadi melalui gadget yang ada, tinggal kalau di rumah mungkin ada anaknya yang rutinitas mandinya belum bisa, contoh. Kan tinggal di print, kemudian rutinitasnya itu dipecah. Rutinitasnya dipecah, contoh ketika mau ke kamar mandi yang dibutuhkan anak apa sih sebenarnya? Nah, jadi kan kita bisa merinci.
0: Ambil gambarnya
2: apa? Contoh awalnya gosok gigi, kemudian ambil sabun, kemudian gosok kepala, kemudian siram air ke tubuh. Tinggal mengambil gambar-gambar itu kemudian tunjukkan ke anak di kamar mandi, ya tinggal ditempel di dinding. Karena visual ini sama dengan ketika yang tadi kita bicarakan juga bahwa simbol itu bisa didapatkan di mana saja, tidak hanya di tempat umum tapi juga bisa di dalam rumah. Bagaimana setiap tempat itu di dalam rumah ada simbolnya, di mana anak-anak bisa memprediksi apa yang akan mereka lakukan. Nah, itu membantu sekali anak-anak dengan hambatan komunikasi ketika mereka berada di manapun, apalagi di dalam rumah.
0: Iya, Bang Ridho, kalau memang sudah diterapkan seperti ini, lama-lama karena mereka sering melihat itu, lama-lama bisa hafal ya mungkin urutan-urutan kegiatan itu, gitu nggak sih, Bang Ridho?
3: Ya, jadi dilakukan dengan konsisten, tentunya anak-anak jadi lebih mudah memahami tadi dan lebih mudah mengingat.
0: Misalnya untuk mandi aja tadi kan, udah tahu lagi, udah hafal, bisa ke situ ya nanti tujuannya ya.
3: Iya betul, karena itu tadi Karita, karena sudah dibuatkan bentuk visualnya tadi, jadi anak-anak bisa melihat seperti apa urutannya, seperti apa prosesnya, langkah-langkahnya. Jadi anak bisa dengan setidaknya lebih terbantu mengikuti urutan aktivitas tadi melalui dukungan visual gitu.
0: Nah, ini kalau di lingkungan masyarakat, terus misalnya anak-anak nih lagi jalan-jalan dengan keluarga atau gimana, terus ada mungkin di luar ada simbol-simbol seperti yang di bandara mungkin, atau di mana, itu gimana tuh kami kan, untuk bisakah orang tua mengajarkan juga kepada anak? Contohnya nih, misalnya kalau kita di apa ya, di supermarket dan lain sebagainya, kan ada tanda misalnya awas jangan buang sampah di sini atau apa, itu gimana tuh? Tapi ditahan sebentar ya kami kan, Bang Ridho, kita akan undang pendengar kembali, kita akan terima kembali. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang.
14: Selamat siang, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Pertanyaan Uncu belum terjawab ya? Lika-likunya.
14: Ya, lika-liku. Oke. Itu untuk yang bisa melihat nih. Kalau itu yang tunanetra gimana lah?
0: Iya, karena memang banyak ya, disabilitas cukup banyak jenisnya. Oke, baik.
14: Tapi tunanetra daripada tingkat yang lain itu cuma beberapa persen tunanetra.
0: Baik.
14: Nah, itulah pertanyaan saya.
0: Terima kasih.
14: Ini jawabannya.
0: Iya, langsung nih dijawab.
14: Bukan jawaban itu nih, kenapa ini 93,5 ini selalu membuat saya jadi galau nih.
0: Oh, jadi galau.
14: Saya aja yang ditayangnya tidak SMS. Kalau nggak mati dia, kalau nggak mati hening, kalau nggak hening dia itu lain aja tidak seperti yang dia dirilainya malah yang lain aja nih. Kalau udah jelas nggak ada persijanya di 93,5 kan jelas kita nggak.
0: Baik, terima kasih Uncu, ini didengar langsung oleh teknik nih Uncu. Di monitor langsung nih.
14: Kita butuh kepastian yang jelas dan pasti, jadi kita enggak ngarap-ngarap lagi gitu.
0: Iya, baik. Terima kasih kecintaan Uncu pada siarannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Termasuk pendengar setia kita nih Uncu Dibo. Betul, dari Solo. Saya ke Bang Ridho dulu nih, Bang Ridho, lika-liku. Bang Ridho sebagai tenaga pendidik juga ya. Kemudian ke depannya seperti apa? Kemudian yang untuk penyandang disabilitas tunanetra. Ini gimana sih, akan Bang Ridho nanti kita bagi dengan kami, silakan Bang.
3: Lika-liku selama di LDPI ya. Ya itu tadi sebenarnya sudah ada tersinggung sedikit juga. Jadi karena anak-anak kita ini punya kebutuhan yang berbeda masing-masing, dan juga ketika kita dalam memberikan layanan tentunya ada sisi manusia kita juga. Nah, sisi manusia kita juga kadang kita melihat anak-anak ini ada sisi yang menggali emosional kita juga lah gitu, sisi menguras emosional kita juga, melihat progres mereka mungkin yang belum signifikan juga menguras emosional kita juga. Belum lagi ketika kita berinteraksi dengan orang tua mereka gitu, itu sebenarnya termasuk kelikaliku juga kita dalam menghadapinya gitu. Jadi bagi saya itu tadi jadi tempat belajar juga, tempat kita berintrospeksi diri gitu, apa kira-kira yang harus saya benahi gitu, kami benahi dalam memberikan layanan untuk anak-anak kita tentunya yang terbaik gitu.
0: Kalau ada kemajuan bagi anak-anak ini yang mungkin sedikit atau bahkan banyak, itu pasti senangnya luar biasa pasti ya, para tenaga pendidik di sana. Oke, kami kayak bagaimana kalau yang penyandang disabilitas netra ini? Penerapannya gimana tuh?
2: Kalau untuk disabilitas netra, kita kan melihat ini menggunakan visual ini awalnya sebenarnya untuk kita itu kan punya kecenderungan ya, punya kecenderungan. Contoh kalau di anak-anak dengan tuli, mereka visualnya lebih kuat. Kemudian hambatan dengarnya yang membuat mereka keterbatasan. Ketika bertemu dengan anak-anak dengan tunanetra atau hambatan visual, tentu mereka auditorinya lebih bagus. Nah, kemudian mereka kesulitan di bagian visual. Nah, di bagian AAC ini ada namanya kalau di dalam kajian itu namanya orang-orang dengan hambatan visual itu tidak hanya tunanetra ternyata. Nah, orang-orang dengan hambatan visual itu bisa dengan, kalau kita ketemu dengan orang-orang yang punya kacamata tebal, kalau dia lepas kacamatanya, itu akan kesulitan sekali ketika mereka melihat. Mereka butuh alat. Nah, alatnya itu adalah kacamata. Nah, jadi kita pun juga bisa menggunakan visual ini. Mungkin dengan orang-orang dengan kondisi hambatan penglihatan yang total, itu memang betul-betul tidak ada yang tersisa, mungkin itu belum bisa digunakan. Tapi dengan anak-anak yang memang kondisinya low vision, mereka masih punya kesempatan untuk bisa melihat, ini bisa digunakan. Hanya saja yang membedakannya, anak-anak dengan hambatan visual, hambatan visual, jadi mereka bisa menggunakan board ini, digunakan dengan board khusus. Ada namanya board itu yang warnanya warna hitam. Jadi warna hitam itu akan diisi dengan warna-warna terang di dalamnya. Kita dapat menggunakan cahaya dalam menggunakannya. Jadi
0: itu yang mereka kenali.
2: Ya, jadi itu membantu orang-orang dengan hambatan visual. Contoh kalau ketemu dengan, kita dulu pernah ada kasus ya, anak itu hambatannya kompleks. Jadi CP iya, hambatan autis iya. Jadi memberikan edukasinya di awal itu memang dengan tantangan sekali. Nah, jadi itu yang digunakan, bagaimana caranya dia bisa melakukan komunikasi dengan adanya kontak mata dulu dengan benda kah, apakah dengan kita, menggunakan itu. Jadi board yang warna hitam itu kita gunakan untuk memancing kemampuan visualnya. Itu ada senternya, pakai senter biasa saja. Jadi cahaya itu diarahkan ke bagian board itu. Nah, itu yang membantu anak dalam proses beberapa waktu agar dia bisa mengoptimalkan visual yang dia miliki. Nah, itu salah satunya. Ini dengan hambatan visual. Karena kalau untuk hambatan memang buta total, kalau sekiranya auditorinya bagus, itu cukup dengan auditori saja. Nah, Uncu ini mungkin apakah Uncu kayaknya tuh hambatan auditori beliau kan bagus sekali kayaknya. Nah, jadi itu mungkin di auditori. Makanya kalau kita boleh iri sebenarnya, anak-anak dengan hambatan disabilitas ini, kalau mereka dioptimalkan, mereka bisa melebihi kita. Kan banyak kita temukan anak-anak dengan hambatan visual yang netra, memang tidak bisa melihat, itu memiliki suara yang bagus dengan auditori yang luar biasa. Dan itu kadang-kadang melampaui dari kemampuan kita yang pada umumnya yang biasa saja.

0: Saya sudah luar biasa untuk di zaman sekarang. Itu sebenarnya bisa dengan menggunakan gambar yang difoto gitu. Jadi misalnya kayak yang dibilang Kak Mike juga tadi, misalnya dalam kegiatan mandi misalnya atau ke kamar mandi gitu, itu bisa difotokan
1: Oh gitu.
0: apa namanya
1: Misalnya
0: benda-bendanya.
1: gambar kita print gitu, kita
0: Ya,
1: tempel, bisa gitu
0: bisa.
1: kan?
0: Ya, bisa gambar di print, ditempel di kamarnya atau di benda yang dimaksud gitu kan, misalnya kulkas atau pintu gitu kan. Itu sebenarnya bisa. Jadi untuk apa namanya penerapannya di rumah itu bukan harus yang sulit atau yang ribet gitu. Itu bisa dimulai dari yang sederhana tadi seperti tadi gitu.
1: Oke, mungkin baru dari kegiatan bangun tidur, apalagi yang dilakukan anak gitu ya. Bangun, bersihkan tempat tidur atau apa gitu kan, boleh langkah-langkah seperti itu ya.
0: Boleh.
1: Oke, baik. Kami kan harus ke ini nih, ke closing statement. Mohon maaf ya pendengar, mungkin lain waktu dan kesempatan kita bisa sambung lagi. Saya ke Kak Mika dulu, silakan closing statementnya 1 menit aja ya, Kak Mika.
2: Oke, baiklah.
1: Silakan.
2: Untuk AAC ini sebenarnya ingin kita bagi ialah bagaimana caranya kita memberikan fasilitas bagi anak-anak dengan hambatan komunikasi dengan memberikan sesuatu yang memang sudah mereka miliki. Contoh, ketika mereka memiliki hambatan di bagian auditori tapi visualnya lebih baik, maka berikanlah mereka akses di bagian visual itu yang membantu mereka untuk berkomunikasi. Karena apa? AAC hadir untuk memberikan kesempatan bagi anak-anak dengan visualnya yang bagus untuk mengetahui lingkungan dengan cara memberikan mereka kesempatan untuk mengetahui dari gambar-gambar kecil saja itu sudah cukup. Dan ini bisa dilakukan dimanapun, kapanpun, dan untuk siapapun.
1: Baik, terima kasih Kak Mike. Bang Rido juga 1 menit.
0: Ya, baik, terima kasih Karita. Jadi ya, AAC ini dikembangkan bukan untuk menggantikan komunikasi yang ada, tapi menyediakan akses bagi anak-anak atau bagi orang-orang yang mungkin kesulitan dalam menyampaikan apa yang mereka butuhkan atau dalam memahami instruksi atau komunikasi dari orang lain, sehingga nantinya mereka bisa terbantu lah dengan itu, dan lingkungan pun juga berusaha memahami mereka. Jadi bukan hanya mereka yang beradaptasi dengan komunikasi tadi dan dengan AC tadi, tapi lingkungan juga mencoba untuk memahami bentuk komunikasi mereka yang mungkin mereka belum bisa berkomunikasi dengan verbal, tapi apapun respon yang mereka munculkan, kita akui itu sebagai salah satu bentuk komunikasi.
1: Baik, Bang Rida, terima kasih banyak sudah hadir. Kami ya, terima kasih sudah
2: sama-sama
1: berbagi ilmu
2: kita.
1: Nih untuk kita semua. Pernah, terima kasih juga untuk Anda yang sudah bergabung. Ada Uncu Dipo, ada Bang Hendra, ada yang di WhatsApp juga tadi. Pernah kami yang menyaksikan atau yang baru bergabung, baru mendengarkan, silakan saksikan lagi lewat kanal YouTube RRI Pro Satu Padang. Tadi kita sudah berbincang dengan 2 narasumber kita yang merupakan analis peserta didik layanan intervensi UPTD LDPI, ada Mike Junianti STHI, kemudian Rido Ramadan di SPSI, dan tadi berbicara tentang membantu akses komunikasi bagi anak melalui visual support dengan pendekatan AAC atau Augmentative Alternative Communication. Terima kasih pendengar, sampai jumpa di perbincangan Ruang Disabilitas dan Inklusi berikutnya. Kita akan segera jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat untuk mengikuti dinamika olahraga dari Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional.
3: Sekian Ruang Disabilitas dan Inklusi. Sampai jumpa di edisi berikutnya.

Namanya Tutorial Belanja. Pilih barang yang kamu suka. Cek harganya. Budget oke, langsung bayar aja. Gak bisa cash? Tenang, scan QR code pakai Kris. Belanja selesai. Eits, tunggu dulu. Jangan buru-buru. Pakai Kris emang semudah itu. Tapi sebelum transaksi, pastikan nama merchant di layar HP sama dengan nama toko. Teliti angka yang diinput atau tertera, jangan sampai salah nominal. Masih ragu? Konfirmasi ke kasir nama merchant di layar HP kamu. Nah, yang ini baru benar. Belanja selesai. Iklan layanan masyarakat.

0: dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Barat.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, kita akan cukupkan sementara rangkaian hiburan. Selanjutnya Pro 1 RRI Padang akan mengikuti dinamika olahraga pukul 11 waktu Indonesia Barat dari Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Setelah itu kami akan kembali ke ruang dengar Anda untuk menghantarkan beragam hiburan, informasi-informasi dan program-program menarik lainnya. Tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Kita dengarkan dulu dinamika olahraga.

0: Amerika Serikat raih kemenangan sempurna 4-1 atas Paraguay di laga perdana Grup D Piala Dunia 2026. Indonesia siapkan 5 wakilnya di semifinal Australia Open 2026. Taklukan Satria Muda Bogor Hornbills cetak sejarah ke final IBL 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Sabtu 13 Juni 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.
1: Kabar terkini, Pesta Bola Dunia 2026.

Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Timnas Amerika Serikat memulai Piala Dunia 2026 dengan kemenangan telak 4-1 atas Paraguay di Stadion SoFi Los Angeles pagi tadi. Polarin Balogun mencetak 2 gol di menit ke-31 dan 45 plus 5. Ditambah gol bunuh diri Damian Bobadilla waktu ke-7 menit dan gol spektakuler Gio Reyna di menit 90 plus 8. Paraguay hanya mampu membalas lewat Mauricio di tempo ke-73. Amerika mendominasi dengan 72% penguasaan bola. Namun ada kekhawatiran cedera pada Christian Pulisic yang diganti di babak pertama. Pelatih Mauricio Pochettino menyatakan kabar terkini akan ditangani pasca pertandingan. Meski ada indikasi bahwa itu hanya tindakan pencegahan. Kemenangan ini memberi Amerika awal yang sempurna 3 poin dengan memuncaki klasemen Grup D.

0: Sementara itu, Kanada Bosnia harus puas berbagi poin di laga pertama Grup B Piala Dunia 2026. Kedua tim punya tugas rumah besar dalam menghadapi laga kedua. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Laga perdana Grup B Piala Dunia 2026 yang digelar di Toronto Stadium dini hari tadi antara Kanada dan Bosnia Herzegovina berakhir imbang satu sama. Namun di balik hasil tersebut, kedua tim menyimpan catatan evaluasi penting yang harus segera dibenahi jika ingin bersaing di sisa turnamen. Kanada tampil dominan dengan penguasaan bola yang besar. Sayangnya dominasi itu tidak diimbangi dengan efektivitas. Sepanjang pertandingan, Lehos kesulitan membongkar pertahanan rapat Bosnia yang sangat disiplin. Kanada kurang klinis di depan gawang. Banyak peluang tercipta, termasuk peluang emas Hiki Lalea yang gagal dimaksimalkan. Hingga akhirnya gol penyama kedudukan baru lahir di menit ke-78 melalui Klin Lerin. Mereka juga rentan terhadap bola mati di mana gol Bosnia lahir dari situasi sepak pojok. Ini menjadi peringatan serius bagi lini belakang Kanada yang tampak kurang waspada dalam mengantisipasi pergerakan lawan di kotak penalti. Terjadinya perbedaan mentalitas babak pertama versus kedua. Pelatih Jesse Marsh secara terbuka mengakui bahwa timnya baru menunjukkan mentalitas dan keberanian yang diinginkan di babak kedua. Ini menjadi pekerjaan rumah besar. Kanada harus tampil konsisten sejak menit awal.
2: Bagi saya ada beberapa hal dalam situasi bola mati yang bisa kita lakukan lebih baik. Tetapi bagi saya, yang terpenting adalah mentalitas dan keberanian. Kami ingin memastikan bahwa tim siap sejak awal untuk semua pertandingan ini. Memahami rencana bola mati, dan lawan serta apa rencana mereka. Tetapi pada akhirnya benar-benar fokus pada pertandingan dan mewakili persis apa yang ingin kami capai. Kami melakukan itu di babak kedua dan tidak di babak pertama, dan itulah menjadi perbedaan bagi kami pada hari ini. Exactly what we wanted to be. We did that in the second half
1: and not in the first half, and that was the difference for us on the day. Di sisi lain, Bosnia tampil melebihi ekspektasi. Mereka berhasil mencuri gol lebih dulu dan hampir membawa pulang 3 poin penuh andai tidak kebobolan di 10 menit terakhir. Di laga ini Bosnia sukses membuat pertahanan rapat dan disiplin. Mereka sangat solid dalam bertahan, terutama di babak pertama. Sid Kolasinac tampil apik dengan penyelamatan krusial di garis gawang. Namun Bosnia tampil kurang keseimbangan dalam permainan. Meski unggul di babak pertama, Bosnia kesulitan mempertahankan tekanan. Mereka tidak mampu memberikan ancaman berarti di babak kedua dan cenderung bertahan. Mereka juga kehilangan fokus di akhir laga. Gol penyeimbang Kanada lahir saat laga memasuki 10 menit terakhir. Ini menunjukkan Bosnia masih kehilangan konsentrasi di momen krusial. Pelatih Bosnia, Sergi Barbares, mengakui timnya sedikit kurang dalam hal permainan.
2: Saya sangat puas. Saya sebenarnya harus sedikit menyemangati para pemain karena mereka kecewa. Ketika Anda unggul dan kebobolan dengan 10 menit tersisa, tentu saja terasa pahit. Melawan lawan seperti ini yang telah mempersiapkan diri untuk kejuaraan dunia ini selama lebih dari 2 tahun, mereka adalah tim papan atas di setiap segmen. Kami mengerahkan kekuatan terakhir kami, tingkat perjuangan ini sangat bagus. Tentu saja, kami sedikit kurang dalam hal permainan, kami sedikit kurang, tidak ada keseimbangan, kami tidak memberikan tekanan. Tetapi pada akhirnya turnamen ini kami bermain dengan baik. Kami menurunkan 25 pemain baru untuk pertama kalinya di panggung ini.
1: Atas hasil ini, kedua tim sama-sama punya pekerjaan rumah. Kanada diwajibkan segera meningkatkan ketajaman lini depan dan konsistensi mentalitas sepanjang 90 menit. Bosnia perlu mencari keseimbangan antara bertahan dan menyerang, serta menjaga fokus hingga peluit akhir. Dari laga ini, kedua tim mengemas 1 poin. Namun tanpa perbaikan, peluang lolos ke fase gugur bisa terancam. Laga selanjutnya akan menjadi ujian sesungguhnya bagi kedua tim untuk membuktikan diri. Nantinya pada pertandingan kedua Grup B, Kanada akan menghadapi Qatar di tanggal 19 Juni, sedangkan Bosnia akan menghadapi Swiss di tanggal yang sama. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro Tiga RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

dari sepak bola Portugal. Mantan pelatih Fulham Marco Silva resmi bergabung dengan Benfica sebagai manajer dengan kontrak 2 tahun, ditambah opsi perpanjangan 1 tahun. Silva meninggalkan Fulham setelah 5 tahun membimbing klub kembali ke Liga Premier dan finish di peringkat 11 musim lalu. Benfica finish ketiga di Liga Portugal di bawah asuhan Jose Mourinho yang kemudian pergi untuk menjadi pelatih kepala Real Madrid. Silva sekarang ditunjuk untuk mengisi posisi yang ditinggalkan Mourinho.

dari arena tenis. Petenis Australia peringkat 6 dunia Alex de Minaur bersiap untuk Wimbledon dengan kemenangan 6-2-6-4 atas petenis Prancis Benjamin Bonzi di perempat final turnamen lapangan rumput Certain Pass. De Minaur yang tampil lebih konsisten dalam kondisi berangin hanya membutuhkan waktu 1 jam untuk menyelesaikan pertandingan. Ia memanfaatkan kesalahan ganda Bonzi di set pertama, lalu juga disebutkan De Minaur yang tampil lebih konsisten dalam kondisi berangin hanya membutuhkan waktu 1 jam untuk menyelesaikan pertandingan. Ia memanfaatkan kesalahan ganda Bonzi di set pertama dan menyelamatkan break point di set kedua. Dengan pukulan drop shot volley backhand, De Minaur akan menghadapi pemain kidal Prancis Adrian Manarino di semifinal. Setelah Manarino mengakhiri kejutan Zizhen Zhang, De Minaur yang memenangkan gelar di turnamen yang sama pada 2024 berpeluang menghadapi Felix Auger-Aliassime di final. Sebelumnya Daniel Medvedev melewati thriller 3 set melawan petenis Belanda berusia 17 tahun Gijs Bogert 3-6, 6-4, 7-6 setelah menyelamatkan 1 match point.

0: dari lintasan sirkuit. Lando Norris dari McLaren mencatatkan waktu tercepat di sesi latihan bebas 2 menjelang Grand Prix Barcelona Katalunya dini hari tadi. Selengkapnya Nurdiansyah melaporkan.
1: Brake pedal feels horrible. So long.
2: Lando Norris dari McLaren mencatatkan waktu tercepat di sesi latihan bebas 2 menjelang Grand Prix Barcelona Catalunya, disusul George Russell dari Mercedes yang hanya terpaut 0,057 detik dari juara dunia tersebut. Ke-22 pembalap reguler beraksi di sesi kedua yang berlangsung selama 1 jam pada hari Jumat waktu setempat, dengan 7 diantaranya mengundurkan diri dari sesi latihan pertama karena mobil mereka dikendarai oleh pembalap pemula. Max Verstappen hampir menyamai waktu terbaik yang catatkan Russell dari sesi pembuka. Max menyelesaikan balapan dengan catatan waktu 1 menit 16,452 detik yang menyoroti evolusi lintasan sirkuit Barcelona Catalunya. Selesai latihan bebas kedua, Lando Norris mengatakan kondisi mobil lebih baik bila dibandingkan beberapa minggu terakhir. Akan tetapi, kondisi lapangan cukup menyulitkan. Saya menguji mobil dalam kondisi yang sangat berbeda dari yang kami alami beberapa minggu terakhir, dan tampaknya performa mobil juga lebih baik. Jadi menurutku ini hari Jumat yang lumayan. Menurutku masih ada banyak hal yang perlu diperbaiki, tapi cuacanya panas dan saya rasa mungkin tidak ada yang akan merasa senang di luar sana. Kondisinya sulit dengan angin dan cuaca seperti ini. Sementara Kimi Antonelli yang absen pada sesi latihan bebas pertama finish di posisi kelima. Selesai balapan, ia menyampaikan bahwa cukup sulit untuk melihat hasil dari satu putaran saja.
3: It's been a bit tricky.
2: Agak sulit dengan hanya satu putaran saja. Masalahnya jendela waktunya sangat sempit, ban ausnya cukup parah. Jadi ya, kami hanya berusaha menemukan keseimbangan terbaik. Tentu saja dengan hanya satu putaran untuk setiap set ban itu selalu sulit. Tapi menurutku secara keseluruhan masih ada banyak hal yang perlu diperbaiki. Tapi aku cukup optimis menjelang besok. Latihan jarak jauhnya berjalan baik, itu satu hal yang positif. Tapi tentu saja saya menantikan balapan besok dan menantikan perubahan yang akan kami lakukan. Masih ada satu sesi latihan bebas yang perlu dilakukan oleh para pembalap sore nanti pukul 17.30 waktu Indonesia Barat sebelum memulai balapan di babak kualifikasi yang akan berlangsung di sirkuit de Barcelona Catalunya pada malam nanti pukul 21 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: informasi dari arena futsal. Bintang Timur Surabaya BTS mengalahkan Cosmo JNE dengan skor 4-2 di lanjutan Pro Futsal League PFL 2025-2026 di GOR UNY malam tadi. BTS unggul 2-0 di babak pertama lewat gol Rian Gomez di menit 9 dan Samuel Eko menit 19. Di babak kedua, Rian Gomez mencetak gol kedua 23 menit sebelum Samuel Eko menambah brass 26 menit. Cosmo JNE sempat memperkecil lewat Reza Gunawan di menit 26 dan Andi Umayah di menit 35. Namun harus kehilangan Israr Megantara karena kartu merah di menit 32. Pelatih Cosmo Motonori Baba mengaku kecewa dengan hasil ini namun akan mempersiapkan leg kedua dengan baik.
1: Hasilnya ini tidak ada apa yang kita inginkan, tapi oke, ini sudah terjadi, tidak ada apa-apa. Minggu lagi, satu lagi final, kita dari sekarang siap-siap, oke, semoga Cosmo bisa dapat juara.
0: Samuel Eko dinobatkan sebagai man of the match karena ketajamannya sebagai ujung tombak. Kemenangan ini membuktikan soliditas BTS dan mentalitas juara di panggung terbesar. Memastikan persaingan futsal kasta tertinggi di Indonesia terus menyuguhkan tontonan berkualitas. Informasi dari arena bulu tangkis. Indonesia menempatkan 5 wakil di semifinal Australian Open 2026 yang akan berlangsung hari ini. Di tunggal putra, Alwi Farhan menghadapi Jason Gunawan Hong Kong dan Moh Zaki Ubaidillah bertemu Dong Tian Hiao Tiongkok. Di ganda putra, Sabareza berhadapan dengan Cheng Cheng Kwan Liu Kuang Heng Taiwan. Sementara di ganda putri, Anna Trias melawan Xiu Xin Hui Taiwan 4 dan Rahel Febi menghadapi unggulan pertama Tiongkok Jia Yifan Zhang Susian. Dengan 5 wakil tersebar di 3 sektor, peluang Indonesia menuju final sangat terbuka. Alwi Farhan melaju setelah menang atas Li Chia Hao Taiwan, sementara Zaki menang telak atas Justin Hoh Malaysia. Rahel Febi sebelumnya menyingkirkan pasangan Stoeva Bulgaria. Sementara Anna Trias konsisten hingga semifinal, Sabar Reza juga tampil impresif setelah menghancurkan duo Taiwan.

0: Kabar dari arena basket. Bogor Hornbills mencatat sejarah dengan lolos ke final IBL 2026 untuk pertama kalinya setelah mengalahkan Satria Muda Pertamina Bandung 82-79 di game keempat semifinal. Caleb Wesson 20 poin 11 rebound dan Stefan Branch 17 poin 11 rebound mencetak double-double, sementara Trevin Thibodeaux IBL League MVP 2026 menambah 16 poin 9 rebound dan 8 assist. Satria Muda sempat memperkecil jarak menjadi 79-80 lewat tembakan 3 angka Georgi Bezanispili. Namun Wesson mengamankan kemenangan lewat 2 free throw di sisa 17 detik. Pelatih Hornbill, Cesar Casmara mengatakan, sangat bangga dengan organisasi, pemain, dan Bogor, serta mengapresiasi dukungan penuh pendukung dari menit pertama hingga akhir. Ia berjanji akan berkompetisi sepanjang musim di final, meski tidak dapat menjanjikan kemenangan.
1: Saya sangat bangga dengan organisasi saya. Sangat bangga dengan para pemain saya. Sangat bangga dengan Bogor. Saya pikir hari ini para pendukung yang ada di sini, mereka mendukung kami dari menit pertama hingga akhir pertandingan. Ini adalah hari perayaan bagi kami. Tetapi besok, kami harus mempersiapkan final. Kami belum menginginkan apapun. Itu sudah jelas. Saya tidak bisa menjanjikan kemenangan di final. Tetapi saya berjanji akan berkompetisi sepanjang musim. Jadi, saya sangat bangga dengan pertandingan ini.
2: We are a competitor, and this is the mindset that we have. So yeah, very proud, very happy, very proud of the game that Erga did today.
0: Hornbills kini menunggu pemenang antara Pelita Jaya Jakarta dan Dewa United Banten di final. Satria Muda harus puas dengan kekalahan meskipun Kapten Abraham Damar Grahita mencetak 22 poin.

Timnas Bola Voli Putri Indonesia menang 3-0 atas Lebanon di AFC Women's Nation Cup 2026 dengan skor 25-20, 25-13, 25-9. Kemenangan ini membuat Indonesia finish di peringkat ketiga grup B dengan 3 kemenangan dan 2 kekalahan. Pada set pertama sempat terjadi kejar-kejaran hingga skor 19-19, namun Indonesia unggul 25-20 di set kedua. Indonesia mendominasi hingga 24 sebelum menang 25-13. Di set ketiga, Lebanon sempat unggul 6-3, namun Indonesia membalikkan keadaan menjadi 9-8 dan terus meninggalkan lawan hingga menang 25-9. Selanjutnya, Indonesia akan bertanding untuk memperebutkan tempat kelima melawan Australia, peringkat ketiga grup A pada minggu besok. Australia adalah tim yang lebih kuat, namun Indonesia optimis dapat bersaing.

Dari olahraga e-sports, tim e-sports Onyx berhasil melaju ke Grand Final MPL ID Season 17 sekaligus mengamankan tiket ke MSC di e-sports World Cup 2026. Setelah mengalahkan GeekFam 3-0, Onyx mendominasi sejak game pertama dengan perolehan poin eliminasi 15-6 dan menyapu bersih semua objektif. Di game kedua, Onyx menutup pertandingan hanya dalam 10 menit dengan poin eliminasi 21-2. GeekFam sempat memberi perlawanan di game ketiga hingga 32 menit, namun Onyx akhirnya menang. GeekFam harus turun ke final lower bracket dan akan berhadapan dengan Bigetron by Vitality yang sebelumnya memulangkan tim Liquid ID 3-0. Laga GeekFam versus BTR pada hari ini pukul 17.30 menit waktu Indonesia Barat akan memperebutkan satu tiket lagi ke MSC EWC 2026.

Dengan disampaikannya kabar dari eSports tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, Programa 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Rosatu Radio Republik Indonesia Padang, pendengar dimanapun Anda berada. Kita lanjutkan kembali rangkaian hiburan, informasi dan program lainnya di Rosatu RRI Padang. Setelah tadi kita menambah informasi dalam dunia olahraga dari Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional. Nah, kalau berbicara tentang dunia olahraga, tadi Anda yang mengikuti pertandingan Amerika Serikat dan Paraguay, itu skornya 4-1 ya untuk Amerika Serikat. Nah, pendengar, masih banyak pertandingan-pertandingan yang akan dihadirkan oleh RRI, ya pendengar. Tapi kita beralih dulu ke informasi pendengar, ini terkait juga dengan pesta Piala Dunia, ya. Nah, ternyata pesta sepak bola dunia ini juga dongkrak penjualan jersey di toko atribut olahraga di Kota Padang. Jadi demam Piala Dunia 2026 ini mulai mendorong permintaan jersey atau seragam tim nasional berbagai negara peserta pada sejumlah toko atribut olahraga di Kota Padang. Nah, salah satunya pemilik Telago Sport Padang, Rafki, ya, mengakui penjualan jersey mengalami peningkatan dalam beberapa pekan terakhir. Yang mengatakan kalau pembeli itu terbanyak saat ini masih didominasi kalangan anak-anak. Konsumen dewasa belum menunjukkan antusiasme yang signifikan di awal turnamen. Jadi yang banyak terjual itu adalah jersey anak-anak, ya. Kemudian untuk mengantisipasi lonjakan pembeli, ia juga menyiapkan stok jersey lebih banyak sejak awal turnamen. Langkah tersebut dilakukan karena pengalaman pada gelaran sebelumnya menunjukkan minat masyarakat biasanya itu meningkat ketika kompetisi memasuki fase yang krusial, ya. Nah, jersey tim-tim favorit ini mendominasi permintaan di tokonya sejak turnamen bergulir. Seperti tiga negara nih pendengar yang paling banyak dicari jersey-nya oleh pembeli, itu adalah Portugal, Brazil, dan Argentina. Oke, okay, apa kabar juga untuk Anda yang suka sepak bola, ya? Mungkin jadi salah satu pemburu jersey juga di toko-toko pakaian olahraga. Ya, kita akan coba berbagi informasi-informasi lainnya nanti.

0: Jeng, tahu nggak tabungan pendidikan yang bagus di mana?
1: Tahu dong.
0: Ada nggak ya, Jeng, tabungan yang memberikan fasilitas bisnis dan harga bersaing?
1: Ada dong, Jeng.
0: Apa dong?
2: Tabungan Sikoci Bank Negari. Sikoci Pendidikan, memberikan edukasi menabung dan juga solusi biaya pendidikan. Sikoci Bisnis, memberikan fasilitas bisnis dan harga bersaing. Sikoci Rencana, memiliki suku bunga bersaing dan memperoleh asuransi. Sikoci Pensiun, perencanaan dana pensiun, suku bunga bersaing, dan juga memperoleh asuransi.
3: Bank Negari, bersama membina citra, membangun negeri.
4: Duh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
5: Kamu kenapa, Tari?
4: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
5: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
4: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
5: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau.
6: Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
7: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

Rosak Radio Republik Indonesia Padang, pendengar dimanapun Anda berada, kita lanjutkan kembali rangkaian hiburan dan informasi dari Pro 1 RRI Padang. Apa kabar yang saat ini mungkin juga sedang berada di perjalanan ya pendengar, di perjalanan baik di Kota Padang dan sekitarnya, atau yang berada di Kabupaten Kota Sumatera Barat, ataupun di mana saja Anda bisa dengarkan siaran kami. Nah pendengar, kami sampaikan berita panggilan dari Pengadilan Agama Padang. Ia telah memanggil Dodi Afdal bin Jaswandi. Tempat dan tanggal lahir Padang, 11 Juli 1986, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, pendidikan sekolah lanjutan tingkat atas, tempat kediaman di dahulu, berlama di Jalan Kandang Asam, RT 003, RW 009, Kelurahan Padang Sarai, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat. Sekarang tidak diketahui alamat tinggalnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia. Dan ini sebagai tergugat ya, agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Padang pada hari Senin 10 Agustus 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat, tempatnya ruang sidang Al-Aqsa Pengadilan Agama Padang, Jalan Durian Tarung nomor 1 Bypass Padang, Sumatera Barat, untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Lasmiati binti Samsuir sebagai penggugat melawan Dodi Afdal bin Jaswandi sebagai tergugat. Selanjutnya diberitahukan kepada tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Padang dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis. Jika jawaban itu tertulis, harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya, dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut. Demikian pendengar informasi yang kami hadirkan, itu dari Pengadilan Agama Padang ya, kami sudah bacakan. Kemudian kita akan beralih ke informasi berikutnya, masih dari Pengadilan Agama Padang pendengar. Berita panggilan juga telah memanggil Zainal bin Laweh, tempat tanggal lahir Padang, 14 Januari 1974, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, pendidikan sekolah lanjutan tingkat pertama, tempat kediaman di dahulu beralamat di Aru Gunung Sari RT 006 RW 003, Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat. Sekarang tidak diketahui alamat tinggalnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia sebagai tergugat. Agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Padang pada hari Senin 27 Juli 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat di ruang sidang Al-Aqsa Pengadilan Agama Padang, Jalan Durian Tarung nomor 1 Bypass Padang, Sumatera Barat, untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Artini binti Yusri sebagai penggugat melawan Zainal bin Laweh sebagai tergugat. Selanjutnya diberitahukan kepada tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Padang dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis. Jika jawaban itu tertulis, harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya, dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut.

Coba perhatikan alamat rumah Anda. Pasti di situ ada keterangan RT dan RW. RT atau rukun tetangga dan RW atau rukun warga punya sejarah yang berakar dari kolonialisme Jepang di Indonesia. Tepatnya, ini adalah sistem warisan Jepang saat Perang Pasifik. Jepang adalah pihak yang membuat sistem tersebut dengan nama Tonarigumi dan Azazyokai, tepatnya di tahun 1944. Tujuan Jepang membuat Tonarigumi dan Azazyokai adalah untuk mengontrol dan memobilisasi masyarakat untuk kepentingan perang. Tonarigumi atau di masa sekarang disebut RT, terdiri dari 10 hingga 20 rumah tangga. Di sana, perilaku dan aktivitas warga diawasi serta menyebarkan informasi dan instruksi dari pemerintah Jepang. Sementara itu, fungsi Azazyokai atau RW serupa dengan Tonarigumi. Berbagai hal juga diatur di sana, seperti memudahkan pengawasan dan pengaturan kewajiban masyarakat.

0: dalam suatu objek atau kejadian atau keadaan pada suatu waktu tertentu. Berbagai momen selalu diabadikan melalui foto. Pemandangan alam yang indah, benda menarik dan estetik, hingga wajah yang cantik. Tapi, tahukah kamu foto pertama di dunia? Sekitar tahun 1826, Nikifor Nips berhasil mengabadikan foto pertama di dunia yang diberi nama View from the Window at Ligra. Foto tersebut dihasilkan menggunakan proses heliografi yang ia temukan pada tahun 1822. Foto tersebut menunjukkan bagian dari bangunan dan daerah pedesaan di sekitar tanah miliknya di Ligra, Prancis. Dikutip dari Smart History, Nips membutuhkan waktu 8 jam hingga beberapa hari untuk mengambil foto itu. Untuk mengabadikan pemandangan tersebut, ia membuat kotak kedap cahaya dengan lubang kecil atau yang disebut dengan kamera obscura. Nips kemudian menyiapkan plat timah yang dipoles yang dilapisi dengan bitumen yudea yang peka terhadap cahaya. Untuk memotret, Nips meletakkan kamera di tempatnya dan membuka apertur. Setelah merasa plat itu cukup terbuka, ia melepasnya dan mencucinya dengan campuran minyak lavender dan minyak bumi putih. Hasilnya adalah foto bersejarah tersebut. Kesuksesan ini menjadikan foto itu sebagai foto tertua di dunia.
1: Pro 1.

0: Das Info.
1: Pukul 12 waktu Indonesia Barat, selamat siang pendengar, kita bersama di Kilas Info. Demam Piala Dunia 2026 mulai mendorong permintaan jersey atau seragam tim nasional berbagai negara peserta pada sejumlah toko atribut olahraga di Kota Padang. Pemilik Telago Sport Padang, Raf Kim, mengaku penjualan jersey mengalami peningkatan dalam beberapa pekan terakhir. Pembeli terbanyak saat ini masih didominasi kalangan anak-anak. Konsumen dewasa belum menunjukkan antusiasme yang signifikan di awal turnamen. Mengantisipasi lonjakan pembeli, kata Rafki, ia menyiapkan stok jersey lebih banyak sejak awal turnamen. Langkah tersebut dilakukan karena pengalaman pada gelaran sebelumnya menunjukkan minat masyarakat biasanya meningkat ketika kompetisi memasuki fase krusial. Jersey tim-tim favorit mendominasi permintaan di tokonya sejak turnamen bergulir. Tiga negara paling banyak dicari pembelinya adalah Portugal, Brazil, dan Argentina. Selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id atau aplikasi RRI News.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
0: Kilau Pancasila
2: Pro 1.

Pro 1 Radio Republik Indonesia Padang, pendengar dimanapun Anda berada, kita akan nanti menambah informasi-informasi lain juga pendengar, tapi bagi Anda yang ada di Kota Padang dan sekitarnya, kami sampaikan informasi kalau waktu sholat zuhur untuk hari ini adalah pukul 12 lewat 22 menit waktu Indonesia Barat. Saat ini di studio sudah menunjukkan pukul 12 lewat 10 menit waktu Indonesia Barat. Anda sudah bisa bersiap-siap ya, apalagi yang ingin melaksanakan sholat zuhur berjamaah di masjid atau pun musola di lingkungan Anda.

0: Kita pilah-pilah sampahnya. Terus mau dibawa kemana, Ma?
1: Ya, kita bawa ke bank sampah, Nak.
0: Bank sampah?
1: Iya. Bank sampah itu adalah suatu tempat yang digunakan untuk mengumpulkan sampah yang sudah dipilah-pilah. Hasil dari pengumpulan sampah yang sudah dipilah akan disetor ke tempat pembuatan kerajinan dari sampah atau ke tempat pengepul sampah.
0: Terus, Ma?
1: Nah, bank sampah ini juga dikelola menggunakan sistem seperti perbankan, Nak, yang dilakukan oleh petugas sukarelawan. Penyetor adalah warga yang tinggal di sekitar lokasi bank serta mendapat buku tabungan seperti menabung di bank.
0: Wah, dari sampah jadi berkah ya, Ma?
2: Mengapa orang Sunda minum teh tawar, sementara orang Jawa minum teh manis? Di zaman Hindia Belanda, 80% perkebunan teh ada di area Jawa Barat. Dengan akses teh yang mudah dan kualitas yang lebih baik, masyarakat Sunda memilih menikmati teh dengan lebih apa adanya, tanpa tambahan apapun. Berbeda dengan masyarakat Jawa, pemerintah Hindia Belanda saat itu menjadikan Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagai wilayah perkebunan tebu. Itulah mengapa di sana terdapat banyak pabrik gula. Kuliner di sana juga memiliki kecenderungan lebih manis dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia. Termasuk ketika ada teh, masyarakat Jawa lebih memilih menambahkan gula. Jadi, Anda tim teh tawar atau teh manis?
3: Pro 1.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pendengarin para penanda berada, kita akan cukupkan dulu rangkaian hiburan untuk Anda yang ada di Kota Padang dan sekitarnya. Kami informasikan kembali pendengar kalau waktu sholat zuhur hari ini adalah pukul 12 lewat 22 menit waktu Indonesia Barat. Baik pendengar, nanti kita akan lanjutkan kembali rangkaian hiburan. Kita akan segera dengar dulu kumandang azan tanda masuknya waktu sholat zuhur untuk kaum muslimin dan muslimat yang berada di Kota Padang dan sekitarnya. Pendengar dari studio, kami yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan sholat zuhur untuk hari ini. Semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

Ketika Allah subhanahu wa ta'ala mendatangkan musibah, itu karena Allah begitu mencintai hambanya. Dia sungguh ingin mengingatkan derajat dan memantaskan seseorang untuk abadi di surganya. Sebagaimana yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika Allah menimpakan musibah berupa penyakit pada tubuh seorang hambanya, Allah akan memerintahkan kepada malaikatnya, catatlah itu sebagai amal solehnya. Jika ia sembuh dari penyakitnya, Allah telah membasuh dan membersihkan tubuhnya. Sedangkan jika dengan sakitnya itu kemudian Allah mencabut nyawanya, berarti Allah telah mengampuni dosa-dosanya dan merahmatinya. Meski kebanyakan manusia tengah resah, jadikanlah doa sebagai senjata, kekuatan terbaik dari manusia. Sabar dan ikhlas menjalani, memberikan jalan keluar terbaik, melahirkan pengalaman hidup yang membekas. Seorang mukmin sadar bahwa kehidupan di dunia penuh dengan ujian, suka dan duka, nikmat dan musibah dipergilirkan. Dengan ujiannya, Allah yang Maha Rahman dan Maha Rahim ingin menunjukkan kasih sayangnya. Jika Allah menghendaki kebaikan bagi hambanya,

kejadian apapun tanpa seizin Allah, dan sudah menjadi ketetapannya yang wajib diimani. Mukmin sejati akan memandang setiap keadaan yang menimpanya sebagai kebaikan. Ia senantiasa berusaha mengambil hikmah dari setiap kejadian. Bila mau belajar dari setiap peristiwa, hikmah menjadi ilmu kehidupan terbaik. Jangan jemawa, mintalah selalu kebaikan kepadanya, karena Dia Sang Maha Kuasa. Manusia hanyalah debu tak bermakna, yang tertiup angin pun hilang tak membekas. Rasa syukur dan keimanan pada takdirnya memberikan kekuatan. Maka teruslah berikhtiar, lalu berpasrahlah untuk hasilnya. Ujian berupa musibah datang untuk mengingatkan bahwa limpahan nikmatnya seolah tak terasa, dan menyadarkan kita tentang dunia yang sementara. Membangunkan dari keterlenaan dan keterpurukan, mengikis kesombongan yang mungkin telah lama melekat pada dirinya. Kita pun bergegas kembali pada jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya amal seorang hambalah yang mengantarkannya ke tempat terhormat di sisi Allah. Oleh karena itulah, Allah Subhanahu wa Ta'ala masih akan menimpakan kepadanya ujian berupa perkara yang tidak disukainya, hingga ia bisa menempati kedudukan terhormat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
3: RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
4: Pro 1,

0: Pro 1 Radio Republik Indonesia Padang, pendengar dimanapun Anda berada. Kita masih nikmati kembali rangkaian hiburan dan kami sampaikan juga kepada Anda kalau nanti pada pukul 13 waktu Indonesia Barat, saya akan segera sampaikan warta berita daerah. Oke, pendengar, sebelum beralih ke lagu selanjutnya, kami akan hadirkan dulu informasi-informasi berikut ini.
1: Sejarah awal mula sepeda diciptakan karena adanya masalah yang dihadapi oleh Carl Dreis. Lalu popularitas sepeda menjadi semakin ramai berkembang hingga ke berbagai negara. Di Indonesia sendiri, popularitas sepeda dikenalkan oleh bangsa Belanda pada zaman kolonial. Orang-orang Belanda membawa sepeda buatan Eropa untuk dijadikan sebagai alat transportasi ketika melakukan penjajahan di Nusantara. Akan tetapi, tidak semua orang bisa menggunakan sepeda sebagai alat transportasi. Hanya orang-orang tertentu saja yang bisa menggunakannya. Mungkin kamu pernah mendengar tentang istilah sepeda jengki. Itu sebenarnya adalah Yankee, yaitu sebutan yang berasal dari orang Amerika. Adapun sebutan lain dari sepeda tersebut yaitu sepeda sundung atau sepeda kumbang. Selain itu, apabila kamu sempat mengenal produk sepeda dengan merek legenda seperti Phoenix dan juga Butterfly, produk sepeda tersebut adalah sepeda buatan Tiongkok atau Cina. Kedua merek sepeda itu sempat ramai karena Presiden Soekarno melarang semua produk yang berasal dari negara barat, termasuk Eropa Barat dan Belanda, tidak bisa masuk ke wilayah Indonesia. Selain sepeda jengki, ada juga sepeda balap yang muncul sebelum terjadinya Perang Dunia Kedua. Beberapa pembalap sepeda yang berasal dari Indonesia dibiayai oleh beberapa perusahaan seperti Hima, Mansonia, dan juga Trium. Awal mula diadakannya balap sepeda yaitu di kota Semarang. Pada saat itu sempat didirikan velodrome atau yang dikenal sebagai tempat penyelenggaraan cabang balap sepeda yang disusun langsung oleh arsitek bersama Oiman dan Li Wen. Akan tetapi kegiatan balap sepeda tersebut sempat berhenti saat masa penjajahan Jepang, kemudian kembali dilakukan setelah Indonesia memperoleh kemerdekaannya.
2: Bro, kalau naruh motor jangan sembarangan. Dasar lo. Minggir nggak? Kalau nggak minggir gue sampai lontar. Heh, malah melototin lagi. Nantangin lo. Dasar
3: lo. Masa sih cara bicara orang Indonesia seperti tadi? Kalau semuanya bersikap seperti itu, wah, mau dibawa kemana citra bangsa negara ini? Sebagai warga negara yang baik, harusnya kita bisa menjaga sikap dan juga kelakuan, agar nantinya kita bisa dihargai oleh orang lain, sopan dalam berbicara, dan santun dalam bersikap. Itulah yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, dimanapun, dan juga dengan siapa saja. Mari kita tingkatkan budaya dalam bersopan santun untuk kemajuan dan citra diri bangsa Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.
4: Duh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
5: Kamu kenapa, Tari?

0: harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
1: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

Prosatu Radio Republik Indonesia Padang, pendengar dimanapun Anda berada, kita akan cukupkan sementara rangkaian hiburan. Selanjutnya kita jelang pukul 13 waktu Indonesia Barat untuk Warta Berita Daerah.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Disiarkan dari Jalan Jenderal Sudirman 12, inilah Radio Republik Indonesia Padang dengan Warta Berita Daerah.

0: kalau bicaranya adalah apa saja yang melingkupinya, ya ada antropologinya, ada sejarahnya, ada orangnya, ada keberlanjutannya.
1: Kalau kita jadikan itu museum, maka generasi muda kita kan tidak kehilangan ini, sejarah.
2: Sari Berita, pakar gastronomi dorong pakar pangan patenkan warisan budaya Minangkabau. Dua museum akan hadir di Kecamatan Talamau, Pasaman Barat. Inilah warta berita selengkapnya, Sabtu 13 Juni 2026 bersama saya, Rita Ismail. Pakar gastronomi Sumatera Barat Reno Andam Suri mendorong perguruan tinggi, peneliti dan pakar pangan untuk lebih serius mengkaji serta mematenkan berbagai warisan kuliner Minangkabau yang memiliki nilai budaya dan ilmu pengetahuan tinggi. Selengkapnya disampaikan Hans Primananda.
0: Karena gastronomi bukan cuma sekedar wisata kuliner, dia lebih dalam daripada sekedar wisata kuliner.
3: Pakar gastronomi Sumatera Barat Reno Andam Suri kepada RRI di Padang tadi pagi mengatakan, minimnya dokumentasi dan eksplorasi lintas disiplin ilmu menyebabkan banyak resep tradisional peninggalan leluhur Minangkabau terancam hilang atau belum dapat dijelaskan secara ilmiah. Padahal menurutnya berbagai kuliner tradisional tersebut menyimpan pengetahuan lokal yang berpotensi menjadi kekayaan intelektual daerah. Salah satu contoh yang disoroti Reno adalah Macho Pado, penyedap rasa alami khas Minangkabau yang saat ini hanya dapat ditemukan di pasar bawah kota Bukit Tinggi. Produk tersebut dibuat melalui proses fermentasi ikan mentah, kelapa parut, dan kluwek putih yang diperam selama sekitar satu pekan tanpa proses pemasakan. Reno menilai kemampuan leluhur Minangkabau meracik formula pangan yang kompleks merupakan sebuah mahakarya gastronomi yang hingga kini belum banyak diteliti secara mendalam oleh kalangan akademisi maupun lembaga penelitian pangan.
0: Kalau bicaranya adalah apa saja yang melingkupinya, ya ada antropologinya, ada sejarahnya, ada orangnya, ada keberlanjutannya, dan lain-lain, dan lain-lain. Dan yang penting ada storyteller. Kita sangat perlu banyak storyteller.
3: Sementara itu, Dewan Pakar Indonesian Creative Cities Network, Satria Haris menekankan pentingnya gerakan pendokumentasian secara masif guna menjaga keberlanjutan warisan kuliner sebagai bagian dari potensi wisata gastronomi Sumatera Barat. Menurutnya, pelestarian kuliner tidak cukup hanya dilakukan oleh para juru masak, tetapi juga membutuhkan peran masyarakat luas dalam mendokumentasikan dan menceritakan nilai di balik setiap makanan.
4: Kita mendorong ada yang namanya itu adalah aktivitas-aktivitas yang ataupun aktivasi yang lebih masif ya. Dalam hal ini bagaimana mengedukasi masyarakat sehingga mereka bisa paham dengan konsep gastronomi yang dimana lebih menekankan bagaimana pengalaman ataupun experience di kuliner yang basicnya itu adalah kepada warisan budaya.
3: Satria berharap sinergi antara akademisi, pelaku kuliner, pemerintah, dan masyarakat dapat memperkuat upaya pelestarian sekaligus memperkenalkan kekayaan gastronomi Minangkabau kepada dunia. Hal dimaksud sejalan dengan upaya pemerintah Kota Padang yang mengusulkan sebagai salah satu jejaring kota kreatif gastronomi dunia ke UNESCO tahun ini. Hans Primananda melaporkan.
2: Realisasi pajak daerah di Kabupaten Kepulauan Mentawai hingga Mei 2026 masih berada di bawah 1/5 dari target tahunan. Kondisi ini menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah untuk mengejar pemasukan hingga akhir tahun. Kembali Hans Primananda menurunkan laporannya.
5: Sampai saat ini masih self assessment, kami minta kesadaran dan kejujuran daripada pelaku usaha hotel itu untuk bagaimana mereka melaporkan pajak secara real.
3: Badan Pendapatan Daerah Bapenda Kabupaten Kepulauan Mentawai, Beni Sinaga kepada RRI di Tua Pejat kemarin mengatakan, selama periode Januari hingga Mei 2026, kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah PAD mencapai Rp153,44 miliar atau setara 21,34% dari total anggaran pendapatan daerah 2026. Menurutnya, jika dibandingkan pada pertengahan tahun sebelumnya, harusnya kontribusi PAD telah mencapai angka 50%. Beni menjelaskan, kenyataannya terjadi deviasi PAD minus 79% yang disebabkan masih rendahnya ketaatan masyarakat untuk membayar pajak. Rendahnya kesadaran wajib pajak terbukti dari faktor persentase jumlah pendapatan daerah yang ada, termasuk pelaku usaha dari lokal yang masih menunggak sejumlah pajak usaha.
5: Tetapi sampai selama ini, kalau bicara pajak dengan objek pajak yang lain, kami melihat bahwa pajak hotel, pajak makan minum, itu rasanya belum maksimal. Nah ini yang akan kami digitalisasi. Karena selama ini, atas pajak hotel, restoran itu berupa self-assessment yang dilakukan oleh wajib pajak atau usahawan-usahawan yang ada di Mentawai. Rasanya kok kami masih miris, karena apa? Kok rasanya nggak akurat gitu kan? Nggak akurat mereka bayar atau mereka laporkan. Nah, ini yang ke depan akan kami benahi sistem digitalisasinya.
3: Beni menambahkan, dalam waktu dekat pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai akan membuat sistem dashboard real-time agar wajib pajak dapat memantau pendapatan asli daerah melalui platform digital. Layanan ini menyajikan data interaktif mengenai target dan realisasi pajak daerah serta retribusi daerah pada tahun berjalan. Hans Primananda melaporkan.
2: Harga sejumlah suku cadang sepeda motor di Kota Padang mengalami kenaikan dalam beberapa waktu terakhir. Kondisi ini tidak hanya berdampak pada pelaku usaha bengkel, tetapi juga dirasakan pengemudi ojek online yang harus menanggung biaya operasional kendaraan lebih besar. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Febian Syafitra.
6: Semuanya naik, ban, oli.
7: Kenaikan harga sejumlah suku cadang sepeda motor mulai dirasakan pelaku usaha bengkel dan pengendara di Kota Padang. Ban dan oli menjadi komponen yang disebut mengalami peningkatan harga paling signifikan dalam beberapa waktu terakhir. Salah seorang pemilik bengkel sepeda motor di Kota Padang, Ari, mengatakan hampir seluruh suku cadang mengalami kenaikan harga. Menurutnya kondisi tersebut berdampak langsung terhadap biaya perawatan kendaraan yang harus dikeluarkan masyarakat. Kenaikan harga suku cadang juga mempengaruhi aktivitas usaha bengkel. Ari mengaku jumlah pelanggan yang datang untuk melakukan servis maupun perawatan mengalami penurunan dibanding sebelumnya.
6: Misalnya harganya 2,4 menjadi 2,6, oli biasa harganya 5,5, sekarang udah ada yang 80, omset berkurang gitu kan, biasanya ramai sekarang sepi.
7: Sementara itu, salah satu pengemudi ojek online di Kota Padang, Naldo, mengaku turut merasakan peningkatan biaya suku cadang sepeda motor. Ia menyebut harga oli dan ban menjadi pengeluaran yang paling terasa naik dibanding kebutuhan perawatan lainnya. Ia menjelaskan penggantian oli dilakukan 2 kali dalam sebulan karena motor digunakan setiap hari untuk bekerja.
6: Kalau oli besok dari 50 lah sampai 70 gini kan. Kalau ban naiknya ngeri 30%. Sebulan 2 kali bang. Soalnya motor jalan terus kan.
7: Naldo menilai kenaikan harga oli dan ban cukup membebani pengeluaran pengemudi ojek online yang mengandalkan kendaraan sebagai sarana utama mencari nafkah. Ia berharap harga suku cadang dapat kembali stabil sehingga biaya perawatan kendaraan lebih terjangkau bagi masyarakat. Febian Capitra melaporkan.
2: Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan berita dan informasi di Pro 1 RRI Padang. Pemerintah Kecamatan Talamau, Kabupaten Pasaman Barat sedang mematangkan rencana pendirian 2 museum budaya di Talu dan Sinuruy. Kehadiran museum ini diharapkan menjadi langkah strategis dalam melestarikan sejarah, adat istiadat, serta nilai budaya Minangkabau untuk generasi ke depan.
1: Kita sedang dalam proses membangun museum, satu di Talu, satu di Sinuruy.
8: Camat Talamau Nur Fauziah Zain di Pasaman Barat kepada RRI pagi tadi mengatakan pihaknya telah melakukan berbagai persiapan guna mewujudkan program tersebut. Salah satunya melalui kunjungan studi ke Museum Tuanku Imam Bonjol di Kabupaten Pasaman serta koordinasi dengan Bidang Kebudayaan Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat. Menurut Fauziah, pemerintah kecamatan dalam waktu dekat akan menggelar sosialisasi kepada masyarakat sebelum museum ditetapkan secara resmi. Langkah ini dilakukan untuk menghimpun dukungan sekaligus memperkuat partisipasi masyarakat dalam menjaga mengembangkan warisan budaya daerah. Fauziah menjelaskan Talu dan Sinuruy telah memiliki bangunan bersejarah yang berpotensi dijadikan museum. Di Talu terdapat rumah gadang di kawasan Koto Dalam, sedangkan di Sinuruy terdapat rumah usang yang juga menyimpan berbagai koleksi benda bersejarah peninggalan para leluhur.
1: Kalau kita jadikan itu museum, maka generasi muda kita kan tidak kehilangan ini, sejarah. Kemudian yang kedua, bahwa adat istiadat itu terpelihara. Jadi generasi muda kita tidak menganggap bahwa sesuatu yang usang atau yang kuno itu tidak menarik. Kalau sudah dimuseumkan, kita bikin bagus-bagus nanti rumahnya, penempatannya, dengan nanti PIC-nya membuat orang tertarik untuk mengunjungi museum. Karena di Bonjol itu jadi kurikuler bagi anak sekolah. Anak sekolah harus datang ke museum. Jadi kunjungan mereka udah ribuan setahun. Kita bisa nanti di ATM-kan itu museum Bonjol, amati, tiru, dan modifikasi untuk Talamau begitu.
8: Camat Talamau Nur Fauziah Zain menambahkan, museum nantinya akan menjadi pusat pelestarian benda-benda bersejarah yang saat ini masih tersebar di rumah-rumah warga. Dengan menghimpun koleksi tersebut dalam satu lokasi yang representatif, masyarakat dan wisatawan akan lebih mudah mengenal sejarah serta kekayaan budaya Talamau. Fauziah berharap keberadaan museum mampu menjelaskan mencegah terputusnya pengetahuan sejarah dan adat istiadat di kalangan generasi muda. Jika seluruh tahapan berjalan sesuai rencana, Museum Budaya Talu dan Sinuruy akan diresmikan pada Oktober mendatang dan diharapkan dapat dihadiri oleh Wakil Menteri terkait. Sadidla Putri melaporkan.
2: Komando Polisi Militer Kodam Pomdam 20 Tuanku Imam Bonjol terus memperkuat pengamanan aset negara yang digunakan untuk mendukung tugas pertahanan dan penegakan hukum militer. Salah satu langkah yang dilakukan adalah memastikan legalitas lahan kantor Subdan Pom Sijunjung melalui penerbitan sertifikat hak pakai atas nama Pemerintah Republik Indonesia, ceki Kementerian Pertahanan.
9: Survei. Apakah nanti ada keterkaitan atau tersangkutan dengan terkait dengan masalah kepentingan untuk atau masyarakat? Alhamdulillah itu berjalan lancar.
10: Kepastian hukum tersebut ditandai dengan penyerahan sertifikat yang dilaksanakan di Markas Pomdam 20 Tuanku Imam Bonjol kemarin. Sertifikat diserahkan langsung Kepala Kantor Pertahanan Kabupaten Sijunjung Muhammad Arif Sulaiman kepada Komandan Polisi Militer Denpom di Padang Kolonel CPM Laksono Puji Lisdianto. Usai penyerahan sertifikat, Kolonel CPM Laksono Puji Listianto mengatakan proses penerbitan sertifikat tersebut membutuhkan perjuangan dan tahapan yang cukup panjang. Berbagai verifikasi dilakukan guna memastikan status lahan tidak menimbulkan persoalan hukum maupun sengketa di kemudian hari. Ia menegaskan bahwa seluruh tahapan dilakukan secara cermat dengan memperhatikan kemungkinan adanya keterkaitan dengan kepentingan masyarakat maupun fasilitas umum di sekitar lokasi.
9: Luar biasa, perjuangannya panjang selama 6 bulan atau mungkin lebih dari tahun 2020 kita tempati di sana. Alas hak yang kita butuh dikhawatirkan yang nantinya kan begitu kita berdinas di sana timbul polemiknya, akhirnya malah merugikan masyarakat. Apakah nanti ada keterkaitan atau tersangkutan dengan terkait dengan masalah kepentingan untuk atau masyarakat? Alhamdulillah itu berjalan lancar.
10: Sementara itu, Kepala Kantor Pertahanan Kabupaten Sijunjung, Muhammad Arif Sulaiman menyampaikan, sertifikat aset negara merupakan bagian dari amanah pemerintah dalam pengamanan barang milik negara atau BMN. Seluruh aset pemerintah didorong untuk memiliki legalitas yang jelas melalui sertifikat atas nama Pemerintah Republik Indonesia sesuai ketentuan yang berlaku.
9: Bahkan salah satu proyek strategis nasional berupa barang milik negara. Yang dijamin di sini adalah kepemilikan bisa dilihat di website ATR BPN, bisa juga dilihat di aplikasi Satu Tanahku dan Bumi ATR BPN bahwa bidang ini sudah tersertifikatkan.
10: Muhammad Arif menambahkan, lahan yang telah disertifikatkan tersebut berada di negara Sijunjung, Kecamatan Sijunjung, Kabupaten Sijunjung. Ia berharap keberhasilan sertifikasi aset Subdempom Sijunjung dapat menjadi contoh bagi percepatan sertifikasi aset pemerintah lainnya, sehingga seluruh aset negara di wilayah Kabupaten Sijunjung memiliki kepastian hukum yang kuat dan terlindungi dari berbagai potensi permasalahan di masa mendatang. Iwan Setiawan melaporkan.
2: Pintu irigasi hilang, petani di Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Kuranji, Kota Padang berharap pemerintah segera memperbaiki pintu air irigasi yang hilang di kawasan tersebut. Hilangnya fasilitas pengatur aliran air tersebut menyebabkan distribusi air ke lahan pertanian terganggu. Informasi selengkapnya disampaikan Salidila Putri.
11: Ya benar, irigasi ini udah setahun belakangan ini rusak.
8: Selama dua musim panen terakhir, para petani mengaku kesulitan mendapat pasokan air untuk sawah mereka. Kondisi tersebut terjadi setelah dua unit pintu air yang berfungsi membagi aliran irigasi dilaporkan hilang dan diduga dibawa oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Seorang petani di Gunung Sari, Afrizal, di Padang kepada RRI Pagi Tadi mengatakan dugaan pencurian diperkuat dengan adanya bekas potongan pada sisa besi pintu air yang masih tertinggal di lokasi. Akibatnya, pengaturan aliran air yang sebelumnya berjalan normal kini tidak dapat dilakukan secara maksimal. Afrizal menjelaskan sejak pintu air hilang, para petani terpaksa membuat bendungan sementara secara manual dengan peralatan seadanya. Kondisi itu sering menimbulkan persaingan antar petani untuk mendapatkan air, bahkan tidak jarang menimbulkan ketegangan di lapangan. Menurut Afrizal, kesulitan mendapatkan air juga juga mulai berdampak pada pertumbuhan tanaman, terutama saat musim kemarau. Petani juga menggantungkan kebutuhan air dari jaringan irigasi tersebut, khawatir hasil panen akan menurun jika persoalan ini tidak segera ditangani.
11: Besi-besinya banyak yang hilang, dan kami meminta juga untuk instansi terkait untuk perbaikan atas irigasi ini, karena kami sangat membutuhkan irigasi ini.
8: Hafrizal berharap dinas terkait segera mengambil langkah perbaikan terhadap pintu air yang hilang tersebut, sebab ratusan hektar lahan pertanian yang membentangkan dari Kelurahan Gunung Saria hingga Kelurahan Sungai Sapiah bergantung pada aliran irigasi dimaksud untuk mendukung produktivitas pertanian. Salidela Putri melaporkan.
2: Pemerintah Negari Paninjauan Kabupaten Agam mendukung pelaksanaan sekolah lapangan Mina Padi sebagai bagian dari upaya pemulihan ekonomi petani penyintas galondo. Program yang menggabungkan budidaya padi dan ikan dalam satu lahan itu juga diharapkan mampu menjaga produktivitas sawah sekaligus mencegah alih fungsi lahan pertanian.
12: Tapi yang pelaksanaan Mina Padi ini baru ini yang dilaksanakan secara berkelompok dan ada sekolah lapangannya.
7: Pemerintah Nagari Paninjauan mendukung program sekolah lapang Mina Padi sebagai strategi pemulihan penghidupan petani penyintas galodo atau banjir bandang. Program itu memadukan budidaya padi dan ikan dalam satu lahan untuk memulihkan ekonomi petani sekaligus menjaga ketahanan pangan Nagari. Wali Nagari Paninjauan Rusdi menjelaskan program Mina Padi selain menjadi upaya bangkit pasca bencana sekaligus menjawab ancaman alih fungsi lahan sawah yang selama ini membayangi Nagari Paninjauan.
12: Mina padi dengan maksudnya padi sawah ya, dengan pembibitan ikan nila. Sebab di Paninjauan ini ada petani padi dan ada petani ikan gitu. Jadi supaya jangan sawah kita ini tergerus dengan ikan saja. Karena kita kan juga kita nampangan support dari pertanian padi. Oleh karena itu tuh diluncurkanlah kegiatan Bina Padi dengan konsep sawah pokok murah SPM dengan pembibitan ikan sekaligus.
7: Dalam program ini, pemerintah Nagari berperan menyiapkan dan mengelompokkan kelompok tani yang akan mengikuti sekolah lapang. Pemerintah Nagari melakukan kemitraan dengan melibatkan Dinas Perikanan dan Dinas Pertanian Kabupaten Agam sebagai pendamping teknis di lapangan. Rusti menjelaskan sebelum Mina Padi, Nagari sudah menerapkan metode sawah pokok murah atau SPM menggunakan dana desa. Ia mengatakan hasilnya cukup signifikan. Dalam satu hektar menghasilkan 8 ton padi. Secara ekonomi, Rusdi meyakini Mina Padi dapat menghasilkan pendapatan yang lebih besar dibanding bertani atau budidaya ikan secara terpisah. Rusdi berharap seluruh instansi terkait dapat lebih masif mendampingi petani agar program ini berdampak lebih luas. Febian Syafitra melaporkan.
13: Saatnya kita ikuti Liputan Haji RRI Padang, 1447 Hijriah, 2026 Masehi.
2: Pendengar, Debarkasi Haji Padang kembali menerima kepulangan jemaah haji asal Sumatera Barat yang tergabung dalam kloter 9. Sebanyak 390 jemaah tiba dengan selamat di tanah air setelah menunaikan rangkaian ibadah haji di Arab Saudi.
10: Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kemenhas Provinsi Sumatera Barat M. Rifki Sadubungi Radi di Padang Pagi tadi mengatakan kloter 9 terdiri dari jemaah asal Kota Solo, Kabupaten Solo dan Solo Selatan. Dari jumlah tersebut terdapat satu orang jemaah mutasi masuk dari kloter 13 sehingga total yang tiba mencapai 390 orang. Ia menjelaskan pesawat yang membawa jemaah berangkat dari Arab Saudi sekitar pukul 18.00 setempat atau pukul 22 waktu Indonesia Barat. Pesawat kemudian mendarat di Bandara Internasional Minangkabau BIM sekitar pukul 10.12 waktu Indonesia Barat. Sebelum seluruh jemaah tiba di Asrama Haji Padang, seluruh jemaah menjalani proses kedatangan dan pemeriksaan keimigrasian. Menurut Rifki, proses penanganan kedatangan jemaah berlangsung sekitar 2 jam, mulai dari turun pesawat, pemeriksaan imigrasi, hingga stempel paspor. Setelah itu dilakukan serah terima dari petugas kloter kepada panitia penyelenggara ibadah haji PPH Debarkasi Padang untuk selanjutnya diserahkan ke pemerintah daerah masing-masing.
14: Jadi hari ini kita menerima kedatangan jemaah haji kloter 9 ya, dari Kota Solo, Kabupaten Solo dan Solo Selatan. Jumlahnya ada 390 orang dan ada satu yang mutasi masuk dari kloter 13. Jadi Kalau yang aslinya jemaah yang kursus bantuannya 389 ya. Jadi tambah satu orang itu mutasi dari kloter 13. Kemudian jemaah ini kita lakukan serah terima kembali dari petugas kloter ke PPIH di Embarkasi untuk difasilitasi kepulangan ke daerah masing-masing.
10: M. Rifki menuturkan, dengan kedatangan kloter 9, Embarkasi Haji Padang masih menunggu 5 kloter lagi yang belum bertolak ke Indonesia. Secara keseluruhan, tahun ini, Embarkasi Haji Padang melayani 14 kloter keberangkatan dan pemulangan jemaah haji. Rifki juga menyampaikan bahwa hingga saat ini, masih terdapat sejumlah jemaah asal Sumatera Barat yang menjalani perawatan di Arab Saudi. Selain itu, tercatat 8 jemaah wafat selama pelaksanaan ibadah haji. Ia berharap seluruh jamaah yang saat ini masih sakit dapat segera pulih dan mengikuti pemulangan pada kloter-kloter terakhir. Terkait kondisi jamaah menjelang kepulangan, Rifki mengimbau seluruh jamaah untuk menjaga kesehatan karena proses perjalanan pulang cukup panjang dan menguras tenaga. Iwan Setiawan melaporkan.
13: Baru saja kita ikuti Liputan Haji RRI Padang 1447 Hijriah 2026 Masehi.

Rengar, sebelum berpisah kembali kami sampaikan sari berita siang ini. Pakar gastronomi dorong pakar pangan patenkan warisan budaya Minangkabau. Dua museum akan hadir di Kecamatan Talamau, Pasaman Barat. Demikian berita siang untuk hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Adek, ambilin remote itu dong.
4: Minta tolong kakak.
3: Dek, tolong ambilkan kakak remote.
4: Ini remotenya kakak. Bilang terima kasih kakak, kan sudah ditolong.
3: Iya, terima kasih ya dek.
5: Ya ampun kakak, masa sih kamu harus diajarin sama adek kamu untuk sebutin apa yang memang harus kamu ucapkan?
3: Mama.
5: Kakak, kita itu harus selalu mengedepankan etika komunikasi yang baik. Sekecil apapun bantuan yang kakak minta, selalu awali dengan kata tolong. Dan sekecil apapun bantuan orang lain yang kita terima, sampaikan terima kasih. Jangan lupa juga loh kak, sekecil apapun kesalahan kita, harus sampaikan permohonan maaf.
4: Tapi ma, ade mau minta maaf sama mama. Ade tidak sengaja tumpahin sirup ke karpet baru mama.
3: Astaga ade.
4: Maafkan ade ya ma.
3: Iya deh, mama maafkan.
6: Kata tolong, maaf, dan terima kasih memiliki efek positif untuk saling menghargai satu sama lain.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

dunia makin seru kalau dibahas bareng. Yuk gabung di opsi spesial Pesta Bola Dunia 2026. Sampaikan komentar, prediksi, atau dukungan untuk tim favorit Anda. Lalu request lagu kesayangan. Setiap hari pukul 13.30 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat hanya di RRI Radio Sepak Bola Dunia 2026. Opsi spesial Pesta Bola Dunia 2026. Komentarnya seru, lagunya pilihanmu.

0: Dari Sudirman 12 Padang, pendengar selamat siang. Apa kabar? Kita kembali bersama di opsi spesial Piala Dunia. Jadi sembari ini ya, sembari Anda request lagu, pilih-pilih lagu yang ingin Anda dengarkan, bisa cerita-cerita sedikit nih tentang pertandingan yang sudah kita dengarkan, yang sudah terlaksana, ya, yang sudah Anda tonton. Kemudian mungkin kisah-kisah seru seputar Piala Dunia nih menurut Anda pendengar. Tapi sebelumnya saya akan bacakan dulu lagu-lagu yang bisa di-request untuk siang hari ini. Ada The Overtune, Saya Pelindungmu, Virgon, Saat Hatiku Bertanya, ada Winda, Kutemukan Penggantinya, Fidialdiano, Datang dan Kembali, The Massive, Nyaman, Ungu, Sayang, Tulus, Gajah, kemudian Steve Idol, Bagaikan Langit, Melly featuring Deddy Miswar, Apa Kata Dunia, Last Child, Bernafas Tanpamu, kemudian Peter Pan, Di Atas Normal, Anji, Jerawat Rindu, Andra and the Backbone, Main Hati, Anang, Hujan Pun Menangis, ada Tangga, Sepia, ada Ben, Nyawa Hidupku, Bunga Citra Lestari, Kecewa, Rizky Febian, Ragu, kemudian Seventeen, Datang Padaku. Silakan pendengar, Anda bisa request telepon ke 812878 atau di WhatsApp 0811666975. Halo, selamat siang.
1: Halo, selamat siang.
0: Selamat siang kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemana saja sih Bang Macan? Bang Macan.
1: Kemarin itu digitalnya tuh kayak kena acak, jadi nggak bisa Bang Taichan gabung sama Uni siang kemarin.
0: Iya, padahal banyak yang salami Bang Taichan juga loh.
1: Nah, pas dilihat jam 15, jam 3 baru dibuka acaknya digital. Tapi Uni udah pulang, ya gimana lagi ini dong. Mau gabung. Nah, sekarang lah baru bisa gabung.
0: Iya.
1: Kebetulan Uni Macan 2 hari berturut-turut.
0: Iya, kemarin juga ya. Kemarin sama hari kemarin, ini.
1: Iya. Dinda, siaran malam nanti Uni.
0: Dinda di mana Dinda? Mana ya? Bentar-bentar kita lihat dulu Bang
1: Dinda
0: Macan.
1: Dinda itu di Gunung Panggilu tinggal Uni.
0: Bukan Dinda.
1: Bukan Dinda yang di Bogor.
0: Oh, bukan malam. Dinda habis ini Dinda.
1: Aduh, habis ini ya. Oke deh, selamat ulang tahun buat Dinda Macan ya Uni ya.
0: Kok tahu?
1: Ulang tahun beliau itu kemarin Uni, itu makanya Bang Taichan kesal nggak dapat gabung sama Uni siang kemarin karena digitalnya diajak, karena Bang Teddy cuma bisa digital Uni, radionya nggak bisa.
0: Radionya ini ya, tapi kok tahu Bang Teddy? Dindanya ulang tahun kemarin?
1: Iya, tanggal 12.
0: Kok tahu Bang Teddy?
1: Itulah nggak tahu lo ambo dan Uni Yotrio Macan Bandung Sana gue Uni nggak tahu
0: lo antara
1: awak Bandung Sana di siku antara nggak tahu sejawe celah di Uni orang
0: satu keluarga lagi
1: ya. Baru sampai Bang Taichan tuh tahu Dinda tuh ulang tahun kemarin gitu. Semalam gabung sama Om Tito hari udah jam 11 lewat malam lah ucapinnya. Jangan-jangan Dindanya udah bobo
0: tidur lah
1: ya, kalau dapat Dinda tuh mendengar langsung gitu kan.
0: Bener.
1: Semoga Dinda panjang umur, sehat selalu, dimudahkan rezekinya dan dilancarkan segala aktivitas Dinda ya Uni ya.
0: Amin ya Rabbal Alamin. Tapi Bang Taichan sibuk-sibuk lagi ini gak? Nonton bola, dengar-dengar siaran bola.
1: Mana bisa Uni, kan dicekel terus Uni. Tadi kita Amerika lawan Paraguay, gak bisa digital.
0: Bang tadi, ya misalnya Bang tadi melalui ini deh, melalui radio, radionya ini ya, lagi gak ini ya?
1: Radio manual enggak, manual, mungkin ya. Di radio manual Bang Taichan rasa dapat semuanya Uni. Nah cuma di digital ini kan siapapun bisa ngambil gitu ya. Nah mungkin lantaran kayak gitu kali, kalau sama digital orang pirai semua, makanya misalnya lihatnya di radio. Jadi kalau pingin banget belilah radio baru.
0: Tapi informasi-informasinya diikuti kan Bang Teddy. Ini yang tadi nih yang tadi misalnya pertandingan dini hari tadi mengikuti ya?
1: Iya,
0: minimal
1: iya,
0: hasilnya
1: diikuti
0: lah.
1: Sih, tapi dengarnya nggak bisa lewat Pro 1 nih. Jadi Bang Tecan larinya kayaknya ke YouTube unik.
0: YouTube.
1: Iya, ya kalau enggak kita udah jelas hobi bola, masa enggak dengar masa bola? Kalau di YouTube kan ada suaranya.
0: Segera
1: juga.
0: Segera perbaiki unik. Bang radionya, Bang.
1: Nah, yang ini masalahnya Uni, mau diperbaiki sakit gimana, kayak gimana. Mm-hmm. Yang pasti selama sebulan Bang Tecan enggak bakalan dengar siaran langsung bola. Karena cuma bisa di digital. Kenapa itu Uni kok digitalnya diajak Uni?
0: Iya, nanti enggak kita
1: dapat jawaban Uni ya.
0: Nanti kita sampaikan ya, Bang ya.
1: Nah, kalau dapat jawaban berarti orang senang di seluruh Indonesia Uni.
0: Iya.
1: Cuma yang punya radio aja yang bisa. Okelah. Kalau yang punya radio, enggak punya radio gimana? Dia cuma punya HP, punya paket. Betul, diambil digital, aduh. Tahu enggak Uni kalau digital itu Pro 4 yang siaran jadinya Uni. Sudah Bang Ye tadi pagi kan digital biasa. Yeah. Terus dilihat yang Pro 4 yang main di Pro 1 gitu.
0: Baik.
1: Itulah Uni ya, enggak tahulah.
0: Okay, mana tahu kok ada solusi lah. Bang Teddy.
1: Iya, bagi RRI kalau ada solusi silakan, kalau enggak ya udahlah enggak apa-apa. Di sini Bang Teddy enggak bisa nuntut banyak si Uni ya. Kalau memang kayak gitu mainnya ya udah, berarti kita kan larinya ke yang lain aja sih. Tapi kita ikuti perkembangan kok.
0: Sip,
1: sekarang
0: mantap.
1: Gimana Uni? Minta lagu.
0: Iya dong.
1: Uni udah bacain lagu apa belum?
0: Sudah.
1: Aduh, nak menyimak lu Bang Tecan dong ya. Baca Uni. Sagan Bang Tecan.
0: Bentar, diulang lagi.
1: Enggak, pilih aja lah Uni kalau mau itu.
0: Pilihkan saja. Enggak apa-apa nih, nanti enggak sesuai selera Bang Teddy.
1: Iya, pilihkan saja lah kalau mau ini nyebutin lagi nggak apa-apa, tapi Bang Tecannya segan ini Uni, nggak apa-apa, sebutin aja ya. Ah boleh, silakan.
0: Disebutkan kembali. Ya, nih Bang Teddy, ada Seventeen datang padaku, Rizky Febian ragu, Bunga Citra Lestari kecewa, ada band Nyawa Hidupku, Tangga Sepia, Anang Hujan Pun Menangis, Andra and the Backbone Main Hati, Anji Jerawat Rindu, Peter Pan Di Atas Normal, Last Child Bernafas Tanpamu, Melly featuring siapa nih? Deddy Mizwar, Apa Kata Dunia, Steve Idol Bagaikan Langit, ada Tulus Gajah, Ungu Sayang, The Massive Nyaman, Vidi Aldiano Datang dan Kembali, Winda Kutemukan Penggantinya, Virgaon Saat Hatiku Bertanya, sama The Overture Sayap Pelindungmu. Bang Teddy mau yang mana?
1: Oh, kayaknya Main Hati Uni.
0: Main Hati. Oh, itu suara Bang Teddy.
1: Iya, itu lagu main kesukaan. Hati. Bukan maksud yang lain ya.
0: Bukan maksud Main Hati dalam arti sebenarnya, bukan ya?
1: Ah, iya, kayak gitu. Salam nanti yang akan gabung semuanya disalamin lah Uni ya, tanpa terkecuali. Spesialnya buat Trio Macan Manusana dan Duo Love Song. Oke, Uni, mau kasih banyak Uni.
0: Oke, sama-sama Bang Teddy, terima kasih sudah bergabung.
1: Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Teddy yang ada di Rawang. Oke, kita terima di belakangnya Bang Teddy. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang. Sudah tersambung.
2: Selamat siang.
0: Halo, selamat siang, Bang Hendra. Apa kabar, Bang Hendra?
2: Iya. Bang Hendra lagi rebah-rebahan nih, ngantuk banget abis nonton bola, abis makan gitu.
0: Pasti udah kekenyangan, matanya sudah 5 watt.
2: Iya, terus semalam kan juga melek gitu kan nonton bola.
0: Iya, nonton bola juga dini hari tadi ya. Gimana
2: ya, TPRI Sport.
0: Tim-timnya ini ada yang menang, Bang Hendra? Kalau untuk dua pertandingan hari ini tadi?
2: Ada.
0: Ada.
2: Oh enggak, tadi malam permainnya ya imbang.
0: Iya, satu-satu. Iya, enggak apa-apa. Bang Hendra ini
2: cuman kenapa? Kenapa
0: suka yang mana? Suka yang mana nih timnya? Jagoannya yang mana, Bang Hendra?
2: Aku Meksiko sama Prancis.
0: Meksiko sama Prancis. Oke, yeah. Ditunggulah kapan nih pertandingnya ya, karena jadwalnya juga.
2: Cuma saya mau kritik di sini nih.
0: Apa tuh?
2: Siaran RRI kalau pas main bola, pertandingan bola kenapa diacak?
0: Okay.
2: Di RRI digital nggak bisa, terus di bisa yang bisa itu di pemancar di frekuensi manual FM. Kenapa itu Mbak Rita?
0: Oke, baik nanti kita jawab ya.
2: Iya.
0: Oke. Tapi
2: maksudnya begini.
0: Gimana?
2: Semua orang penduduk Indonesia ini kan nggak semuanya bisa menangkap siaran RRI ini lewat FM gitu kan. Nah, bagi mereka yang tidak bisa menangkap siaran RRI melalui FM kan akhirnya kan menangkap lewat RRI digital. Nah, begitu pertandingan akan dimulai, digital menghilang gitu loh Mbak Rita.
0: Oke. Baik.
2: Ini diacak dan sudah dari kemarin.
0: Dari kemarin ya. Oke, iya. Baiklah, baik.
2: Tapi kalau di FM sih lancar-lancar aja.
0: Iya.
2: Di sini kan saya dengarnya di 93,5.
0: 93,5 Bukit Gompong ya.
2: Ya, Bukit Gompong.
0: Oke, baik. Terima kasih Bang Hendra untuk informasinya. Bang Hendra pilihannya yang mana nih lagu siang ini?
2: Dari siapa ya? Siapa? Andra Bergbon udah dipilih.
0: Oh, sudah
2: ya,
0: dipilih sama Bang
2: Kang Teddy,
0: ya.
2: Terus yang ada apa lagi nih Kak Rita?
0: Yang ada masih banyak nih Bang. The Fortune, Saya Pelindungmu, Virgon, Saat Hatiku Bertanya, Winda Kutemukan Penggantinya, Vidya Aldiano, Datang Dan Kembali. Saya Pelindungmu aja.
2: Iya.
0: Oke, baik. Silakan ininya Bang Hendra, salamnya buat siapa nih Bang Hendra? Halo, Bang. Loh, Bang Hendra. Halo Bang Hendra, kenapa nih tiba-tiba hilang nih Bang Hendra ya? Oke, Bang Hendra, kita tunggu lagi kalau Bang Hendra mau masuk lagi ya. Nanti silakan di 08 11 66 66 975, kemudian di 0751 812878. Halo, selamat siang.
3: Selamat siang, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Uci Dipo.
3: Salam olahraga.
0: Salam olahraga jaya. Kok salam olahraganya lemas gitu, Uncu?
3: Enggak apa-apa, ya iyalah aku jadi galau setiap ada katanya dari radio piala dunia, tapi tahu-taunya jasa.
0: Oke. Baik. Kemudian Uncu, gimana Uncu?
3: Tami.
0: Uncu mau lagu apa nih?
3: Ini list cewek nih.
0: List cewek, ada Winda, Kutemukan Penggantinya. Kemudian ada siapa lagi nih ya? Meli, tapi duet nih sama Deddy Mizwar, Apa Kata Dunia. Kemudian ada Bunga Citra Lestari, Kecewa. Ada Tangga Sepia. Itu saja sih Uncu.
3: Bunga Citra Lestari lah Kecewa.
0: Bunga Citra Lestari. Salamnya buat siapa Uncu Dipo?
3: Salam dan spesial untuk Umi.
0: Terima kasih.
3: Kedua Umi di studio Pasir Padang di Padang. Itu bisa dimengerti Pasir Padang.
0: Iya.
3: Tapi ditanyakan yang di 9,9 ada udah dapat nih.
0: Di 9 di mana? Iya, 95, berapa? Encu 95,9.
3: 95,9.
0: 95,9. Iya, itu untuk Kota Padang.
3: Iya, di Kota Padang ada di pemecah relay kan enggak ada nih.
0: Iya, iya.
3: Jadi perempat tadi pagi. Iyalah kalau itu enggak bisa apa-apa nih, karena itu hanya bisa mengikuti siapa yang disayangkan itu yang bisa dapat itu.
0: Baik. Salamnya buat siapa nih Uncu?
3: Salam aja lah tuh semua-semua ini.
0: Salam tuh semua-semua aja.
3: Iya, salam tuh semua-semua. Mudah-mudahan ke depan bisa lah. Bibi-bibi ingatkan, mudah-mudahan ke depan tidak diacak lagi. Emang benar-benar jadi radio piala dunia ini.
0: Baik-baik.
3: Jika berapa mainnya tuh nih?
0: Yang kapan Uncu maunya? Misalnya nih besok yang ada lagi lewat RRI itu yang di jam 00 besok itu ada hari Minggu besok ya. Besok iya. Jam 2. Ada Qatar versus Swiss. Terus ada jam 5 juga Brazil sama Maroko, berhadapan dengan Maroko, Uncu.
3: Jam 5 apa?
0: 5 pagi.
3: Jadi jam 2 sama jam 5 misalnya.
0: Ah iya, iya.
3: Nanti juga
0: untuk hari Minggu tanya. Tanggal 14 itu.
3: Tidak ada lagi nih.
0: Ada, masih banyak kok Uncu sampai Juli ini.
3: Enggak, yang hari
0: itu. Oh, yang hari itu, yang kita relay ya itu.
3: Kan semuanya bingung.
0: Iya. Nah itu itu dulu deh Uncu yang tahu, itu dulu deh yang Uncu ini ya. Dua dulu, nanti kalau disebutkan semuanya ini banyak nih.
3: Ya, Uncu satu hari lah nanya. Karena kan mendengarnya satu hari. Mudah-mudahan bisa tidak disensor lagi ya ini.
0: Iya, Uncu Dipo. Oke.
3: Salam jalan tuh semua.
0: Ya Uncu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Uncu Dipo yang ada di Solo sudah bergabung juga. Nanti saya akan bacakan juga WhatsApp yang bergabung 0811666975. Kita ke tiga lagu ini dulu ya pendengar. Ada Andra and the Backbone, itu permintaan Bang Tae-chan, The Fortune, Bang Hendra, kemudian Bunga Citra Lestari Kecewa, itu permintaan dari Uncu Dipo.

0: Anda. Masih menyimak siaran kami melalui kanal FM 95,9 MHz. Simak juga siaran kami melalui pemancar relay di Kabupaten Kota Sumatera Barat. Pemancar relay Painan, FM 97,9 MHz. Untuk jangkauan seluruh wilayah Painan dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Gompong Solo, FM 93,5 MHz. Untuk jangkauan Kabupaten Agam, Kabupaten 50 Kota, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Tanah Datar, Kota Bukit Tinggi, Kota Padang Panjang, Kota Pariaman, Payakumbuh, dan Kota Solo. Pemancar relay Solo Selatan, FM 92,2 MHz. Untuk jangkauan Kabupaten Solo Selatan, Kabupaten Darmasraya, dan Muaro Labu. Pemancar relay Kepulauan Mentawai, FM 98,5 MHz. Untuk jangkauan Kepulauan Sipora sekitarnya dan Kepulauan Siberut. Pemancar relay Darmasraya, FM 98,4 MHz. Untuk jangkauan Kabupaten Darmasraya dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Palakat, FM 94,4 MHz. Untuk jangkauan Kabupaten Pesisir Selatan dan sekitarnya. Terus 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Anak adalah masa depan bangsa, dan masa depan perlu ruang yang aman, sehat, dan penuh kasih sayang. Terus 1 RRI Padang menghadirkan Idola Indonesia Layak Anak, program yang mengajak orang tua, pendidik, dan masyarakat untuk bersama membangun lingkungan yang ramah anak, membahas perlindungan, pendidikan, kesehatan, hingga hak dan tumbuh kembang anak Indonesia. Dengan obrolan ringan, narasumber berkompeten, dan informasi yang dekat dengan kehidupan keluarga. Karena anak layak didengar, dan Indonesia layak menjadi rumah yang aman bagi mereka. Dengarkan Idola Indonesia Layak Anak setiap hari Minggu pukul 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Padang, live FM 95,9 MHz, audio streaming rri.co.id, aplikasi RRI Digital, dan YouTube channel Pro 1 RRI Padang. Idola untuk anak hari ini dan Indonesia esok hari.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Pro 1 Radio Republik Indonesia Padang, pendengar, kita masih bersama di opsi spesial Piala Dunia. Dan pendengar, sepertinya kita harus jeda sejenak ya pendengar. Lagu Bunga Citra Lestari itu permintaan dari Uncu Dipo dengan judul Kecewa, nanti akan saya hadirkan setelah cek fakta. Kemudian yang di WhatsApp 0811666975 ada Hanafi. Judul lagunya yang di-request adalah Cukup Kau di Sampingku dari Rizky Febian. Tapi di sini adanya ya ragu ya. Oke, terima kasih Hanafi, mohon menunggu sebentar ya. Saya akan cek fakta dulu pendengar. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Padang.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Pukul 14 waktu Indonesia Barat, selamat siang pendengar. Beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook yang mengklaim narasi bahwa nilai rupiah sengaja dilemahkan oleh Bank Indonesia dengan tujuan mendorong ekspor dan menarik investor asing. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Tim Turnback Hawk melakukan pengecekan menggunakan teknik reverse image search terhadap video yang diunggah. Hasilnya mengarah ke saluran YouTube milik Astronaci berjudul Urgen, Rupiah Hit 17.520, What Next dan Apa Yang Harus Kalian Persiapkan. Astronaci adalah perusahaan jasa riset dan edukasi trading. Pada video yang tayang pada pertengahan Mei 2026 tersebut, Robert sebenarnya hanya memancing diskusi mengenai isu apakah rupiah sengaja dilemahkan. Namun setelah dicermati, tidak ada pernyataan

0: pernyataan Robert dan Gemma dalam video tersebut, ia menuding bahwa Bank Indonesia sengaja melemahkan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Demikian kami kutip dari turnbackhawk.id.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro 1.
4: Dari Sudirman 12 Padang, pendengar dimanapun Anda berada, kita lanjutkan kembali opsi obrolan pilihan lagu siang ini. Ini spesial Piala Dunia 2026.

0: Oke, saya akan langsung terima di 812878 atau di WhatsApp 08 11 66 66 975. Hanafi mohon bersabar ya, lagunya akan segera diputarkan nanti. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang, Opsi, 100% Indonesia. 100%. Assalamualaikum, kakakku.
0: Iya, 100% Indonesia. Apa kabar, Uncle Gazi?
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Sehat, tetap semangat ya.
1: Semangat dong, kak.
0: Di mana, di Bukit Tinggi, Batu Sangkar, atau di perjalanan?
1: Berjalanan, kak.
0: Oh, di perjalanan. Hati-hati berkendara, Uncle Gazi.
1: Iya, sehat, Karita.
0: Alhamdulillah, sehat, Uncle.
1: Alhamdulillah.
0: Terus mengikuti pertandingan kan, Uncle?
1: Benar sekali, terus mengikutin dong, kak.
0: Gimana dua pertandingan yang tadi?
1: Oh, menarik.
0: Menarik. Kalau ada tadi, ada ininya? Apa? Yang diunggulkan yang tadi?
1: Oh,
0: dari dua yang pertandingan tadi?
1: Ada, ya prediksinya sama-sama meset banget ya, kak.
0: Oh. Tidak jauh-jauh
1: tapi
0: dari prediksi.
1: Tadi saya subuh jalan kan masih bisa dengar yang siaran yang jam 2
0: ya,
1: sampai
0: yang
1: jam 4 bisa tuh lewat RRI Pro 1 tadi kan, kak.
0: Oh, yang berarti 93,5 tadi anggal.
1: Iya, 93,5 yang subuh, kak. Tapi yang jam 9
0: udah
1: pro, udah pro 4 yang misi 93,5-nya, kak.
0: Oke, jadi siaran pro 4 yang anggal dengar.
1: Ah ya, siaran siaran pro 4 yang masuk ke 93,5 nih, kak.
0: Oke, terima kasih informasinya,
1: sampai,
0: Uncle.
1: Sampai kakak ada siaran apa tadi ya?
0: Disabilitas tadi.
1: Jam 10, nah, itu udah suara kakak lagi di 93,5 kan?
0: Oh gitu.
1: Tadi pas bola aja tadi dari jam 8 sampai jam segini, jam 10.
0: Iya.
1: Nah, tapi tadi subuh full deh, bisa deh, kak?
0: Full,
1: 93,5. Iya, kalau bisa. Kayak yang full siaran subuh lah, kak. 93,5-nya bisa menangkap siaran. Jadinya kita di atas mobil mau berkendaraan tadi kan ngikutin juga, walaupun kita nggak bisa nyaksikan lewat televisi, tapi seenggaknya RRI bisa kita pantau terus kan, kak.
0: Iya, gitu. Siap, Engkel. Terima kasih banyak, Engkel Gazi.
1: Oke, kak.
0: Iya, Engkel pilihannya yang mana siang ini, Engkel?
1: Ada band, kak.
0: Ada.
1: Masih ada kan, kak?
0: Masih. Nyawa hidupku.
1: Ya. Ah, nyawa hidupku.
0: Belum ada yang request nih. Silakan, Angkel. Okay. Salamnya buat siapa, Angkel?
1: Salamnya yang pertama dan utama sekali, lainnya bukan, buatnya Ibu Sumaya, sehat selalu. Panjang umur, rezeki dan bahagia selalu.
0: Amin.
1: Salam buatnya Karita yang lagi tugas, sehat selalu, kak.
0: Lancar
1: aktivitasnya, rezeki dan bahagia selalu keluarga.
0: Amin.
1: Salam selanjutnya buatnya Kak Mary yang ada di lokasi, semoga lagi dengar juga lewat sini, bahagia selalu keluarga. Salam buatnya Ibu Irza Hanum, salam buatnya Ibu Asmara Murni, Om Anor, salam buatnya Oma Ayu, Maite Gopek, Pak Anton Pasar, salam buatnya Bang Budi Caniago.
0: Iya.
1: Salam buatnya Bang Hanafi Fitro Unciripo, Kaliana Kaulan Kak Ika, salam buatnya Bang Ali di Semawang, buatnya Bang Hendra, buatnya Pak Agus, salam buatnya Ajuniang, Marian buatnya Bang Daniel.
0: Iya.
1: Salam buatnya Pak Ilham, salam juga buatnya Bu Cica di Teranam. Salam juga buatnya Bang Benijo, salam buatnya Kanata Celila.
0: Iya.
1: Salam buatnya Bang Sud Itamame di Bandar Aceh.
0: Mm-hmm.
1: Tadi saya dengar-dengar juga pro 4 kalau ada Maite kedengaran suara.
0: Oh,
1: tadi
0: Maite.
1: Rupanya enggak ada.
0: Belum. Belum muncul Maite-nya nih.
1: Salamlah buat semua-semuanya yang lagi monitor Kak Rita.
0: Baik, Angkel.
1: Semoga besok bisa deh 93,5 jangkau. Apalagi besok Brazil main tuh.
0: Iya,
1: sama Maroko tuh, kak.
0: Besok itu tanggal 14 ya. Oh iya, yang jam 5 ya, Angkel.
1: Iya, yang jam 5 iya. Brazil sama Maroko.
0: Semangat, Angkel. Itu yang mana dijagokan tuh?
1: Kalau itu saya ya
0: Brazil
1: deh, kak. Walaupun saya nggak mengecilkan Maroko, kak. Sebabnya Maroko tahun 2022 semifinalis juga, kak.
0: Betul. Oke, kita lihat hasil pertandingannya nanti karena prediksi boleh, tapi hasil pertandingan siapa yang tahu ya, Angkel.
1: Qatar sama Swiss jam 2 ya, kak ya.
0: Iya, betul, besok yang jam 02 itu Qatar sama Swiss.
1: Iya, sama Swiss ya.
0: Betul.
1: Semoga Piala Dunia ini bisa menyatukan kita semuanya, kak.
0: Para pencinta sepak bola.
1: Terutama lewat RRI Plus 1, kak.
0: Baik, terima kasih, Angkel. Sama-sama, Angkel.
1: Khususnya untuk yang selalu ada di hati ya, kak ya.
0: Iya.
1: Buatnya pemerintah. Iya. Makasih Karita. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uncle Gazi, terima kasih sudah bergabung dan selamat siang juga kembali untuk pendengar kita yang di berikutnya ya. Telepon berikutnya. Halo, selamat siang.
2: Halo, selamat siang.
0: Selamat Karita. Siang.
2: Iya. Spesial Indonesia.
0: Spesial Piala Dunia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jaya. Hanafi, ya. Salam olahraga kembali. Ya, Hanafi ini WhatsApp-nya udah dibacakan tadi ya, tapi ya, belum lengkap sih karena cek fakta itu, tadi.
2: Siaran yang tadi jam 8 nanti nyimak dari 95,9 di ya. Padang dan ya. Atau 88,4.
0: Iya, Pro 3. Karena memang streaming ya, sama ada. Digital itu memang kita tidak bisa siarkan lewat itu kalau siaran Piala Dunianya menyangkut hak siar itu. Jadi memang terestrial aja. Mm-mm.
2: Ya untuk yang streaming, yang pakai satelit, yang pakai kabel nggak bisa, mm-hmm. karena ini diacak.
0: Iya.
2: Jadi nonton melalui TV digital, TV yang pakai set-top box dengan mm-hmm. antena.
0: Oh, nah ya, tuh.
2: Kalau perlu tuh itu pakai proyektor, dipasang HDMI-nya keluar, lalu ditonton bareng.
0: Uh-huh. Jadi nobar jadinya.
2: Ya.
0: Gimana Hanafi? Udah ada tim-tim unggulannya yang memang hasilnya memuaskan dari beberapa pertandingan yang sudah berlangsung ini?
2: Ini Hanafi karena ini sebelumnya Hanafi memprediksikan Maroko juara satu di Piala Dunia 2022 lalu ternyata nggak berhasil. Saya dukung
0: Maroko,
2: menaikin lagi Maroko untuk yang itu. Dapat 3 poin.
0: 3 poin Maroko. Berarti menantikan pertandingan besok dong.
2: Ya.
0: Ya. Terus?
2: Ya. Gimana? Apa pertandingan satu lagi?
0: Yang jam berapa Hanafi kalau Brazil sama Maroko kan besok jam 5 tuh.
2: Jam kalau, 5 pagi.
0: Iya, jam 5 pagi. Kalau yang jam 2-nya Qatar. Qatar sama Swiss.
2: Qatar aja.
0: Qatar, boleh-boleh.
2: Qatar tuan rumah, gagal masuk babak 16 besar di Piala Dunia itu, tuan rumah.
0: Tuan rumah lalu. Yang lalu ya.
2: Ya.
0: Ngikutin juga sampai ini. Ya. Oke, okay, ya. Hanafi.
2: Ini sekarang ini TV-nya pakai siarannya pakai diacak, siaran relay diacak karena ya. Apa? Karena pakai enkripsi gitu, iya. Kayak pin-pin gitu.
0: Mm-hmm. Jadi kalau RRI menyiarkan itu memang di terestrial saja, pendengar.
2: Ya, silakan yang mau dengarkan bola, silakan merantau ke Padang, di RRI Padang kan ada 95,9 atau dengan 88,4.
0: Iya.
2: Itu aja.
0: Oke, sip. Makasih Hanafi.
2: Ya, selamat.
0: Lagunya udah tadi ya, Rizky Febian.
2: Ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga jaya. Terima kasih Hanafi. Berarti satu lagi bisa kita terima ini di 08 11 66 66 975. Halo, selamat siang.
3: Selamat siang Rita.
0: Selamat siang kembali Ibu. Ibu Irza Hanum.
3: Iya, betul sekali.
0: Ibu selalu setia di 08 11 66 66 975.
3: Iya. Habis kalau nomor yang itu tuh kalah cepat sama.
0: Tapi kan sama-sama ini
3: beruntung,
0: ya, sama-sama nelpon.
3: Beruntung. Iya. Kan itulah.
0: Iya. Jadi keberuntungannya tergantung, sebenarnya tergantung apa ya? Kalau Hanafi itu sering-sering ini, Bu, sering-sering cepat masuk, bahkan di
3: nomor satu terus dia kan biasanya.
0: Relay nasional misalnya Ruang Rindu berjaringan, opsi berjaringan.
3: Iya, dia masuk juga tuh.
0: Iya, Uncle Gazi sering masuk, Uncu Dipo, Hanafi.
3: Uncu Dipo, iya.
0: Perlu belajar
3: tuh.
0: Perlu belajar kita ya ke teman-teman ini.
3: Iya kali ya.
0: Iya.
3: Iya tadi Ibu sih apa tuh dari Banjarmasin tadi.
0: Oh Ibu ke Banjarmasin tadi. Wah.
3: Iya, tapi Ibu nggak bawa oleh-oleh ya.
0: Ih, bawa lah Bu.
3: Itu nggak kebawa.
0: Apa ceritanya tadi di sana? Ibu sudah mulai hobi keliling-keliling juga ya.
3: Kayak opsi juga tadi tuh.
0: Iya, Ibu sudah mulai hobi berkeliling Ibu.
3: Iya, belajar-belajar.
0: Berarti tembus juga nih kemana-mana bersahanu. Banyak teman ya Bu ya nanti.
3: Iya, tambah-tambah teman.
0: Tambah-tambah teman. Iya.
3: Iya.
0: Kalau siang ini Ibu mau lagu yang mana?
3: Seventeen apa tadi Rita?
0: Seventeen Datang Padaku.
3: Nah itu aja deh.
0: Itu saja. Ibu memang selalu suka Seventeen.
3: Iya.
0: Iya.
3: Salam. Suaranya Ivan tuh bagus.
0: Bagus.
3: Enak. Salam-salam buat Rita yang lagi bertugas, sehat selalu, lancar aktivitasnya.
0: Iya, amin.
3: Terima kasih,
0: Bu.
3: Terus buatnya Bu Nur, buatnya Mami Regan. Mami Regan udah mulai kemarin kan gabung.
0: Iya, Mami buat, Regan udah kembali muncul.
3: Iya. Iya, buatnya Bu Ayu, buatnya Bang Techan. Bang Techan tuh digital nggak dapat dia?
0: Iya, karena pas bola kita cuma siarkan lewat radio mana?
3: Ah, Diano kan ada di televisi.
0: Bisa juga.
3: Masuk kan?
0: Bisa.
3: Iya, langsung
0: TVRI.
3: Bapak tadi nontonnya di TV.
0: Iya. Ya. Bisa.
3: Terus buatnya Uncle Gazi. Rahma dan Mary, buatnya Diana, buatnya Ika di Batipu, buatnya Widira, buatnya Nafi tadi, buatnya Oncu Dipo, buatnya Ade, buatnya siapa lagi ya, pokoknya buat semuanya aja lah Rita yang bisa gabung di Pro 1. Salam kompak selalu. Makasih Rita.
0: Sama-sama.
3: Assalamualaikum.
0: Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Irza Hanum yang ada di Parapisang. Berarti kita harus ke lagu kembali pendengar ya. Nanti saya akan terima di telepon berikutnya. Masih banyak lagu-lagu yang tersedia, masih di opsi spesial pesta bola ya, Piala Dunia 2026.

0: Apakah air mineral sama seperti air putih? Ternyata, walaupun wujud, warna, dan rasanya cenderung mirip, air mineral dan air putih tidaklah sama. Keduanya memiliki perbedaan dari segi sumber, proses, pengolahan, maupun kandungannya. Air putih didapatkan dari air sungai, danau, sumur, atau keran rumah. Harus direbus dulu, karena terdapat bakteri dan parasit dari kotoran manusia atau kotoran hewan. Memiliki pH antara 5 sampai 7,5. Air mineral diambil dari mata air pegunungan vulkanik yang kaya akan mineral alami. Memiliki pH antara 6 sampai 8,5. Air putih memiliki kandungan natrium dan juga kalium. Sementara air mineral memiliki kandungan potasium, magnesium, elektrolit, dan juga sulfat. Jadi, kalian lebih suka konsumsi air putih atau air mineral nih? Yang pasti, keduanya sama-sama menyehatkan kok.
1: Gali lagi logi. Gali lagi logi.
2: Ran, Sukri tuh lirikin kamu dari tadi. Jangan-jangan doi naksir kamu, Ren.
3: Apaan sih, Wit? Sukri naksir aku. Amit-amit.
2: Getok dong palanya.
3: Lah, ngapain juga pakai digetok pala segala?
2: Katanya tadi amit-amit. Gini ya, Ran, kebiasaan mengucapkan kata amit-amit ketika mendengar sesuatu yang dianggap tidak diinginkan atau membawa sial adalah praktik yang banyak ditemui dalam budaya Indonesia. Kebiasaan ini juga sering disertai dengan gestur tertentu, seperti mengetuk meja atau kepala. Secara harfiah, dalam bahasa Jawa, kata amit berarti permisi. Ini adalah bentuk sopan santun yang digunakan untuk meminta izin atau menghindari sesuatu dengan penuh hormat. Namun, dalam konteks kebiasaan sehari-hari, terutama ketika mendengar sesuatu hal yang buruk atau sial, amit-amit digunakan sebagai ungkapan untuk menolak bala atau hal buruk yang disebutkan. Pengucapan kata amit-amit biasanya diikuti dengan gestur mengetuk kepala dan kemudian mengetuk meja. Gestur ini memiliki beberapa penafsiran. Dengan mengetuk kepala, diharapkan pikiran negatif bisa dihilangkan dari pikiran si pengucap. Kemudian, ketukan di meja dianggap sebagai cara untuk memindahkan potensi keburukan dari pikiran ke media lain, dalam hal ini meja. Akan tetapi, beberapa orang menganggap ini sebagai kebiasaan saja atau bahkan sekedar lucu-lucuan tanpa makna mendalam. Begitu, Ren. Apa-apaan nih malah getok kepala aku?
3: Cuma mau cek aja kok, ada pikiran negatif ya?

0: 101.
1: Anda masih dalam program Opsi Spesial Pesta Bola Dunia 2026.

0: Prosatu Radio Republik Indonesia Padang. Pergerakan kita bersama di Opsi kembali untuk siang hari ini masih di pukul 14 lewat 36 menit waktu Indonesia Barat. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang.
1: Halo, selamat siang Opsi.
0: Selamat siang kembali Opsi 100% Indonesia. Apa kabar nih Kak Mary?
1: Alhamdulillah, Karita sehat juga kayaknya.
0: Alhamdulillah sehat. Kak Mary, sudah makan belum?
1: Baru mau.
0: Baru mau makan nih? Udah telat ya makan siangnya.
1: Telat.
0: Iya, telat. Jangan-jangan tadi ini sarapannya juga telat nih Kak Mary.
1: Sarapan sih enggak.
0: Enggak sih. Enggak. Berarti makan siangnya emang telat nih Kak Mary.
1: Iya, soalnya ada sesuatu yang dimakan sih. Jadi
0: oh
1: masih
0: gitu,
1: kenyang.
0: Ada sesuatu dan dua atu.
1: Dua atu.
0: Oke, Kak Mary.
1: Oke, Karita.
0: Mau lagu apa Kak?
1: Apa aja yang tinggal Kak?
0: Ada Virgon, Saat Hatiku Bertanya. Kemudian Winda, Kutemukan Penggantinya. Vidi Aldiano, Datang dan Kembali. The Massive, Nyaman. Ungu, Sayang, Tulus, Gajah. Steve Idol, Bagikan Langit. Meli dan Deddy Mizwar, Apa Kata Dunia. Last Child, Bernafas Tanpamu. Peter Pan, Di Atas Normal. Anji, Jerawat Rindu. Anang, Hujan Pun Menangis. Dan Tangga, Sylvia.
1: Oke, Meli sama Deddy aja.
0: Apa Kata Dunia.
1: Apa Kata Dunia. Nah, halo.
0: Gak tahu deh. Kalau dunia sekarang mah sedang pesta bola, ya kan?
1: Iya, pesta bola.
0: Semuanya berbincang lagi tentang bola. Kameri, kemarin suka bola gak sih ya?
1: Aku tergantung sih, terbawa arus aja. Kalau lagi sekarang senang ya senang aja.
0: Oh iya, kemarin gak terlalu gitu ya. Gak terlalu suka-suka sekali.
1: Enggak.
0: Ya tidak apa-apa lah, kan tidak harus semua orang suka bola. Tapi kebanyakan okay. Orang suka bola, ya kan?
1: Iya. Suka ini, orang cerita ini, kita lihat aja nih. Oh iya. Muduk gua apa? Oh iya, aku itu deh.
0: Berarti itu, Kameri tahu gak itu namanya suka apa?
1: Apa?
0: Suka mendengar, suka jadi pendengar.
1: Euforia.
0: Jadi orang bicara bola ya kita dengarkan aja. Oh iya iya. Nanti orang bicara misalnya Dracin gitu kan. Bicara lagi.
1: Orang aja main bulu tangkis. Pokoknya aku dukung ini aja deh.
0: Iya. Pokoknya aku dukung yang menang.
1: Ya.
0: Mendukung yang menang, menyemangati yang kalah. Betul kan Kak Mary?
1: Iya. Jangan mengintimidasi ya.
0: Enggak lah. Kita dukung yang menang, kita semangati yang kalah.
1: Iya. Mungkin lain kali dia menang gitu ya.
0: Iya, lain kali mana tahu dia menang lain kali. Kan enggak tahu nih gimana pertandingan itu kan ya Kak Mary.
1: Iya, ngomong-ngomong kereta udah makan juga.
0: Sudah.
1: Pakai apa dong?
0: Pakai tangan tadi pakai tangan.
1: Lauknya.
0: Tadi kebetulan lauknya ya bukan masih lauknya pakai ayam tadi. Bukan makan pakai ayam, makannya lauknya ayam. Makan sama makannya apa? Jangan makan sama ayam. Itu beda nanti. Jadi di sampingnya ayam gitu.
1: Emang Karita favoritnya ayam?
0: Enggak juga. Biasa aja kemarin ikan juga suka.
1: Kalau aku mau favoritnya rendang tetap.
0: Oh, rendang is number one, nomor satu.
1: Iya, rendang itu, terus dendeng tuh.
0: Oh,
1: itu
0: perdagingan nih kira. Rendang,
1: perayaman kalau ada makan.
0: Tapi kalau makan-makan yang seperti itu persayuran dimakan nggak?
1: Dimakan paling suka kalau sayur Karita. Aku paling suka sayur.
0: Sayuran buah kalau
1: mau mentah, mau dilalap, mau ditumis aku suka.
0: Wis. Tapi setiap nampak sayur misalnya masih di pasar sayurnya enggak langsung ini karena diolah dulu kan.
1: Enggak, entar dikira kambing lagi.
0: Diolah dulu ya. Enggak maksudnya diborong semua gitu loh. Nampak sayur ini diborong. Tapi kalau sampai di rumah enggak semuanya yang diolah kan jadi ini.
1: Paling enak tuh Karita ya kalau di sini kan yang mentah-mentah kayak itu kayak keredok tuh enak banget Karita.
0: Oh enak banget. Kak Mary.
1: Enak dong.
0: Kak Mary tahu enggak sih Kak Mary? Ini kan opsi spesial Piala Dunia nih. Tapi sepertinya kita opsi spesial menu siang. menu makan siang ya sebenarnya perbincangan iya. kita ya kan.
1: Iya.
0: Kalau kita sebenarnya opsi spesial Piala Dunia, kita berbincang tentang Piala Dunia. Tapi nggak apa-apa lah ya.
1: Iya.
0: Ah nih ibu-ibu kan ketemu orang, ibu-ibu.
1: Kan ya, orang-orang kan? Kalau mengenai bola, kalau dia nggak makan nggak bisa dengar bola dong.
0: Nah lemot. Itu dia, itu pembenaran yang tepat sekali tuh. Pembenaran yang tepat sekali.
1: Iya.
0: Iya, semangat Kak Mary.
1: Semangat, jaya.
0: Jaya. Salamnya buat siapa Kak Mary?
1: Salam pertama, terutama buat Karita. Salam sehat selalu. Terima Semoga kasih. Dimudahkan segala urusannya.
0: Amin.
1: Salam juga buat yang udah gabung tadi. Buat Bu Iza Hanum, Bang Gaji, Bang Taichan, Bang Anafi, siapa lagi tuh? Judifo, buat Endra, buat Bang Cita Mame, Kak Diana, dan semua-semua tanpa kecuali. Tanpa salam sehat kita. Selalu dari Mary Bekasi.
0: Oke, terima kasih Kak Mary.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Mary yang ada di Bekasi. Dan kita akan langsung, bukan langsung ya, itu baru Kak Mary saja, tadi baru ditelepon. Apa kata dunia, Melly Guslo featuring Deddy Mizwar. Halo, selamat siang.
2: Iya,
0: Opsi 100% Indonesia. Baru saja mau disalami nih tadi.
2: Iya,
0: karena kan tadi Kak Mary nyalamin Kak Diana kan.
2: Ya terima kasih Kak Mary.
0: Iya, sama-sama.
2: Sehat kakak.
0: Alhamdulillah. Sehat Kak Diana,
2: mana ya, saja ya.
0: Sehat, segar wal bugar, itu istilahnya Bang ini ya?
2: Sehat bugar.
0: Cut abang Ita Mame.
2: Baik, Ita Mame ya.
0: Cut ya, abang, ya. Mudah-mudahan monitor nih.
2: Tapi sekarang kan Ana
0: yang mana?
2: Ana Wali.
0: Oh, Ana yang mana?
2: Enggak, Lady Day.
0: Kak Diana suka bola gak Kak Diana?
2: Enggak.
0: Oh, enggak apa-apa. Kalau enggak suka bola enggak apa-apa.
2: Ya, dengar-dengar sih ada kan, tapi besok ke hello
0: gitu. Kenapa? Kok hilang timbul nih, jauh kali nih suara Kak Diana.
2: Say hello gitu aja.
0: Oh, iya. Say hello samalah kita. Sama kita. Tapi jangan
2: dengar suara orang, itu kan. ada main bola tuh, ya udahlah.
0: Yang mana? Oh, kalau ada main bola ya udah. Itu aja. Oh, gitu aja, nonton bentar udah ya.
2: Enggak juga.
0: Terus
2: yang lain lagi denger lagu gitu.
0: Oh, jadi denger lagu suka. Ya udah, kalau suka denger lagu, nonton bola sambil denger lagu.
2: Gitu.
0: Kan jadi suka tuh.
2: Bisa sih. Tapi kan nanti matanya ke ini ke TV, putar lagu ya juga denger. Yang mana nih dengarkan?
0: Matanya ke televisi, telinganya ke lagu.
2: Jadi pas ngegol gimana itu?
0: Orang-orang gol, orang udah bersorak gol, kita nggak tahu nih mau apa.
2: Pas nyorak gol, apa kata dunia?
0: Kak Diana, kalau misalnya gol, kan kalau gol itu kan para pendukung itu kan ini sekali ya bagi timnya yang gol. Meriah sekali. Kalau Kak Diana versi gol itu seperti apa? Gol atau gimana tuh? Coba dong contohkan.
2: Gol.
0: Ya kurang semangat.
2: Ya.
0: Lagi dong. Lagi.
2: Enggak teriak, Kak.
0: Oh, enggak bisa lagi ya?
2: Enggak lah.
0: Nanti kedengar tetangga. Terdengar tetangga kan, tetangga nanya
2: itu,
0: Diana,
2: kenapa tuh Diana katanya kan kenapa dia udah apa itu ya, ini cuma bola gitu kan,
0: tiba-tiba gol, orang main bola dia nggak sorak-sorak gol, lagi nggak ada bola gol.
2: Dulu anak itu ngefan juga suka sama siapa tuh, Brazil dulu kan.
0: Terus
2: ada juga dulunya.
0: Sekarang kan berarti itu masih ini
2: ya, nggak lagi juga. Ya saya hello gitu aja.
0: Ya deh, say hello saja. Berkirim surat gak kan? Say hello aja. Sekali-sekali berkirim surat gitu, hanya say hello gitu kan. Singkat
2: hello,
0: saja.
2: Hello gitu kan.
0: Kak Diana, tadi lagunya apa Kak Diana?
2: Waktu ada Irfan Badin gak?
0: Oh, Irfan Badin.
2: Irfan Badin, tahun berapa itu dulu ya?
0: Itu
2: 2012 ya? 2000 berapa dulu kan?
0: Ya terserah Kak Diana lah.
2: Terserah, nggak tahu. Aduh, 2009 nggak salah ya?
0: Ya serah aja. Kak Diana maunya tahun berapa?
2: Iya, sekitar 2010-an lah.
0: Tanya lagi.
2: Ya, sekarang udah 2000 berapa nih?
0: Sekarang 2000 berapa? Terserah Kak Diana juga maunya 2000 berapa?
2: No, to me.
0: Gimana
2: apa
0: lagi?
2: Yang
0: tinggal masih banyak sih.
2: Bisa tahu sebutin nanti gak kak?
0: Ini ada Virgon saat hatiku bertanya, Winda ketemukan penggantinya, Vidi Aldiano datang dan kembali, The Massive nyaman, Ungu sayang, Tulus gajah, Step Idol bagi kami.
2: Coba saat datang untuk kembali itu siapa kak?
0: Vidi.
2: Virgon apa judul tadi?
0: Virgon saat hatiku bertanya.
2: Apa pertanyaannya?
0: Nggak tahu, tadi kan nanya tentang Irfan Bahdim kan?
2: Boleh. Itu aja kak.
0: Itu kan sepak bola profesional kita juga tuh. Apa?
2: Saat hati bertanya, saat nanti malam ketemu kenapa.
0: Ah iya deh, serahmu lah. Marahmu maku. Serahmu lah mau nanya.
2: Aku marah dong. Kalau orang Minang, kalau pakai dua tuh, ini orang Minang nih kata orang kan bahasa Indonesianya.
0: Oke, salamnya udah
2: sekarang
0: tadi?
2: Salam pertama untuk kakakku, semoga terkabar sehat. Selalu panggilnya, tetap semangat untuk selama-lamanya kak ya. Ada, tadi ada Kak Rahma ya kak ya?
0: Kak Rahma, belum masuk. Kak Meri,
2: Kak Rahma, Angkel Gazi ya. Tadi ada Incu Divo, ada Hanafi, ada Bantedi juga. Tadi satu lagi Ibu Reza Hanum, Hendra juga kak ya? Terus ada pendengar kita, ada dari Zara, ada Kak Wulan juga nanti kau dengar dia ya.
0: Iya.
2: Bang Siti Tamame, Raja di Boni, ada Bang Budi Caniago.
0: Oke.
2: Okay. Untuk semuanya aja lah, Pak Casim Pangadu juga. Terima kasih kakakku.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kak Diana di Tunggul Hitam. Oh iya, Bu Macan juga di Tunggul Hitam itu. Oh, ininya. Sering bergabung juga. Tapi pendengar mohon maaf karena memang sudah di penghujung kebersamaan kita pukul 14:49 waktu Indonesia Barat. Ya hampir 49 menit waktu Indonesia Barat. Jadi kita harus cukupkan dulu kebersamaan kita di Opsi untuk hari ini. Terima kasih banyak yang sudah bergabung. Terima kasih juga yang sudah cerita-cerita seputar Piala Dunia. Walaupun tidak semuanya suka bola, tapi banyak yang suka bola. Pokoknya suka atau tidak suka, boleh berkomentar saja. Oke, mendengar, jangan lupa dengarkan terus siaran Piala Dunia di RRI Padang ya, lewat FM 95,9 MHz. Atau bagi Anda yang memang kami siarkan secara terestrial melalui radio secara manual. Oke, mendengar, jangan kemana-mana karena setelah ini ada rekan Rani Zue menemani hingga tuntas nanti pukul 20 waktu Indonesia Barat.

0: Pakatan Dunia.
1: Anda masih dalam program Opsi Spesial Pesta Bola Dunia 2026.

0: Padang sore ini.
1: RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Kilas Info.

Pukul 15 waktu Indonesia Barat, selamat sore pendengar. Pakar Gastronomi Sumatera Barat Reno Andam Suri kepada RRI di Padang pagi tadi mengatakan, minimnya dokumentasi dan eksplorasi lintas disiplin ilmu menyebabkan banyak resep tradisional peninggalan leluhur Minangkabau terancam hilang atau belum dapat dijelaskan secara ilmiah. Padahal menurutnya berbagai kuliner tradisional tersebut menyimpan pengetahuan lokal yang berpotensi menjadi kekayaan intelektual daerah. Salah satu contoh yang disoroti Reno adalah Makopado, penyedap rasa alami khas Minangkabau yang saat ini hanya dapat ditemukan di pasar bawah Bukit Tinggi. Produk tersebut dibuat melalui proses fermentasi ikan mentah, kelapa parut, dan kluwek putih yang diperam selama sekitar satu pekan tanpa melalui proses pemasakan. Untuk informasi selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id atau aplikasi RRI News.

Selamat sore pendengar otaknya dimanapun berada di kesempatan hari ini ya, bertepatan dengan hari Sabtu tanggal 13 Juni 2026. Gimana kabarnya pendengar sore ini? Mudah-mudahan selalu dilimpahkan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudahan dalam segala urusan juga. Dan pastinya juga untuk Anda di sore hari ini yang dalam perjalanan, tetap selalu berhati-hati, tetap selalu patuhi segala rambu-rambu lalu lintas, dan pastikan juga ya tetap selalu mengupdate informasi perkiraan cuaca untuk wilayah Sumatera Barat. Oke, di sore hari ini pendengar masih akan dengan rangkaian informasi dan juga hiburan yang tentunya dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital serta juga secara streaming di rri.co.id. Oke, pendengar sore hari ini dapat kami informasikan juga bahwa waktu azan asar masuk pada pukul 15.46 waktu Indonesia Barat untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya. Kemudian nanti di pukul 16 waktu Indonesia Barat kita juga akan bersama dalam Warta Berita Korwil Nusantara 15 berjaringan Pedang Prabu. Kemudian nanti akan dilanjutkan juga dengan program-program, dan kita juga akan mengupdate informasi cuaca ya bersama dengan BMKG Minangkabau. Oke, pendengar, sebelum kami hadirkan kembali informasi di ruang dengar Anda, kita ke hiburan yang berikut ini dulu. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.

bagaimana jika dua pendukung fanatik dari tim yang berbeda dipertemukan dalam satu studio? Bagaimana jika keduanya sama-sama yakin tim favorit merekalah yang paling hebat? Siap-siap menyaksikan adu argumen, adu sejarah, adu statistik, dan adu gengsi dalam program Head to Head Combat spesial Pesta Bola Dunia. Dua narasumber, dua tim berbeda, satu panggung perdebatan. Siapa yang punya sejarah paling gemilang? Siapa yang memiliki pemain terbaik? Dan siapa yang paling layak mengangkat trofi juara dunia? Semua akan dibahas, dipertahankan, dan diperjuangkan oleh masing-masing pendukung tim favoritnya. Akan berlangsung selama satu jam penuh, penuh fakta, opini, dan semangat sepak bola dunia. Tak ada jadwal pasti, tak ada peringatan kedua, karena program ini bisa hadir kapan saja. Pantau terus siaran Pro 1 selama gelaran Pesta Bola Dunia, dan jangan sampai ketinggalan. Siapkah tim favoritmu dibela habis-habisan? Head-to-head combat Pesta Bola Dunia, ketika kebanggaan tim dipertaruhkan di udara. Hanya di RRI, Radio Pesta Bola Dunia 2026.

0: Seleksi masuk perguruan tinggi bisa jadi merupakan salah satu tes terberat bagi pelajar di belahan dunia manapun. Tetapi Gaokao alias China's National College Entrance Examination atau NCEE kerap diklaim sebagai yang paling ekstrim. Setiap tahunnya di China ada jutaan murid SMA atau vokasi yang mengikuti ujian ini. Gaokao adalah ujian yang berlangsung selama 9 jam dan diselenggarakan selama 2 hari. Tes tersebut menguji siswa dengan 4 mata pelajaran yakni matematika, bahasa Inggris, bahasa Cina, dan MIPA atau Soshum. Hasil dari ujian tersebut menjadi satu-satunya syarat diterima universitas di Cina, dan kebanyakan siswa di Cina hanya mendapatkan kesempatan mengikuti Gaokao satu kali. Gaokao merupakan bagian dari sistem pendidikan di Cina sejak tahun 1950-an. Meskipun ada jeda di masa revolusi budaya, bagi jutaan orang di Cina, utamanya yang bukan dari keluarga pejabat, Gaokao adalah tiket kesuksesan dan naik kelas strata sosial. Selama seleksi masuk perguruan tinggi ini berlangsung, pihak yang berwenang akan memasang CCTV serta detektor logam di pintu masuk sekolah. Ini dilakukan agar tidak ada siswa yang menyelinapkan smartphone mereka. Pihak sekolah juga tidak memperbolehkan siswanya membawa jam tangan terkomputerisasi. Naskah ujian yang dikirim ke sekolah akan dilacak dengan GPS guna memastikan tidak ada pertanyaan yang bocor. Bahkan pejabat di Provinsi Henan memanfaatkan drone yang membawa pemindai radio untuk menangkap adanya kecurangan.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

Masih bersama kami Pro Satu RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Kita ke informasi dulu pendengar, di mana Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional ATR BPN mengusulkan pagu anggaran sebesar 10,6 triliun rupiah untuk tahun 2027, di mana anggaran tersebut diajukan guna mendukung berbagai program kerja dan pelayanan pertanahan. Usulan itu disampaikan Menteri ATR Kepala BPN Nusron Wahid dalam rapat kerja bersama Komisi 2 DPR RI, di mana rapat tersebut membahas rencana kerja anggaran RKA dan rencana kerja pemerintah RKP tahun 2027. Nusron mengatakan sebagian besar anggaran akan dialokasikan untuk program dukungan manajemen. Kebijakan tersebut mengacu pada arahan dalam surat edaran Menteri PPN Kepala Bappenas. Sementara itu pendengar, selain itu anggaran sebesar 2,56 triliun rupiah atau 24,2% dialokasikan untuk program pengelolaan dan pelayanan pertanahan. Sementara program penyelenggaraan penataan ruang mendapat alokasi sekitar 724 miliar rupiah atau 6,8%. Dan pendengar, untuk informasi selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id.

kamu, lidah manusia ternyata menyimpan rahasia yang unik dan menakjubkan. Sama seperti sidik jari. Dikutip dari Science Daily, setiap orang memiliki sidik lidah dengan pola yang berbeda-beda. Selain fungsinya yang biasa kita kenal seperti membantu berbicara, mengecap rasa, dan mengunyah makanan, pola sidik lidah terbentuk dari kombinasi papila, lipatan, dan tekstur yang berkembang secara individual sejak kita masih dalam kandungan. Tidak hanya itu, warna, bentuk, dan pola alur lidah yang bisa berubah-ubah tergantung kondisi kesehatan tubuh. Tetapi, pola dasarnya tetap tidak berubah sepanjang hidup. Dan pola itu berasal dari bintil pengecap yang cukup banyak dan beragam bentuknya di dalam lidah. Bintil ini disebut dengan bintil pengecap yang jumlahnya bisa mencapai 2.000 sampai 4.000 bintil. Selain polanya yang berbeda, bentuk kelengkungan dan ketebalan lidah manusia pun tidak sama.

Malam selalu punya cerita. Cerita tentang kenangan, harapan, dan momen-momen yang tak terlupakan. Di tengah semarak pesta bola dunia, mari berbagi cerita bersama di Ruang Rindu Spesial Pesta Bola Dunia 2026. Ceritakan kenangan Anda tentang sepak bola, tim favorit, pertandingan yang paling membekas di hati, atau berikan komentar Anda tentang laga yang telah berlangsung, sedang berjalan, maupun yang akan dimainkan. Berbincang santai bersama penyiar, sampaikan salam untuk orang terkasih, lalu pilih lagu favorit Anda yang menyimpan banyak cerita. Karena setiap lagu punya kenangan, dan setiap pertandingan punya cerita. Kami temani malam Anda setiap hari pukul 21 hingga 23 waktu Indonesia Barat.

0: 101 RRI Padang. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.
2: Yoga, kenapa sih di sekolah selalu ditemani mamanya? Kasian kan, mamanya menunggu lama.
3: Yoga takut tahu, takut sama ibu guru.
4: Yoga takut gempa.
2: Oh, coba Yoga dengar lagu ini.

0: juga. Dulu Rere juga takut gempa. Tapi diajarkan mama, kalau ada gempa itu jangan panik, cari tempat berlindung yang aman.
1: Saatnya kita jadi bangsa yang siaga hadapi bencana.
2: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro 1

Masih bersama kami Prof. RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Kita ke informasi dulu pendengar. Dikutip dari Antara, PT Pertamina Patraniaga memastikan ketersediaan bahan bakar minyak BBM bersubsidi jenis Pertalite bagi masyarakat tidak mengalami kelangkaan, serta distribusinya di seluruh jaringan SPBU terus berjalan normal sesuai dengan penugasan pemerintah. Sementara itu, pendengar, Corporate Secretary Pertamina Patraniaga Robert M.V. Dumatubun dalam keterangan resminya mengatakan bahwa Pertamina Patraniaga terus mengoptimalkan pengelolaan rantai pasok energi melalui dukungan infrastruktur terminal BBM, lembaga penyalur dan penyimpanan, armada distribusi, serta sistem monitoring yang terintegrasi di seluruh wilayah Indonesia. Sementara itu, langkah ini dilakukan untuk memastikan kebutuhan energi masyarakat dapat terpenuhi secara berkelanjutan. Robert juga menjelaskan, pendengar, dengan dukungan jaringan infrastruktur energi yang tersebar dari Sabang hingga Merauke, Pertamina dapat menjaga keandalan pasokan dan melakukan respon cepat apabila diperlukan penambahan pasokan di wilayah tertentu. Dan pendengar, jika terdapat peningkatan kebutuhan di suatu wilayah, Robert juga mengatakan Pertamina telah menyiapkan skema penguatan distribusi agar pasokan tetap terjaga. Selain memastikan ketersediaan, Pertamina Patraniaga juga menjalankan penyaluran BBM subsidi sesuai dengan ketentuan dan regulasi yang ditetapkan pemerintah.

0: lipstik atau pewarna bibir banyak disukai karena warnanya yang cantik dan dianggap bisa mempercantik tampilan perempuan. Tapi tahukah, lipstik sudah dikenal sejak zaman prasejarah. Bangsa pertama yang menggunakan pewarna bibir atau lipstik adalah bangsa Sumeria yang hidup pada era peradaban kuno di Mesopotamia Selatan. Ketika itu, bangsa Sumeria membuat pewarna bibir atau lipstik dari buah-buahan, henna, karatana liat, bahkan serangga. Tak jarang ditambahkan juga material seperti perhiasan yang ditumbuk untuk menambahkan kilau dan warna yang mempercantik tampilan bibirnya. Namun, ketika itu, lipstik hanya digunakan oleh masyarakat kelas menengah ke atas. Sedangkan kelas bawah yang mengalami kesulitan ekonomi tidak terbiasa menggunakannya. Saking populernya, bahkan ada hari khusus untuk memperingati Hari Lipstik Internasional yang diperingati pada 29 Juli tiap tahunnya.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

orang yang suka berkata jujur mendapatkan tiga hal: kepercayaan, cinta, dan rasa hormat.

Iya, pendengar dimanapun Anda berada, sebelumnya kami ucapkan selamat menunaikan ibadah salat asar untuk Anda kaum muslimin dan muslimat ya, terutama di wilayah Kota Padang dan sekitarnya. Mudah-mudahan segala amalan yang kita lakukan dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan pendengar, nanti di pukul 16 waktu Indonesia Barat kita juga akan bergabung bersama dengan RRI Ranai untuk mengikuti lintas berita Korwil Nusantara 15 Padang Prabu. Jadi untuk Anda pastikan jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.

Iya, pendengar dimanapun Anda berada, kami cukupkan ya rangkaian hiburan di sore hari ini. Selanjutnya kita bergabung bersama dengan RRI Rana ya, untuk mengikuti lintas berita Korul Nusantara 15 Padang Prabu.

0: Lintas Berita Korwil. Lintas Berita Korwil mengetengahkan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar Koordinator Wilayah Nusantara 15, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai, dan stasiun produksi RRI Bengkalis. Aktual, menarik, dan berimbang.
1: Tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat. Selamat sore saudara pendengar, berjumpa kembali bersama saya Rodiah dalam berita berjaringan Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu, edisi hari ini, hari Sabtu, tanggal 13 Juni 2026.

0: Berita Korwil sore ini kami awali dari RRI Bengkalis. Salah satu rumah layak huni Basnas untuk warga Bengkalis diresmikan pemakaian secara simbolis oleh Ketua 1 Basnas Riau. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Muhammad Fiza.
1: Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas Provinsi Riau meresmikan rumah layak huni Basnas atau RLHB milik pasangan Zaran dan Anissa di Dusun Muktisari, Desa Wonosari, Kecamatan Bengkalis. Rumah tersebut merupakan salah satu program bantuan RLHB Basnas Riau yang dibangun melalui anggaran tahun 2025 dan diresmikan secara simbolis pada Juni 2026. Ketua 1 Basnas Provinsi Riau, Dr. Yahanan, mengatakan Kabupaten Bengkalis menjadi salah satu daerah yang mendapatkan perhatian melalui program RLHB pada tahun 2025. Basnas Riau menyalurkan bantuan untuk 16 unit rumah di Kabupaten Bengkalis. Dari jumlah tersebut, 9 unit merupakan rumah baru yang dibangun dengan anggaran Rp75 juta per unit. Sedangkan 7 unit lainnya berupa program rehabilitasi rumah dengan nilai bantuan Rp25 juta per unit.
2: Alhamdulillah, Basnas Provinsi Riau dalam setiap tahun ini selalu menjalankan program-program di kabupaten kota seprovinsi Riau. Terutama hari ini kita datang ke Kabupaten Bengkalis dalam rangka peresmian rumah layak huni Basnas atau yang disingkat dengan RLHB, rumah layak huni Basnas. Nah, di Bengkalis di tahun 2025 kalau termasuk

0: Ini ya, berarti ada 16 rumah yang kita bantu. 9 diantaranya itu kita bangun ulang, nilai dengan anggaran 75 juta. Kemudian kalau yang direnovasi itu anggaran 25 juta.
1: Adapun rumah yang diresmikan tersebut merupakan hasil pengajuan yang difasilitasi oleh dosen Politeknik Negeri Bengkalis, Erpan Sarizan, melalui unit pengumpul zakat atau UPZ Politeknik Negeri Bengkalis. UPZ Polbeng selama ini turut berkontribusi dalam penghimpun zakat yang disalurkan melalui Basnas Provinsi Riau untuk berbagi program kemaslahatan masyarakat. Erpan Sarizan menjelaskan, proses pengajuan bantuan dilakukan dengan mekanisme yang cukup mudah. Proposal bantuan diajukan pada awal tahun 2025 setelah memperoleh informasi dari UPZ Polbeng terkait program RLHB Basnas Riau.
2: Awal itu program UPZ Polbeng yang menawarkan bahwasanya kalau ada keluarga yang layak dibantu, khususnya di program rumah yang huni, boleh mengajukan proposal. Itu di awal tahun 2025. Kemudian sampai berakhir bulan Februari awal, kalau tidak salah di seminggu menjelang terakhir pengumpulan, kami cobalah membuat proposal itu berdasarkan aturan-aturan yang dibuat Basnas, baik berupa foto rumah, kemudian surat tanah, berapa ukuran tanah, dan sebagainya. Kami ajukan, diproses, janji itu sekitar bulan April, namun kabar itu tidak dapat kami inikan informasi itu. Akhirnya di bulan Juli awal Basnas datang ke Polbeng untuk melakukan verifikasi dari hasil zakat dosen karyawan. Di situ kami kesempatan untuk bertanya. Pas pada saat bertanya, ya terkejut juga Basnas. Dari bulan sampai bulan Agustus, kok program ini tidak jalan? Akhirnya beliau langsung memastikan, berjanji, okay, malam nanti kami harus ke rumah kalau memang diizinkan. Dan beliau ke rumah datang, malamnya langsung berjumpa dengan Bang Zara Anmi. Alhamdulillah, tidak sampai satu bulan proses, lebih kurang 2 minggu, 3 minggu, langsung jalan keluar.
1: Sementara itu, Zaraan selaku penerima manfaat mengaku sangat bersyukur dan bahagia atas bantuan yang diberikan Basnas Riau. Menurutnya, rumah yang kini ditempati bersama keluarga memberikan kenyamanan dan rasa aman yang sebelumnya sulit diperoleh. Ia mengucapkan terima kasih kepada Basnas Riau, UPZ Polbeng, serta seluruh pihak yang telah membantu mewujudkan rumah layak huni tersebut. Melalui program RLHB ini, Basnas Provinsi Riau berharap semakin banyak masyarakat kurang mampu yang dapat merasakan manfaat bantuan perumahan. Selain meningkatkan kualitas tempat tinggal warga, program tersebut juga menjadi bentuk nyata pemanfaatan dana zakat untuk mendukung kesejahteraan masyarakat dan pengentasan kemiskinan di Provinsi Riau. Reporter RRI Bengkalis Muhammad Fiza melaporkan.
3: Pendengar masih dari RRI Bengkalis, pemerintah Kabupaten Bengkalis dan Polres Bengkalis menegaskan komitmen dalam memberantas penyalahgunaan dan peredaran narkoba. Selain gencar melakukan penindakan terhadap pelaku narkotika, pemerintah daerah juga memastikan ASN yang terlibat akan diproses sesuai aturan yang berlaku. Berikut laporan reporter Nur Fitri.
4: Pemberantasan narkoba menjadi salah satu prioritas utama Polres Bengkalis dalam menjaga keamanan dan menyelamatkan generasi muda dari bahaya penyalahgunaan narkotika. Hingga akhir Mei 2026, Polres Bengkalis telah berhasil mengungkap 70 kasus narkotika dengan total 106 tersangka yang diamankan. Terbaru, Polsek Mandau kembali berhasil mengungkap kasus penyalahgunaan narkotika jenis sabu dan mengamankan 2 tersangka di wilayah Kelurahan Gajah Sakti, Kecamatan Mandau. Kapolres Bengkalis AKBP Fahrian Salesi Siregar mengatakan pemberantasan narkoba menjadi atensi khusus selama dirinya memimpin Polres Bengkalis.
5: Banyaknya peredaran narkoba yang tentunya merusak masyarakat kita yang di Bengkalis. Makanya ketika saya menjabat, salah satu atensi yang menjadi kerja-kerja polisi di Polres Bengkalis ini adalah bagaimana pemberantasan narkoba itu harus masif kita lakukan sehingga masyarakat kita menjadi generasi-generasi yang cerdas.
4: Menurut Fahrian, penyalahgunaan narkotika dapat merusak pola pikir dan masa depan generasi muda sehingga membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat untuk mencegah peredarannya. Sementara itu, pemerintah Kabupaten Bengkalis menegaskan tidak akan memberikan toleransi terhadap aparatur sipil negara yang terbukti terlibat dalam kasus narkotika. Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis Ersan Saputra mengatakan saat ini terdapat sejumlah ASN yang tengah menjalani proses hukum terkait kasus narkoba dan pemerintah daerah akan menindaklanjuti dari sisi kepegawaian sesuai ketentuan yang berlaku.
6: Tentunya kita akan menindak tegas apabila ada ASN, baik itu pegawai negeri sipilnya, P3K-nya ataupun tenaga database-nya, outsourcing-nya, tetap akan kita lakukan sesuai dengan ketentuan undang-undangan yang berlaku. Alhamdulillah Pak Kapolres sangat respon dengan penanganan narkoba ini. Sudah ada memang beberapa ASN kita yang memang ditangkap dan ini sedang kita proses.
4: Ersan menegaskan tidak ada perlakuan khusus bagi ASN yang terlibat narkoba. Seluruh proses akan dilakukan secara profesional dan transparan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemerintah daerah dan Polres Bengkalis berharap upaya penindakan dan pencegahan yang dilakukan dapat menekan angka penyalahgunaan narkotika serta menyelamatkan generasi muda dari ancaman narkoba. Reporter Nur Fitriani, RRI Bengkalis.
3: Dengar selanjutnya kita beralih ke RRI Tanjung Pinang. Petakan 3 fase rawan pungli, Ombudsman Kepri gerak cepat awasi SPMB. Seluruh dinas pendidikan diminta tegas tolak titip. Maksud kami tolak titipan oknum pasca pendaftaran. Reporter Rispan Badrian melaporkan.
7: Dinas pendidikan wajib tegas lakukan proses penyaluran daripada terlibat dalam intervensi tadi.
8: Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Kepulauan Riau bergerak cepat mengantisipasi potensi kecurangan dan intervensi atau jalur belakang dalam seleksi penerimaan murid baru SPMB tahun ajaran 2026-2027. Kepala Keasistenan Pencegahan Maladministrasi Ombudsman Kepri Adi Permana menyatakan, langkah ini bertujuan untuk memastikan pelaksanaan SPMB patuh pada Permendikdasmen nomor 3 tahun 2025. Berdasarkan evaluasi tahun lalu, Ombudsman memetakan 3 fase rawan maladministrasi, dimulai dari pra-SPMB, pelaksanaan, dan pasca-SPMB.
7: Nah, untuk pra-SPMB, kami melihat ada potensi maladministrasi ketika dinas pendidikan, terutama penyelenggaranya, yang pertama itu tidak melibatkan stakeholder terkait, seperti salah satu contoh pembina dari pendidikan di Kementerian Pendidikan Dasar Menengah, itu BPMP, Balai Penjaminan Mutu Pendidikan.
8: Untuk membendung intervensi pasca SPMB, Adi menegaskan bahwa sistem daya tampung sekolah saat ini sudah dikunci otomatis oleh kementerian terkait. Sekolah yang nekat menambah siswa di luar kuota setelah SPMB ditutup akan dikenai sanksi tegas.
7: Sebenarnya kami meminta dengan tegas kepada Dinas Pendidikan agar terhadap siswa-siswa yang tidak lulus itu, misalnya di sekolah favorit seperti SMA 1 tadi, maka bisa dialihkan ke SMA yang masih ada daya tampung. Contoh Tanjung Pinang itu paling banyak kemarin, daya tampung yang masih kosong, yang seharusnya bisa diisi. Tapi sayangnya di wilayah-wilayah lain kami lihat ada penumpukan, ada siswa-siswa yang mencoba masuk ke sekolah favorit melalui jalur belakang tadi. Nah ini kami harapkan itu jangan terulang.
8: Sebagai solusi, Ombudsman meminta Disdik Kepri tegas menerapkan skema penyaluran resmi yang diatur oleh regulasi. Melalui skema ini, siswa yang gagal menembus sekolah favorit akan otomatis dialihkan oleh sistem ke sekolah lain yang kuotanya masih kosong, bukan dipaksakan masuk lewat jalur belakang. Reporter Rispan Badrian, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
9: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
10: Kita terus berupaya meningkatkan keuntungan pada tahun 2027 mendatang. Karena pada Januari 2024 yang lalu, kondisinya sempat merugi dengan nilai sebesar 5 miliar rupiah. Namun dalam 2 tahun terakhir ini, mampu menaikkan ekuitas menjadi 19,1 miliar rupiah. Menurut Direktur PT BIS Muhammad Rofiq, awalnya ekuitas sebesar 13,7 miliar rupiah, saat ini menjadi 19,1 miliar rupiah. Karena ditambah laba bersih 5,39 miliar rupiah yang dihasilkan dalam 2 tahun 4 bulan. Apabila dikurangkan dengan modal awal sebesar 18,7 miliar rupiah, saat ini mencatat untung 390 juta rupiah. Dengan demikian, pada tahun 2027 mendatang, PT BIS BUMD Bintan berharap dapat menyumbang pendapatan asli daerah PAD berupa dividen 1,2 miliar rupiah. Upaya tersebut merupakan hasil kerja keras karyawan bersama dukungan pemegang saham di Kabupaten Bintan.
11: Kemampuan merubah dari posisi merugi 5 miliar menjadi saat ini untung dalam 390 juta sampai dengan bulan Mei berkat dukungan pemegang saham atas kekompakan tim dari PT Bintan Inti Sukses Persirida BUMD Kabupaten Bintan.
10: Direktur PT BIS Muhammad Rofiq menjelaskan pada tahun 2024 berhasil mencetak laba bersih 2,3 miliar rupiah yang diaudit oleh auditor independen Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradireja Suhartono dengan opini wajar. Selanjutnya tahun 2025, laba bersihnya sebesar

0: 2,48 miliar rupiah yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Irfan Abdurrahman Hasan Saripu dan Darmawan dengan opini wajar. Reporter Febriansah, RRI Tanjung Pinang.
1: Pendengar, selanjutnya kita beralih ke RRI Bukit Tinggi. Wakil Bupati 50 kota meminta seluruh instansi pemerintah daerah untuk memperkuat publikasi informasi guna memberikan pemahaman yang akurat kepada masyarakat di tengah upaya kesiapsiagaan bencana. Berikut laporan reporter Irsyad.
2: Pemerintah Kabupaten 50 Kota mengintensifkan manajemen publikasi dan pemberitaan kinerja aparatur guna mengantisipasi misinformasi sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat di tengah kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana daerah. Wakil Bupati 50 Kota, Ahlul Badri Toresya, menegaskan bahwa seluruh kegiatan dan program kerja yang dilakukan oleh instansi pemerintah daerah wajib dipublikasikan secara luas kepada masyarakat. Hal ini disampaikan saat memimpin rapat koordinasi kesiapsiagaan kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla yang berlangsung di aula kantor Bupati 50 kota. Menurutnya, publikasi media sangat penting karena selama ini cenderung memberikan penilaian kinerja pemerintah hanya berdasarkan apa yang terlihat atau terekspos saja. Wakil Bupati juga mengaku prihatin terhadap para personel dan petugas lapangan yang sudah bekerja keras di lapangan, namun seringkali dianggap tidak bekerja.

0: kepada peternak yang ada di Provinsi Riau.
1: Melihat situasi yang kian memberatkan operasional peternak lokal, Asril, yang juga merupakan peternak ayam petelur di Kabupaten Kampar, berharap pemerintah Provinsi Riau dapat mengambil langkah nyata. Ia membandingkan kebijakan Riau dengan wilayah tetangga seperti Sumatera Barat yang dinilai lebih berpihak dan memberikan jaringan pengaman bagi para peternak setempat.
0: Untuk hari ini, harga telur itu jauh di bawah harga biasanya dikarenakan stok telur itu sangat banyak melimpah. Biasanya rilis penetapan harga itu dikeluarkan oleh asosiasi ayam petelur Payakumbu. Karena kita di Riau belum ada asosiasi itu, kita mengikuti acuan harga dari Payakumbu. Dan nyatanya hari ini karena stok telur itu melimpah

0: Agung Nugroho mengapresiasi kinerja Polresta Pekanbaru dalam mengungkap berbagai kasus narkotika yang masih menjadi ancaman serius bagi masyarakat, khususnya generasi muda.
1: Kami semua diharapkan menjadi motor penggerak kesadaran masyarakat serta memperkuat sinergi antisipasi untuk mewujudkan Pekanbaru tersebut. Dan termasuk juga seluruh stakeholder kami, baik camat maupun sampai hingga lurah, RT/RW akan menjadi motor penggerak.

0: ban, oli.
1: Kenaikan harga sejumlah suku cadang sepeda motor mulai dirasakan pelaku usaha bengkel dan pengendara di Kota Padang. Ban dan oli menjadi komponen yang disebut mengalami peningkatan harga paling signifikan dalam beberapa waktu terakhir. Salah seorang pemilik bengkel sepeda motor di Kota Padang, Ari, mengatakan hampir seluruh suku cadang mengalami kenaikan harga. Menurutnya, kondisi tersebut berdampak langsung terhadap biaya perawatan kendaraan yang harus dikeluarkan masyarakat. Kenaikan harga suku cadang juga mempengaruhi aktivitas usaha bengkel. Ari mengaku jumlah pelanggan yang datang untuk melakukan servis maupun perawatan mengalami penurunan dibanding sebelumnya.
0: Misalnya harganya 2,4 menjadi 2,6. Oli biasa harganya 5,5, sekarang udah ada yang 80. Omset berkurang gitu kan. Biasanya ramai, sekarang sepi.
1: Sementara itu, salah satu pengemudi ojek online di Kota Padang, Naldo, mengaku turut merasakan peningkatan biaya suku cadang sepeda motor. Ia menyebut harga oli dan ban menjadi pengeluaran yang paling terasa naik dibanding kebutuhan perawatan lainnya. Ia menjelaskan penggantian oli dilakukan 2 kali dalam sebulan karena motor digunakan setiap hari untuk bekerja.
0: Kalau oli besok dari 50 lah sampai 70 gini kan. Kalau ban naiknya ngeri 30%. Sebulan 2 kali bang. Soalnya motor jalan taruh ya kan.
1: Naldo menilai kenaikan harga oli dan ban cukup membebani pengeluaran pengemudi ojek online yang mengandalkan kendaraan sebagai sarana utama mencari nafkah. Ia berharap harga suku cadang dapat kembali stabil sehingga biaya perawatan kendaraan lebih terjangkau bagi masyarakat. Febian Capitra melaporkan.
2: Pendengar selanjutnya, kita beralih ke RRI Batam. Kenaikan harga bahan pangan dan biaya transportasi masih mewarnai perekonomian Kota Batam dan kondisi ini turut mendorong inflasi Batam pada Mei 2026. Berikut laporan reporter Pajar Walinda.
3: Badan Pusat Statistik atau BPS Kota Batam mencatat harga barang dan jasa di Batam pada Mei 2026 mengalami kenaikan dibanding tahun lalu. Kenaikan harga tersebut tercermin dari angka inflasi tahunan yang mencapai 3,99%. Secara sederhana, inflasi berarti harga kebutuhan masyarakat saat ini lebih mahal dibanding periode yang sama pada tahun lalu. Sementara dibandingkan pada bulan April 2026, harga-harga di Batam juga naik sebesar 0,33%. Kepala BPS Kota Batam, Eko Aprianto, menjelaskan hal-hal yang mempengaruhi inflasi.
4: Yang mempengaruhi inflasi sebenarnya cukup banyak, hanya saja yang jelas adalah terkait pertama pasokan. Yang kedua adalah permintaan ya. Jadi ada supply ya, supply demand dan satu lagi yang ini tiga hal yang cukup krusial ya, distribusi. Nah, distribusi di sini bisa transportasinya, bisa macam-macam ya intinya gitu. Rantai pasoknya lah intinya gitu.
3: Beberapa kebutuhan yang mengalami kenaikan harga dan cukup berpengaruh terhadap inflasi antara lain beras, cabai rawit, daging ayam, daging sapi, tomat, serta biaya makan di restoran atau rumah makan. Selain itu, harga tiket pesawat, biaya sewa rumah, dan harga emas perhiasan juga ikut mendorong kenaikan inflasi. Kelompok makanan dan minuman menjadi penyumbang terbesar kenaikan harga di Batam. Kenaikan harga bahan pangan sehari-hari membuat pengeluaran masyarakat menjadi lebih besar dibandingkan sebelumnya. Meski begitu, tidak semua barang mengalami kenaikan harga. BPS mencatat beberapa komoditas justru mengalami penurunan harga seperti bawang putih, bawang merah, kentang, gula pasir, serta beberapa hasil laut. Jika dibandingkan dengan Mei tahun lalu, laju inflasi di Batam tahun ini memang lebih tinggi. Kondisi ini menunjukkan aktivitas ekonomi dan daya beli masyarakat masih bergerak. Namun, pemerintah dan berbagai pihak tetap perlu menjaga kestabilan harga agar tidak semakin membebani masyarakat. Dari Batam Kepulauan Riau, Fajar Walinda melaporkan.
2: Masih dari RRI Batam, Polresta Barelang mengingatkan masyarakat bahwa praktik judi online tak lagi bersifat individu, namun jaringan yang dapat memiskinkan ekonomi. Berikut laporan reporter Sarah Melina.
5: Polresta Barelang mengingatkan masyarakat bahwa praktik judi online di Batam bukan lagi sekedar aktivitas individu, melainkan telah berkembang menjadi jaringan yang memanfaatkan teknologi digital dan beroperasi secara terorganisir. Kapolresta Barelang Kombespol Anggoro Wicaksono menegaskan keberadaan jaringan ini menjadi tantangan serius bagi aparat penegak hukum karena pelaku kerap menggunakan identitas palsu, rekening penampung hingga infrastruktur digital yang sulit dilacak.
6: Perjudian online, judi online, yang mana ini menindaklanjuti perintah kebijakan Bapak Presiden Prabowo, Bapak Kapolri, Bapak Kapolda.
5: Kapolresta melanjutkan, posisi Batam yang berbatas

berbatasan langsung dengan negara tangga serta tingginya mobilitas orang dan transaksi digital membuat Batam berpotensi dimanfaatkan sebagai salah satu simpul dalam aktivitas kejahatan cyber termasuk perjudian online. Meski demikian, Kapolresta menegaskan bahwa aparat tidak tinggal diam. Polresta terus memperkuat patroli cyber, melakukan penyelidikan terhadap dugaan aktivitas perjudian online serta berkoordinasi dengan berbagai instansi untuk menelusuri aliran dana dan jaringan pelaku. Anggoro juga mengingatkan masyarakat agar tidak tergiur dengan iming-iming keuntungan instan yang ditawarkan platform judi online. Selain berpotensi menimbulkan kerugian finansial, aktivitas itu juga dapat menyeret pemain ke dalam persoalan hukum maupun tindak pidana penipuan dan pencucian uang. Dari Batam Kepulauan Riau, Sarah Melina melaporkan.

0: Pendengar, demikian berita perjaringan Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu sore ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas dari RRI Ranai, saya Rodiah mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.
1: Sekian, Lintas Berita Korwil Nusantara 15 hari ini.

0: 101 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
2: Kilau Pancasila.

Sama kami Pro Satu Era di Padang, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore kembali pendengar untuk Anda dimanapun berada di sore hari ini. Selamat beraktivitas. Tetap selalu berhati-hati pendengar dalam menjalankan segala aktivitas Anda. Dan tentunya untuk Anda di sore hari ini, kami masih akan terus menghadirkan beragam informasi serta hiburan di ruang dengar Anda, yang tentunya juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital serta juga secara streaming di rri.co.id. Untuk Anda mungkin dalam perjalanan, tetap selalu berhati-hati pendengar, patuhi segala rambu-rambu lalu lintas juga. Yang paling penting adalah jangan ngebut ya dalam berkendara. Tetap berhati-hati, tetap selalu fokus. Kalau misalnya lelah ya pendengar, lelah berkendaranya, boleh beristirahat dulu ya, jangan dipaksakan. Dan pastinya tentunya di sore hari ini nanti kita juga akan mengupdate informasi perkiraan cuaca untuk wilayah Sumatera Barat. Oke, pendengar, sebelum kami hadirkan kembali rangkaian informasi di ruang dengar Anda, kita akan menikmati lagu-lagu dulu. Dan ada informasi-informasi menarik juga yang tentunya kami akan hadirkan di ruang dengar Anda. Tetap bersama kami di Pro Satu RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.

0: bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang.
3: Halo, sayang.
4: Halo. Halo.
5: Meskipun populer, Hello baru digunakan sekitar 150 tahun terakhir dari 1000 tahun sejarah bahasa Inggris. Istilah lama yang digunakan untuk menyapa atau memberi salam adalah Hail, yang berasal dari abad pertengahan, tetapi masih digunakan pada masa Shakespeare. Ia menggunakannya baik sebagai salam maupun sebagai aklamasi. Hello pertama kali tercatat pada awal tahun 1800-an. Tetapi awalnya digunakan untuk menarik perhatian atau mengekspresikan keterkejutan. Misalnya, wah, hello, apa yang kita miliki di sini? Dan Thomas Edison sendiri mengklaim telah memprakarsai penggunaan hello sebagai menerima panggilan telepon. Hello tentu saja menjadi populer dan menyebar bersama telepon. Namun, jika penipu telepon yang sebenarnya, Alexander Graham Bell berhasil, ucapan salam kita mungkin akan sangat berbeda saat ini. Sepanjang hidupnya, ia lebih suka menjawab telepon dengan ahoy. So, hail, ahoy, atau hello nih.
6: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
7: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
6: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
7: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
6: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
7: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Namun pada perkembangannya, kata cendramawa juga digunakan untuk menyebut benda lain yang berwarna hitam bercampur putih, seperti potret atau lukisan. Bahkan kata cendramawa juga digunakan sebagai kata ganti metamorfosis untuk

92,4 MHz Perompat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat dan Sanapananya. Selamat sore Balia untuk Adun Sanapananya di mana saja berada dan sore

0: kegiatan ilegal di wilayah
1: ya Allah. Ngeri sekali bencana ini. Longsor dan banjir bandang membawa semua material termasuk pohon-pohon.
2: Itulah akibat tidak bisa menjaga alam.

di Madinah. Kajian sejarah Islam tentang Masjid Quba menunjukkan pentingnya masjid ini. Mendengar, dalam riwayat Rasulullah semasa hidupnya selalu pergi ke Masjid Quba setiap hari Sabtu, Senin, dan Kamis.

sudah 90 orang, dan ada satu yang mutasi masuk dari kelompok 13. Jadi

0: Tapi kamu sendirian, nak. Istrimu gak ikut.
1: Ibu,
0: Imel, akhirnya kamu pulang juga.

Kak Yezi sendiri ya, DM masing-masing ke akun Instagram. Wow, itu berarti bisa dipetik kesimpulannya, sesuka itu Kak Yezi dengan buku dan sekuat itu keinginan Kak Yezi.

0: tahun ini.
1: Bingung kenapa Tari? Kan kamu pestanya di rumah. Kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undang

manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama. Disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk

0: Yalah, kalau emang kayak gitu apalagi lah, diterima aja ya kak.
1: Iya, nggak terima juga nggak apa-apa. Nggak harus kok, nggak harus, nggak ada paksaan di sini ya.
0: Oh, betul banget kak. Minta lagu cek kak.
1: Ntar dulu.

Rosa itu kenal informasi dan inspirasi. Kembali di Ruang Rindu spesial Pesta Bola Dunia 2026 ya. Dan informasinya untuk pertandingan Piala Dunia

0: sudah kita pilah-pilah sampahnya. Terus mau dibawa kemana, Ma?
1: Ya, kita bawa ke bank sampah, Nak.
0: Bank sampah?
1: Iya, bank sampah itu adalah suatu tempat yang digunakan untuk mengumpulkan sampah yang sudah dipilah-pilah. Hasil dari pengumpulan sampah yang sudah dipilah akan disetor ke tempat pembuatan kerajinan dari sampah atau ke tempat pengepul sampah.
0: Terus, Ma?
1: Nah, bank sampah ini juga dikelola menggunakan sistem seperti perbankan, Nak, yang dilakukan oleh petugas sukarelawan. Penyetor adalah warga yang tinggal di sekitar lokasi bank serta mendapat buku tabungan seperti menabung di bank.
0: Wah, dari sampah jadi berkah ya, Ma?
2: Ikan kakak tua atau parrot fish adalah ikan keluarga Scaridae yang populer dikonsumsi di Indonesia. Ikan ini memiliki warna yang lebih kontras, dominan berwarna biru, hitam, atau merah dengan sisik yang lebar, kulit luarnya yang licin dengan lempeng gigi yang terbuka, dan memiliki kepala yang bulat seperti burung kakak tua. Tahukah Anda, ikan kakak tua adalah ikan yang sangat penting bagi ekosistem laut. Ikan cantik ini menghabiskan lebih banyak waktu mereka untuk membersihkan dan menjaga kelestarian terumbu karang yang hidup dengan memakan alga yang menghambat pertumbuhan terumbu karang. Dan ikan ini juga memakan terumbu karang yang sudah mati. Nah, setelah memakan terumbu karang yang mati, ikan herbivora ini akan mengeluarkan kotoran berupa pasir putih halus yang banyak sekali. Ikan kakak tua dewasa akan mengeluarkan kotoran berupa pasir putih halus sebanyak 450 kg setiap tahun. Jadi, semakin banyak dan semakin lama ikan ini hidup, jumlah pasir putih yang dihasilkan juga akan semakin banyak. Bisa kebayangkan kalau ikan kakak tua ini punah? Populasi alga yang tidak terkendali bisa menyebabkan kematian terumbu karang dan bisa membahayakan keberlangsungan ekosistem laut. Jadi, pantai berpasir putih dan populasi terumbu karang yang indah merupakan hasil kerja ikan kakak tua.

Anda masih menyimak siaran kami melalui kanal FM 95,9 MHz. Simak juga siaran kami melalui pemancar relay di Kabupaten Kota Sumatera Barat. Pemancar relay Painan FM 97,9 MHz untuk jangkauan seluruh wilayah Painan dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Gompong Solo FM 93.

93,5 MHz untuk jangkauan Kabupaten Agam, Kabupaten 50 Kota, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Tanah Datar, Kota Bukit Tinggi, Kota Padang, Kota Padang Panjang, Kota Pariaman, Payakumbuh, dan Kota Solo. Pemancar relay Solo Selatan, FM 92,2 MHz untuk jangkauan Kabupaten Solo Selatan, Kabupaten Darmasraya, dan Muaro Labu. Pemancar relay Kepulauan Mentawai, FM 98,5 MHz untuk jangkauan Kepulauan Sipora sekitarnya dan Kepulauan Siberut. Pemancar relay Darmasraya, FM 98,4 MHz untuk jangkauan Kabupaten Darmasraya dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Palakat, FM 94,4 MHz untuk jangkauan Kabupaten Pesisir Selatan dan sekitarnya. Terus satu RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Baru satu kenal informasi dan inspirasi di penghujung program Ruang Rindu spesial Pesta Bola Dunia 2026 ya. Terima kasih untuk Anda yang sudah tensi, udah telepon, udah chat WhatsApp-nya kita juga ya. Semoga jagoannya bisa memberikan yang terbaik nanti di pertandingan-pertandingan yang akan hadir menemani hari-hari Anda dalam gelaran Piala Dunia 2026 ini. Jangan lupa dengerin siaran langsung ya pertandingan itu di RRI Padang pastinya, pendengar. Jadi untuk Anda yang nggak sempat nonton juga bisa dengerin radio ya, sembari berkegiatan, sembari dengerin pertandingan sepak bola teranyar, terbesar di dunia, Pesta Piala Dunia 2026. Ini dia pamit dari Ruang Rindu, sampai ketemu lagi nanti di closingan ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi.

Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan.

0: Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
1: Kilau Pancasila
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh bro, sudah makannya. Dari tadi tidak berhenti makan. Lihat tuh badan kamu, sudah melar.
1: Aku masih lapar bro.
0: Masih lapar? Ini kan sudah malam, sebentar lagi mau tidur. Lihat tuh jenis makanan yang kamu makan. Martabak manis, nasi goreng, terus ada TS dan susu lagi. Itu manis semua minumannya. Nanti kamu kena obesitas loh.
2: Makan sehat, hidup sehat. Jaga pola makan dan aktif bergerak untuk mencegah obesitas.

Tahukah kamu bunga terkecil di dunia? Bunga terkecil di dunia adalah Wolffia. Wolffia adalah tanaman tanpa akar yang memiliki ukuran sangat kecil dengan diameter sekitar 0,1 mm. Wolffia dapat ditemukan mengambang di atas permukaan air dan memiliki bentuk menyerupai bintik tepung jagung. Meskipun ukurannya sangat kecil, Wolffia dapat memekarkan bunga pada bagian permukaan atasnya. Bunga ini memiliki satu benang sari dan satu putik. Karena ukurannya sangat kecil, diperlukan kaca pembesar atau mikroskop untuk melihatnya. Wolffia memiliki beberapa spesies seperti Wolffia angusta, Wolffia ariza, dan Wolffia australiana. Wolffia tidak hanya menarik karena ukurannya, tetapi juga karena peran pentingnya dalam melindungi ekosistem bumi. Menurut International Lemna Association, Wolffia memiliki dampak yang berarti dalam melindungi bumi. Wolffia diketahui mampu menjadi sumber bahan bakar terbarukan dan berkelanjutan untuk menggantikan bahan bakar fosil. Wah, wah, wah, ternyata walau ukurannya kecil, Wolffia memiliki manfaat yang besar.

0: Pak, proyek ini untuk saya saja. Bapak potong saja 10%. Bagaimana?
1: Maaf. Tidak bisa begitu.
0: Saya salah ngomong tadi. Maksud saya, potong saja 15%.
1: Tidak bisa, Pak. Begini, Pak.
0: Begini maksud saya. Supaya kita sama-sama nyaman, potong saja untuk komisi 20%. Kita sudah sama-sama enak, Pak.
1: Pak, kalau tangan Bapak saya potong, mau tidak? Hah? Mau tidak?
0: Maaf, Pak. Saya permisi.
2: Hindari menjadikan pertemanan dan kedekatan sebagai sarana untuk menumbuh suburkan korupsi di kehidupan kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim Radio Republik Indonesia.
3: Kita sering mendengar kata-kata rindu itu berat. Ternyata, rindu itu memang berat. Ahli biologi molekular Riza Arif Putranto mengatakan, fakta rindu itu berat terbukti secara ilmiah. Sebab ada sains neuroendokrinologi yang menjelaskannya. Human Nature 1998 menyebut, ada tiga tahapan cinta dan kasih sayang, yaitu lust, attraction, dan attachment yang didukung oleh neurotransmitter otak. Lust dipicu oleh hormon testosteron dan estrogen. Attraction dibangkitkan oleh hormon dopamin, norepinefrin, dan serotonin. Sementara attachment dipicu oleh hormon oksitosin dan vasopresin. Ketika kita rindu seseorang, attraction dan attachment sedang dimainkan. Dopamin dan oksitosin drop, sementara norepinefrin meningkat. Otak mencari yang Anda rindukan, agar dopamin kembali naik. Ini mekanisme negatif feedback dari dopamin. Sementara itu, norepinefrin membuat kita siaga, gelisah, dan menekan selera makan. Ilmuwan mengemukakan pada tahapan tertentu, rasa rindu berubah menjadi amarah, terutama ketika pencarian otak atau longing tidak tercapai. Di sisi lain, ketika attachment yang kuat karena oksitosin hilang, otak akan kembali mencarinya, sehingga rasa kehilangannya juga sangat kuat. Hingga kini, kombinasi antara kadar dopamin dan oksitosin masih terus dipelajari. Pada kondisi tidak ideal, rasa rindu bisa memunculkan kecemburuan dan perilaku irasional. Jadi, rasanya benar-benar berat ya saat dopamin dan oksitosin Anda berkecamuk bersama norepinefrin.
4: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Wih, healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
1: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
0: Wah, banyak duit dong.
1: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak, tipes iya. Kayak aku dong, pintar-pintar cari tambahan di luar.
0: Oh, tambahan di luar. Terus deadline kemarin gak dikelarin?
1: Yang penting mah absen kan jalan, gaji jalan.
0: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong. Ini malah di luar healing, di kantor hilang.
2: Pelayanan publik, sesuatu yang sudah sering terdengar saat ini. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Tingkat kepuasan masyarakat dalam mengakses pelayanan publik adalah salah satu indikator meningkat atau tidaknya pelayanan publik yang merupakan pembuktian dari kinerja pemerintah, sehingga membangun kepercayaan masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan. Apabila penyelenggara tidak melaksanakan kewajiban dan atau melanggar memberi layanan tidak sesuai standar pelayanan, masyarakat berhak mengadukan kepada penyelenggara Ombudsman atau DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Kota. Masyarakat harus proaktif mengawasi jalannya pelayanan publik. Hal ini mencerminkan semangat demokrasi dan mengembalikan nilai awal pemerintahan yang hadir untuk melayani warga Indonesia.
3: Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Cariin barangnya, Mai. Aku udah gak tahan.
1: Udah, Mas. Aku mohon. Cukup, Mas. Kamu gak kasihan sama aku, istri kamu. Anak-anak kita masih kecil, Mas.
0: Aku butuh barang itu, Mai.
1: Maaf, Mas. Ini yang terbaik buat kamu, kita dan anak-anak kita, Mas.
0: Mai, Mai, tolong aku, Mai. Aku gak mau ditangkap. Kamu gak sayang sama aku, Mai?
1: Ini sayang yang sesungguhnya, Mas. Aku dan anak-anak akan menunggu kamu.
2: Menguap adalah hal wajar yang dilakukan oleh semua orang. Menguap bisa menandakan bahwa seseorang sedang mengantuk atau terlalu lelah. Meski menguap adalah hal yang biasa terjadi di dunia nyata, faktanya banyak orang yang tak mengetahui banyak hal mengenai menguap. Apalagi sih fakta unik di balik kebiasaan menguap? Nah, dilansir dari Huffington Post, pertama, menguap itu menular, namun menguap lebih menular antar sahabat. Sebuah penelitian tahun 2012 menunjukkan bahwa tak semua kebiasaan menguap bisa menular. Menguap bisa sangat menular antar sahabat atau seseorang dengan hubungan yang dekat. Peneliti menunjukkan bahwa semakin dekat hubungan Anda dengan seseorang, maka semakin besar kemungkinan Anda akan tertular ketika mereka menguap. Yang kedua, janin juga bisa menguap. Meski belum diketahui penyebabnya, peneliti menunjukkan bahwa janin dalam rahim juga bisa menguap. Sebuah penelitian pada tahun 2012 menunjukkan kalau gambar janin yang tengah membuka mulutnya. Peneliti berasumsi bahwa hal ini berhubungan dengan perkembangan otak pada janin. Selain itu, janin yang menguap bisa menjadi tanda perkembangan yang normal. Yang terakhir, rata-rata orang menguap selama 6 detik. Mungkin belum ada penelitian yang bisa menjelaskan teori ini. Namun beberapa penelitian menunjukkan bahwa rata-rata seseorang menguap selama 6 detik. Selama 6 detik itu, detak jantung meningkat. Sebuah penelitian tahun 2012 juga menunjukkan bahwa psikologis dan tubuh manusia berubah sebelum dan setelah menguap. Tubuh dan mental berubah hanya dalam waktu 6 detik. Selain itu, mereka juga menemukan bahwa efek menguap pada tubuh ini tak bisa digantikan dengan apapun, bahkan dengan cara menarik nafas panjang.

Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Eh Rob, kerjaan udah kelar belum? Main HP dari tadi asik bener.
1: Yaelah, santai dikit apa? Tegang amat.
0: Bukan gitu, kan emang aturannya gak boleh bawa HP ke ruang kerja.
1: Hahaha, santai bro, kerjaan mah gampang. Lagian aturan-aturan segala, gak ada bos ini.
0: Emang kalau gak ada bos bebas gitu gak ikut aturan. Tetap aja kan, aturan harus dipatuhin gimana pun situasinya.
1: Hehehe.
0: Udah karakter kali ya suka langgar aturan. Bisa diatur, itu situasional. Mau diatur, itu karakteristik. Maka jangan karaktermu sesuai situasi.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Perusahaan untuk kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, dimanapun Anda berada, yang masih setia di Prosoto Derek Padang 95,9 MHz, atau yang sedang mendengarkan siaran di RRI Digital ataupun rri.co.id ataupun juga di pemancar relay kita ya. Oke, dan informasi pertandingan ya untuk Piala Dunia jadi hari nanti di Minggu 14 Juni 2026 pukul 2 waktu Indonesia Barat, match antara Qatar versus Swiss bakal hadir ya di jam 2 pagi. Jam 2 pagi mungkin udah ada mengisi energi dulu tidur dari tadi terus untuk bisa menonton pertandingan nanti ya. Terus dilanjutkan nanti di jam 5 pagi ya, Brazil versus Maroko. Wah, ini tim Samba bakal bertarung ya untuk match, first match di Piala Dunia 2026 nanti, pagi ya, kalau jam 5 sih pagi. Salat subuh dulu, doa dulu banyak-banyak ya, biar tim kesayangan Anda tuh yang mana tuh yang bisa menang gitu. Oke, dan sekali lagi ini pertandingan, dua pertandingan ini Qatar versus Swiss dan Brazil versus Maroko itu akan kita siarkan melalui Pro 3 RRI ya. Jadi untuk Anda semuanya bisa dengar bareng di Pro 1 RRI Padang ya. Tapi mohon maaf di RRI Digital nggak bisa juga didengarkan ya, hanya di terrestrial saja 95,9. 95,9 saja begitu. Dan sekaligus Lida harus pamit dari ruang dengar Anda semuanya. Terima kasih yang sudah atensi tadi, udah gabung juga di ruang rindu spesial Pesta Bola Dunia 2026 ya. Untuk Anda semuanya, kalau yang misalkan nggak bisa nonton bola atau dengerin, ya udah ada pertandingan tunda juga. Tapi kalau yang bisa dengerin Pro 1 bisa nonton juga nanti ya. Oke deh, kita langsung gabung ke Pro 3 RRI ya, pendengar. Nantikan jangan lupa di pukul 2 ya, pukul 2 keseruannya seperti apa, mudah-mudahan jagoannya bisa menampilkan yang terbaik. Lida pamit, selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami Sekretaris Pendiri Indonesia Audit Watch Iskandar Sitorus terkait dugaan upaya pengumpulan informasi maupun materi pemeriksaan saksi dalam perkara suap pengurusan impor di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
1: Penyidik tentunya akan melakukan analisis dan telaah atas keterangan dari para saksi tersebut.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi telah rampung memeriksa Sekretaris Pendiri Indonesia Audit Watch atau IAW, yaitu Iskandar Sitorus, sebagai saksi terkait dengan dugaan suap pengurusan impor di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik mendalami dugaan upaya pengumpulan informasi maupun materi pemeriksaan saksi dalam perkara tersebut. Menurut Budi, penyidik juga telah mendalami

0: atas keterangan dari para saksi tersebut, apakah masuk dan memenuhi unsur-unsur dugaan perintangan penyidikan.
1: Usai menjalani pemeriksaan, Iskandar menjelaskan dirinya dipanggil sebagai saksi dikarenakan dirinya menerima kuasa non-litigasi dari pemilik PT Blue Ray Cargo, yaitu John Phil. Ia mengatakan penyidik mendalami aktivitas yang dilakukannya setelah menerima kuasa tersebut. Menurut Iskandar, tugasnya lebih banyak berkaitan dengan penanganan persoalan perusahaan di luar proses persidangan.
2: Saya sebut bahwa saya itu menerima kuasa dari John Phil untuk litigasi, non-litigasi, karena menangani banyak hal yang dialami oleh Blue Ray pasca tertangkap atau OTC itu. Tadi dieksplor sampai pada ketika saudara mendapat kuasa dari John Phil itu, apa yang saudara lakukan? Saya jawab bahwa saya mendampingin Blue Ray untuk menghadapi hal-hal di luar pengadilan, termasuk jika ada komplain-komplain dari customer, lalu PHK, dan lain-lain. Karena pegawai Blue Ray dari 1.500 orang, sekarang tinggal 115, saya sebut tadi.
1: Komisi Pemberantasan Korupsi hingga kini masih terus mengembangkan penyidikan kasus dugaan suap pengurusan impor di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. KPK juga masih mendalami berbagai informasi yang diperoleh dari para saksi dan barang bukti terkait dengan importasi barang dan juga cukai yang ditangani oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Dari Jakarta, Herlu Mamplop 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dinas Kesehatan Kota Bekasi mencatat ada 500 ribu lebih warga Kota Bekasi telah melaksanakan cek kesehatan gratis.
1: Dari kehadiran cek kesehatan gratis cut off April ya Pak ya, total kehadiran 511.576 orang atau sudah 95%.
2: Dinas Kesehatan Kota Bekasi mencatat sebanyak 511.576 warga Kota Bekasi telah melaksanakan cek kesehatan gratis atau CKG hingga April 2026 atau sekitar 95% dari target yang ditetapkan. Ketua Tim Kerja Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Bekasi, Ella Ramaliawati, menghimbau masyarakat memanfaatkan CKG minimal sekali dalam satu tahun. Menurutnya tidak ada batasan bagi masyarakat yang ingin melakukan CKG, bahkan masyarakat diharapkan rutin melakukan CKG terutama bagi yang memiliki riwayat penyakit seperti diabetes, hipertensi, dan kolesterol.
1: Himbauan untuk seluruh masyarakat Kota Bekasi, ayo jangan takut untuk memeriksakan diri dengan kesehatan gratis. Tidak hanya di puskesmas, bisa dilaksanakan di Car Free Day. Setiap hari Minggu itu ada beberapa titik yang membuka layanan CKG.
3: Di mana aja Bu?
1: Biasanya ada di Bundaran Piramid Sumarekon, pintu masuk Pemda, terus biasanya di depan BCA atau itu PLN atau di lapangan Candrabaga yang dekat stadion. Gitu.
3: Itu rutin ya, Bun?
1: Itu rutin setiap hari Minggu.
2: Sementara itu, anggota Komisi 9 DPR RI Nuroji menjelaskan pemeriksaan kesehatan sangat penting sebagai upaya pencegahan penyakit dan masyarakat bisa memanfaatkan program cek kesehatan gratis milik pemerintah.
4: Ya sehat, karena dia tidak pernah cek, jadi pentingnya di situ. Minimal kita tahu kondisi saat inilah. Oh saya ternyata punya gula di atas normal, nah itu penting untuk preventif sebelum dia kena penyakit yang lain. Dari gula kan nyati jadi diabetes, udah DM, waduh kalau udah DM, DM 1, 2, 3 bisa cuci darah.
2: Sekedar informasi, dari hasil pelaksanaan CKG di Kota Bekasi, Dinas Kesehatan menemukan 3 penyakit yang paling banyak diderita masyarakat, diantaranya hipertensi,

Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat dini hari. Pendengar Pro 3 dimanapun Anda berada, kembali tim dini hari Pro 3 RRI menemani Anda. Saya Fajar Nugroho, ada Bung Wisnu, ada Bung Irfan, dan juga tim redaksi yang bertugas akan menemani Anda dengan berbagai informasi. Dan juga dalam edisi spesial Pro 3 RRI menyiarkan laporan langsung pandangan mata jalannya pertandingan perhelatan Piala Dunia 2026 ini di tiga tuan rumah, tentu saja ada Amerika Serikat, Kanada, dan juga Meksiko. Kali ini atau dini hari nanti sekitar pukul 2:00 lewat waktu Indonesia Barat